0: Tudi dan Farid RM mengakhiri sajian lagu-lagu hiburan informasi kita, dan selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita dengarkan penyampaian Warta Berita
1: 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita dihadapkan dengan situasi yang berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
3: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
1: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para kasatgas kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
4: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
5: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
4: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
6: mundur sedikit kayaknya.
7: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
8: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
9: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
8: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
9: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
3: BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
9: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
11: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
10: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
12: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
10: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
13: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
14: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
15: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
14: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
16: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
14: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
17: Laporan khusus.
18: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
19: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
20: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta
18: setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
19: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
17: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
19: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
21: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
19: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
22: Soal MBG tuh gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah tuh saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang gak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
23: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungailingat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya pendengar, nanti kami juga mengajak Anda untuk bergabung sekali lagi dalam acara kita Opini Publik yang akan hadir menemani Anda pukul 7.30. Jangan kemana-mana, bersama Pro 1 RRI Sungailingat Bangka Belitung.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
6: Berikut tugas Anda.
5: Buat lebih ringkas lah.
6: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
5: Oh, singkat, padat, pulang.
7: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
5: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
7: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
5: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
7: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
5: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
7: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
5: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
7: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
8: Ya, baik pendengar Pulau 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kami hadir menyapa Anda dalam sajian acara kita berikutnya, Opini Publik.
9: Opini Publik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peringat dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Opini Publik ya, untuk edisi 17 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya akan menemani Anda hingga tuntas nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk pagi hari ini ada beberapa bahasan ya yang nanti akan kami hadirkan, dan salah satunya mungkin nanti Anda bisa berkomentar terkait statement yang disampaikan oleh Waka Komisi 9 DPR yang setuju kantin sekolah kelola MBG. Nah tentunya kalau seperti ini ada hal-hal yang juga menjadi perhatian pendengar, dan mungkin dari beberapa evaluasi yang sudah dilakukan sejauh ini, nah seperti apa, nanti kita akan coba bahas berkaitan dengan ini. Nanti Anda juga bisa bergabung ke nomor telepon kami 94301, SMS dan WA di 0811-717-9111. Dan hari ini pendengar teragendakan ada kegiatan juga pendengar, ini di Blinyu kegiatannya, yaitu advokasi momal minum obat malaria massal di Kabupaten Bangka, dan ini dipusatkan di ruang pertemuan City Resort Blinyu pendengar ya. Jadi ini kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa penyakit malaria di Kabupaten Bangka, khususnya di Kecamatan Blinyu, yang meliputi kegiatan salah satunya adalah pemberian obat anti malaria pada kelompok pekerja hutan atau TDA ya. Yang mana pemberian obat malaria pada kelompok target pada MPP atau paket malaria hutan ya, dan tentunya ini dilakukan kegiatan minum obat malaria massal ini digelar pada pukul 8 sampai dengan selesai di ruang pertemuan City Resort Blinyu pendengar. Nah itu ya, jadi itu agenda hari ini, dan rencananya itu dihadiri Wakil Bupati Bangka ya, Wakil Bupati Bangka, dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, juga ada beberapa instansi yang juga ikut dalam kegiatan tersebut, salah satunya juga perangkat desa yang ada di seputaran Belinyu ya, dan juga di beberapa instansi lainnya yang juga ikut serta dalam dalam kegiatan tersebut termasuk dalam peliputan ya RRI Sungai Liat. Nah, kemudian pendengar berkaitan dengan hal tersebut ya, tadi ada informasi yang sudah saya sampaikan dan mungkin Anda juga sempat menyimak tadi di Pro 3 RRI Jakarta, yang mana Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini yang menyambut baik jika kantin sekolah itu dilibatkan dalam mengelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dan Yahya menilai biaya operasional relatif lebih murah jika MBG dikelola oleh pihak sekolah, pendengar. Dan Yahya mengatakan jika rencana ini diterapkan, maka perlu dikaji skema pembiayaan untuk dapur yang disediakan oleh sekolah. Namun, dikatakannya biaya yang dikeluarkan cenderung akan lebih murah ya. Dan lebih lanjut, Zaini menilai orang tua siswa akan melakukan pengawasan juga terhadap kualitas MBG jika dikelola oleh sekolah. Sehingga pengawasan ini bisa mencegah terjadinya keracunan di sekolah, pendengar. Dan ia juga menyinggung soal sasaran penerima manfaat MBG. Ia mengusulkan MBG difokuskan ke sekolah yang memiliki murid dengan golongan tidak mampu, pendengar. Nah, sementara itu, dari tanggapan Prabowo sendiri, ya dipersilakan untuk kaji pelibatan kantin sekolah untuk MBG. Jadi BGN mengungkap sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain termasuk kantin sekolah. Prabowo mempersilakan opsi ini dikaji mendalam ya. Jadi disampaikan oleh Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana Jakarta pada Rabu kemarin, pendengar ya, beberapa hari yang lalu. Jadi Agustina mengatakan bahwa dalam Perpres 115 tentang tata kelola MBG, maka tertulis pelaksanaan melalui SPPG. Jadi Presiden Prabowo mengatakan bahwa mempersilakan untuk dikaji alternatif lain, pendengar. Nah, itu ya satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Dan selain itu juga Prabowo menegaskan kajian mendalam mengenai program MBG. Jadi Presiden meminta agar program MBG ini dikaji secara matang dan tentunya hati-hati dengan menekankan pentingnya tidak terburu-buru dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi pesan ini juga disampaikan kepada Wakil Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari di saat ratas di Istana Kepresidenan. Jadi yang membahas tentang implementasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pendengar. Dan Agustina mengatakan bahwa Presiden menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada jutaan jiwa, pendengar. Ya. Dan salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah penataan ulang penerima manfaat MBG. Dan rencananya anak-anak dari kategori desil 8 ke atas tidak lagi akan menerima bantuan ya. Namun kebijakan ini memunculkan dinamika baru, terutama jika dalam satu sekolah terdapat siswa yang masuk kategori desil 8 ke bawah dan yang di atasnya. Jadi untuk itu ya, Presiden berikan waktu sekitar 1 bulan, pendengar, kepada tim untuk mengkaji ulang aspek-aspek tersebut dan melaporkan perkembangannya. Jadi fokus utama Presiden Prabowo adalah memastikan bahwa program MBG itu benar-benar menyasar rakyat yang paling membutuhkan. Mereka yang kondisi ekonominya sudah tinggi dan berada di desil atas itu tidak perlu lagi menerima manfaat ya. Nah, itu pendengar, silakan mungkin dari pendengar yang pagi hari ini memantau acara kita Opini Publik pagi hari ini, Anda punya tanggapan ya, silakan saja Anda bisa menghubungi kami di line telepon 94301. Kemudian Presiden juga menginstruksikan kementerian dan lembaga bersinergi perkuat pelaksanaan MBG ini, pendengar. Jadi sesuai dengan instruksinya, pentingnya kolaborasi juga lintas sektor ya untuk menyukseskan program MBG atau makan bergizi gratis ini. Dan Agustina Arumsari mengatakan sinergi ini menjadi langkah penting ya untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya instruksi ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat implementasi program peningkatan kualitas gizi nasional. Baik, ada pendengar kita yang mau bergabung, kita sapa dulu. Selamat pagi.
1: Halo.
8: Halo, selamat pagi, dengan siapa Pak?
1: Suara Bang Hyung nih.
8: Iya, dengan siapa?
10: Halo.
8: Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Pak Nopi.
8: Ya, pagi. Dengan Pak Irwan ya? Ya, betul. Baik. Silakan Pak Irwan.
10: Ya, ini sedikit menanggapi tentang masalah MBG.
8: Ya.
10: Apa yang diusulkan oleh Pak Yahya Jaya ini kan urusannya.
8: Terkait apa namanya, setuju ya kantin sekolah mengelola MBG ini.
10: Kalau memang tetap MBG mau dipertahankan. Seperti itunya, yang namanya punya kebijakan, yang namanya jadi merasa jadi jadi penguasa apapun juga tetaplah apapun juga adalah rumah gue itu kan. Walaupun banyak usulnya seperti itu. Nah sekarang begini, saya setuju dialihkan ke kantin-kantin sekolah kan, seperti itu diantaranya. Daripada sekarang memang program itu kan bagus, tapi yang mengelolanya yang amuradul. Nah, contoh seperti begini, saya kan dekat Banopi ya, ada dapur MBG di sini. Juga saya begini, belum pernah tahu sakura yang juga di lingkungan saya, belum pernah tahu bagaimana sih dalam, jangankan misalkan rakyat untuk mengawasi, dijaga oleh satpam kan tidak bisa. Kan ada itu, rakyat juga semua tidak bisa, rakyat tidak bisa mengawasi masalah MBG. Saya juga yang dekat belum pernah tahu bagaimana dalam, cuman kalau anak SD pulang dari itu kadang dibawa, pertama banopik karena pertama tidak selera, kedua karena namanya anak SD, lebih pikir takut keracunan. Nah, seperti itu diantaranya. Makanya kalau toh ini masalah MBG ya tetap dipertahankan, ya seperti tetap dipertahankan. Cobalah kalau dengan kantin sekolah sekarang dilibatkan, ini kan bukan makan biaya sedikit, seperti itu banopik ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa masalah MBG ini ternyata sudah batal, bahwa dijadikan sebagai peluang penyelamat, peluang lahan korupsi. Di sini aja saya sering lihat juga, ini lihat di dalamnya apa, telur, tempe, entah berapa yang diasupkan. Ternyata yang tidak selera dimakan, akhirnya dibikin ke ayam. Kan itu mubazir, pokoknya bermanfaat, jangan sampai dijadikan sebagai barang yang mubazir, karena ini biaya bukan sedikit. Dari mana? Dari rakyat juga, Pak Nopi. Makan gizi gratis dari bawah, tapi kan ngambil dari rakyat juga. Loh, itu yang pertama. Yang kedua, di sini banyak sayuran selalu diborong oleh MBG, sehingga ketika butuh sayuran susah kelabakan masyarakat. Ada alasan cenderung tenaga kerja memang benar tenaga kerja, tapi di sisi lain juga banyak yang meluh. Makanya di sini saya selaku rakyat Indonesia, selaku rakyat kan mendukung memilih pemerintahan yang sekarang. Tapi kebijakan, bolehkah hak usaha kebijakan MBG? Saya memang tidak mendukung, gitu aja. Selama MBG seperti itu, perlu dengan penyelewengan. Sebenarnya begini, Pak Nopi, Pak Deddy Mulyadi diserang oleh lawan politik. Karena Pak Deddy Mulyadi kurang begitu mendukung terhadap masalah MBG, perlu dikaji ulang kan, seperti itu dan lainnya. Nah, makanya di sini silahkan ya, tidak akan tetap dilanjutkan, tidak akan mendengar misalkan yang sudah dia di penguasa makan segala sesuatu, saya yang berkuasa itu aja tidak akan mendengar ya, seperti itu. Tapi dengan cara pertama rakyat libatkan, beri kekuasaan untuk mengawasi rakyat. Ya, jangan bisa, bagaimana rakyat bisa mengawasi? Kan saya juga bilang di sini juga saya belum pernah tahu bagaimana dalamnya. Kan dijaga oleh siapa?
8: Mana baik.
10: Ini ya. Jadi sekali lagi, Pak Nopi, masalah MBG itu saya setuju diusulkan oleh tadi Bapak anggota DPR, Bapak Majani, supaya dilibatkan pihak kantin sekolah,
8: yang
10: gitu, yang lebih tahu. Jadi juga

0: dan mendukung tidak melakukan program pemerintah, saya belum bisa mendukung masalah-masalah bagiannya. Terima kasih, Bang.
1: Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Irwan ya di Bandung ya sudah bergabung bersama kita. Saya ke Pak Engkus dulu. Selamat pagi, Pak Engkus.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Engkus. Silakan Pak Engkus, mungkin ada tanggapan terkait statement yang disampaikan oleh Waka Komisi 9 DPR yang setuju kantin sekolah itu kelola MBG, Pak.
2: Ya, terima kasih. Mm-hmm. Kayaknya sih sekarang pemerintah mulai agak lembut nih, Pak. Tidak mau dengar gitu keluhan masyarakat.
1: Iya, betul. Iya.
2: Mm-hmm. Semoga saja semakin tertata lah pokoknya kayak MBG ini. Karena terus terang saya sebagai masyarakat kecil khawatir juga itu mubazir saya.
1: Iya. Yeah.
2: Coba deh kalau nggak percaya gitu, kirimlah tim dari pusat periksa ke sekolah-sekolah bagaimana menu yang diberikan dan bagaimana antusias anak untuk memakannya. Itu hari-hari luar biasa banyak nasi terbuang, Mbak, sayang.
1: Iya. Yeah.
2: Itu malah menggemukkan ayam dibanding menggemukkan manusianya. Karena dibuang dikasih sama ayam, itu bukan untuk biji manusianya, bukan anak bangsa, itu ayam yang dikasih.
1: Baik.
2: Nah, mudah-mudahan aja dengan sekarang ada regulasi yang berubah gitu, mudah-mudahan semakin tepat sasaran.
1: Yeah.
2: Itu langsung dialihkan kepada kantin masing-masing sekolah, tapi tolong juga monitor sebaik mungkin dari bijinya itu, dan tiap sekolah itu harus ada. Baik. Yang benar-benar mengawasinya. Tapi saya yakin itu lebih ringan dibanding melalui MBG.
1: Betul.
2: Paling setiap sekolah ada berapa sih? Cukup satu orang pengawasnya.
1: Baik.
2: Kalau sekarang tiap kantor MBG sudah berapa puluh manusia yang harus digaji.
1: Baik.
2: Akhirnya nggak tepat sasaran juga.
1: Yeah.
2: Itu aja sih, terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Kami sebagai masyarakat, terima kasih banyak sudah mulai agak lunak pemerintah. Terima kasih. Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Engkus. Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya pro dan kontra juga ya. Pada dasarnya masyarakat itu mendukung sejauh memang kebijakan itu tepat sasaran seperti itu ya, Pak Engkus. Ya pemerintah sepertinya sudah mulai melunak seperti itu ya. Kalau memang regulasinya berubah, ya harapannya agar tepat sasaran begitu ya. Dan satu hal yang ditekankan oleh Pak Engkus tadi, ya monitor gizinya itu juga harus diperhatikan ya. Saya ke pendengar dulu nih, ada yang mau bergabung lagi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi, dengan siapa, Pak?
3: Udin.
1: Oh, Taudin di Silip ya. Oke, okay. Taudin silakan, Tok, tanggapannya.
3: Iya, yeah, oke. Okay. Begini, MBG itu program presiden orang pertama Indonesia.
1: Baik.
3: Orang terpintar. Kalau kita ini apalah. Nah, MBG itu yang sudah-sudah, oke, sekarang itu jenderal ketua MBG pusat itu ketahunan korupsi, pecat. Kan mungkin dipecat.
1: Yeah.
3: Dan juga MBG itu bukan pribadi. Contoh, itu setiap MBG itu merupakan yayasan.
1: Baik.
3: Nah, tidak ada pribadi. Apalagi tadi yang mau ke kantin, nah, cetek sekali pemikirannya itu. Kantin itu untuk melihat apa paling banyak 100 orang. Sedangkan sekolah SMP, SD itu 1000 lebih. Sanggup gak kantin? Nah, di situ kan kadang kita berpikir program baik kita dukung.
1: Ya,
3: kita dukung. Sekarang kan pembenahan.
1: Evaluasi ya, Pak ya.
3: Karena sekarang setiap MBG diawasi oleh ahli gizi, diawasi oleh camat, kades, bupati. Itu kan program baru. Itu yang kita bagus, kita setuju. Bukannya, aku tidak setuju. Alasannya apa? Didengar orang juga enggak. Kita berpikir yang bagus. Kita dukung, itu bagus. Balan, kalau seandainya tujuan pemerintah itu kan penting, mengurangi. Bila perlu, kalau memang biaya tidak ada, SMA ke atas itu tidak perlu kasih MBG.
1: Jadi cukup SD SMP saja?
3: SMP ke bawah, sampai ke TK. Itu yang perlu ke bawah TK itu masuk menghindari stunting juga.

0: itu nilai itu banyak, saya bukan hanya makan gratis,
1: yeah.
0: Mengurangi stunting,
1: yeah.
0: Ya, membantu orang-orang miskin, itu tujuannya. Kalau stunting tidak akan mampu, sedangkan yayasan saja, masyarakat terkenal deh gitu, minimal karyawan 15 orang, bukan dari pemerintah.
1: Baik.
0: Nah itu yang jadi. Kadang-kadang ya hanya bisa tolak apaan.
1: Baik. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Udin atau Toto Udin yang ada di Silip ya, sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi kalau saya sempat sampaikan kepada pendengar kita ya, dari apa yang disampaikan atau statement dari Presiden Prabowo, nah itu menegaskan kajian mendalam terkait program MBG. Dan beberapa hal krusial dari poin yang disampaikan itu yang menjadi sorotan adalah penataan ulang penerima manfaat MBG. Jadi rencananya anak-anak dari kategori desa 8 ke atas itu tidak lagi akan menerima bantuan ya. Namun kebijakan ini tentunya memunculkan dinamika baru pendengar, terutama jika dalam satu sekolah itu terdapat siswa yang masuk kategori desa 8 ke bawah dan yang di atasnya ya. Nah itu, jadi intinya Presiden itu menginginkan kajian mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari kebijakan ini agar tidak menimbulkan diskriminasi atau perasaan tidak adil nih di kalangan siswa pendengar. Dan sekali lagi Presiden memberikan waktu sekitar 1 bulan nih kepada tim untuk mengkaji ulang aspek-aspek dan nantinya akan melaporkan perkembangannya ya. Dan sekaligus juga fokus utama dari Presiden sendiri adalah memastikan bahwa program MBG itu benar-benar menyasar rakyat yang paling membutuhkan. Jadi mereka dengan kondisi ekonomi yang sudah tinggi atau berada di desil atas ya. Jadi menurut Presiden tidak perlu lagi menerima manfaat itu. Jadi yang memang tidak perlu ya, memang kondisinya berada di atas desil yang sudah tinggi ya, tidak perlu ya. Nah itu pendengar, baik untuk Anda juga yang kembali mau bergabung di kesempatan pagi hari ini, statement Anda silakan ya. Saya juga akan coba nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi nih dengan Pak Kuartanto selaku Kamar Dagang Indonesia yang mungkin sebagai pengelola SPPG juga ya. Seperti apa, kita ke pendengar dulu. Ada pendengar kita yang kembali mau bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Merapi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, baik, silakan Pak.
2: Baik. Masih cerita MBG ya.
1: Iya, betul Pak.
2: Iya, jadi gini Mbak. Kalau kita saya tidak mengkaji, cuma merespon apa yang di statementkan oleh pemerintah.
1: Baik.
2: Ya. Yeah. Sebenarnya program ini nih cukup bagus ya, artinya pemerintah sudah berbaik hati lah kepada masyarakat dengan tujuannya ke depannya adalah menciptakan suatu generasi, generasi emas yang kita gaungkan, generasi emas artinya nanti ke depannya masyarakat ini generasi penerusnya sehat semua gitu.
1: Betul ya.
2: Yeah. Nah, gitu, itu sasaran pertamanya. Cuma di sini kan dunia pendidikan tuh begini Mbak, dunia pendidikan itu sebenarnya kasihan ya kalau kita kacaukan dengan ikut mengelola ya. Karena apa, fokusnya adalah mendidik ya.
1: Baik.
2: Kalaupun masyarakat dilibatkan di dalam kantin, betul kata Pak Udin tadi bahwa kemampuan dari kantin itu kan
1: terbatas ya.
2: Iya, hanya apa ya, ngelola jualan-jualan yang sifatnya cemilan dan sebagainya. Kalau mengelola begitu banyak ya, seperti masak dengan untuk ribuan orang, katakanlah 500 orang di dalam satu sekolah, kayaknya berat ya, belum lauk pauk dan sebagainya, kemasan dan sebagainya.
1: Baik.
2: Intinya nah, nantinya itu kan akan mengganggu juga kalau belum matang, belum siap kan para siswa dan sebagainya itu kan keterlambatan. Kita tidak bicara uang itu dikorupsi ya,
1: masa
2: bodoh lah ya. Kalau menurut saya, pendapat saya sih kecenderungannya begini, dana itu dibagi dua Mbak, dua. Artinya dibagi dua, kalau sekian puluh triliun itu setengahnya itu untuk sekolah itu sendiri, bagaimana pemerintah memperbaiki sekolah ya, membangun pustaka yang buku-bukunya komplit, kemudian bagaimana seragam-seragam mereka ditanggung, sekolah-sekolah mereka gratis, alat tulis semuanya gratis, ya. Kemudian plusnya adalah kebijakan guru-guru itu ditambah insentif dan sebagainya. Baik. Itu saya pikir lebih bermanfaat, ya. Di samping didapat dikelola untuk makanan, nah setengahnya itu untuk biaya pendidikan, itu menurut saya, Mbak, ya. Jadi fokus pendidikan itu jangan banyak dilibatkan dengan hal-hal yang ini, karena kita menciptakan generasi, jangan direpotin dengan yang seperti itu.
1: Baik, baik.
2: Contohnya zaman dulu kan nggak ada tuh. Tapi generasi dulu bagaimana mereka juga sehat, menjadikan orang-orang pintar, menjadi menteri sekarang itu kan tanpa MBG dulu, ya.
1: Betul.
2: Nah, mungkin itu aja tanggapan saya.
1: Baik, baik. Terima kasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Irwan di Air Kantung, ya, sudah bergabung bersama kita. Setuju, Pak. Jadi memang seperti itulah adanya. Jadi fokus saja untuk dunia pendidikan, yaitu mencerdaskan anak bangsa seperti ini, tanpa di apa namanya, ditambah dengan beban-beban baru, ya. Baik, kita ke pendengar lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Leman di Bandar Lampung, ya. Oke. Tanggamus, ya. Baik, Pak Leman, silakan, Pak, tanggapannya, Pak.
3: Masalah apa ini, Mbak?
1: Kita MBG. Bicaranya soal MBG, Bapak. Jadi ada statement dari Waka Komisi 9 DPR yang mengatakan setuju di kantin sekolah itu kelola MBG. Tanggapannya gimana, Pak?
3: Iya, begini, Mbak Nopi. MBG itu kan salah satu programnya pembawa yang unggulannya, kan? Atau MBG yang kedua itu KOPDES itu.
1: Iya, koperasi desa.
3: MBG yang di kantin ini betul. Ada yang bilang itu yang penjual-penjual makanan UMKM itu sepi, katanya begitu.
1: Iya.
3: Maksudnya di kantin yang ada di sekolah juga sepi.
1: Iya.
3: Akibat adanya MBG. Dan juga niat MBG itu kan baik niatnya itu, kan? Untuk makan bagi juga itu untuk anak-anak siswa gitu, kan? Buat SD maupun SMA, Mbak Nopi. Dan juga Mbak Nopi, katanya sih MBG di SMA itu kan sudah dihilangkan, kan?
1: Baik.
3: Iya, yang ada itu di SD dan SMP gitu. MBG itu kalau pendapat saya itu hanya jangka pendek gitu, Mbak Nopi.
1: Jangka pendek, kenapa, Pak?
3: Iya, maksudnya begini. Beda dengan zamannya, zaman Pak Jokowi jangka panjang gitu, kan? Jadi biaya uang keuangan itu dipakai untuk jangka panjang, dibuat untuk jalan, untuk jembatan dan sebagainya, kan? Itu kalau yang begini kan hanya menciptakan lapangan pekerja kepada ibu-ibu gitu. Dan juga dia itu sebagian kecil makanan itu tidak kemakan, Bang Nopi.
1: Iya, mubazir, ya.
3: Iya, betul. Itulah jangka pendek itu, kan? Yang maksudnya, Bang Nopi. Kalau emang ada di kantin itu jadi MBG, saya setuju. Jadi yang dagang di kantin itu kan dia juga dapat rezeki dari MBG itu, Mbak Nopi, gitu. Jadi kenal gitu. Jadi tidak, apa namanya, yang di kantin itu tidak, penjual itu dapat rezekinya juga gitu, Mbak Nopi. Jadi tidak sepi gitu, Mbak Nopi. Jadi ada pemasukan kantin maupun yang lainnya, Mbak Nopi.
1: Iya, baik.
3: Itu saja, Mbak Nopi. Makasih.
1: Yo. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi suara dari pendengar kita di Bandara, di Tanggamus Lampung, ya, pendengar. Baik, memang sering kita dengar juga, ya, beberapa tanggapan dari masyarakat, ya, semenjak ada MBG, kantin tutup gitu, ya. Baik, kalau kita mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, ya, kalau beliau sih menyambut baik gagasan itu atau rencana pelibatan sekolah, ya, dalam mengelola MBG ke depan. Dan juga ditambahkan oleh beliau, perlu dilakukan pemetaan juga untuk sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG, karena tidak semua sekolah punya lahan atau punya ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Jadi bagi sekolah yang mampu, ya, monggo, dipersilakan. Bagi yang tidak mampu, ya, jangan dipaksa, begitu, ya. Kita ke pendengar lagi nih. Halo, selamat pagi. Halo, pagi.
4: Halo, maaf sedikit, Mbak Nopi, nyambung, ya.
1: Ya, baik, silakan, Pak.
4: Barusan saya salut kata Pak Udin, otak general, Pak Udin, ya. Wah, ini bagus. Bagus dalam itu kepada busannya, tapi di sisi lain tidak menilai ada amuradulnya. Jadi otak-otak general, Pak Udin, ya. Kalau kata Pak Udin begini, Mbak Nopi, jelas begini, bangkai itu adalah Wan bau, kalau kata Bodin bang itu dah wangi. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dan sekali lagi pendengar, saya juga masih lanjut ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yahya ini ya. Jika memang rencana ini akan diterapkan, perlu dikaji juga skema dari pembiayaan untuk dapur yang disediakan oleh sekolah. Namun ya, biaya yang dikeluarkan itu cenderung akan lebih murah, pendengar ya. Jadi perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya itu sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak? Karena biaya investasinya lebih murah dibandingkan yang dikelola oleh yayasan, pendengar ya. Kemudian juga pelibatan sekolah ini akan meningkat partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan juga keamanan makanan, sehingga kasus keracunan itu dapat dicegah dan dihindari, apalagi jumlah penerima manfaatnya juga tidak banyak. Kemudian untuk fokus lokasi sekolah juga hanya bagi sekolah-sekolah yang muridnya dari golongan yang tidak mampu, pendengar ya, khususnya sekolah-sekolah negeri misalnya. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang yang menengah ke atas lah, seperti itu, nah itu tidak diperlukan lagi supaya terjadi refocusing penerima manfaat, pendengar. Nah itu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjut lagi nanti untuk menerima partisipasi dari pendengar yang mau bergabung. Saya rehat sejenak, saya akan hadirkan dulu ya satu pilihan lagu hiburan, dan setelah lagi kami akan hadir menyapa Anda.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar kita lanjut lagi nih untuk menemani pendengar masih dalam acara kita di kesempatan pagi hari ini Opini Publik pendengar, dan juga untuk acara kita berakhir hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hubungi dulu Ketua Kamar Dagang Kabupaten Bangka ya, kita akan berbincang nih bersama dengan Bapak Kuartanto. Jadi kita akan bahas terkait mengenai seperti apa nih untuk pelaksanaan MBG di Kabupaten Bangka, khususnya setelah pasca MPLS sekarang pendengar ya, karena MPLS berakhir hari ini pendengar, dan mungkin sudah mulai efektif kembali untuk anak-anak akan mulai belajar. Selamat pagi Pak Kuartanto.
2: Pagi.
1: Iya pagi Pak Kuartanto, dan kita lanjut lagi nih berkaitan dengan, karena pagi hari ini kami mengangkatnya berkaitan dengan MBG, dan mungkin nanti kami sinkronkan juga ya Pak ya dengan statement terbaru yang disampaikan oleh Wakil Komisi 9 DPR setuju kantin sekolah kelola MBG. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu nih Pak, berkaitan dengan setelah MPLS usai, hari ini usai, bagaimana Pak skema pelaksanaan program MBG di seluruh sekolah di Kabupaten Bangka ini, apakah ada perubahan jadwal maupun apakah ada mekanisme pendistribusian makanannya nanti Pak? Silakan.
2: Oke, ya selamat pagi. Jadi kita berbicara tentang ini ya, dapur yang saya kelola ya.
1: Betul Pak, silakan.
2: Kebetulan saya punya 2 dapur, tapi saya mungkin akan ngebahas yang di Kecamatan Sungai Liat yang di Perapekir ya. Oke, jadi mulai Senin kemarin kami sudah menyalurkan sebanyak 3.218 porsi untuk 19 sekolah kayak gitu. Sudah mulai berjalan normal sampai hari ini kan sudah 5 hari ya. Kita distribusikan termasuk 3B juga.
1: Iya, baik. Ini sudah berjalan berarti ya Pak, sudah berjalan 5 hari ya.
2: Iya, ya, mulai dari tanggal 13 kemarin.
1: Baik, Pak Kuartanto, ini kan kebetulan Pak Kuartanto tuh mengelola 2 dapur seperti itu. Berapa Pak jumlah sekolah atau siswa di Kabupaten Bangka ini yang dilayani oleh SPPG atau oleh dapur yang Bapak kelola ini?
2: Iya, kalau yang di Pemali kita melayani 16 sekolah, termasuk ada pesantren juga. Kalau yang di Perapekir 19 sekolah, termasuk 2 pesantren.
1: Oh begitu. Apakah ada penambahan penerima manfaat setelah MPLS ini, Pak?
2: Iya. Kalau penambahan pasti ada, karena kan sebenarnya 2 dapur yang saya kelola ini sudah over dari ketentuan BGN sebenarnya.
1: Iya.
2: Jadi seharusnya kan maksimal 3.000 ya. Nah tapi kami menyuplai lebih dari 3.000, dan itu memang kalau dari kami sih nggak apa-apa gitu kan, ibaratnya. Kami tetap melayani karena malah penambahannya untuk yang di Perapek itu bisa sampai 3.500. Jadi sebenarnya kami sudah over sekitar 500 porsi sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Tapi karena ini kita tidak berbicara hanya money oriented saja, tapi ini kan program, ada sosialnya seperti itu. Jadi kita tetap mensupport meskipun dikatakan over masaknya, tapi kita nggak apa-apa, kita ibaratnya ikhlas melakukan itu.
1: Oke, baik. Pak Kuartanto, bagaimana Pak kesiapan dari SPPG sendiri dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi ketika aktivitas belajar mengajar sudah berjalan penuh dan jumlah penerima manfaatnya juga meningkat Pak?
2: Iya, untuk kegiatan di dapur normal, nggak ada kendala gitu kan, apalagi dapur yang saya kelola kan sudah berjalan hampir 1 tahun ya.
1: Iya.
2: Nah jadi artinya kami melakukan sebelum kemarin masuk kembali sekolah, kami kembali bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk bagaimana merefresh kembali ibaratnya penjama makanan gitu, artinya prosedur selama berada di dapur Nah, jadi Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kembali untuk seluruh relawan. Apa yang tidak boleh dilakukan di dapur, prosedur seperti apa, kayak gitu. Kemudian sertifikasi halal juga dan segala macam. Nah, nanti juga mungkin 1-2 minggu ke depan kami juga akan bekerjasama dengan Damkar juga untuk kembali, merefresh kembali, kayak gitu kan. Apa yang harus dilakukan. Apalagi kami menggunakan tabung-tabung gas yang memang tidak seperti rumah tangga kan.
1: Baik.
2: Agak besar gitu. Artinya mereka punya kemampuan untuk menghandle jika terjadi sesuatu di dapur kayak gitu.
1: Baik. Pak Kuartanto, evaluasi apa Pak yang dilakukan SPPG sendiri selama pelaksanaan MBG pada masa MPLS lah seperti itu, atau apa saja perbaikan yang diterapkan setelah memasuki kegiatan belajar normal nantinya Pak?
2: Iya, kalau dapur sendiri itu sebenarnya kan tinggal mengikuti juknis yang sudah ditentukan oleh BGN. Nah, jadi artinya infrastruktur dan segala macam kayak gitu. Nah, kalau dari pihak dapurnya, otomatis mutu makanan, higienitas itu nomor satu. Kemudian bahan baku harus yang memang berkualitas. Nah, di samping itu juga sekarang kan kami menerapkan bagaimana bahan-bahan baku tuh harus belinya di lokal. Nah, dari awal kan kita sudah menerapkan itu dan kami berharap SPBG-SPBG lainnya juga melakukan hal yang sama kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi artinya untuk meningkatkan para petani kita juga kan.
1: Oke, baik. Pak Kuartanto, bagaimana Pak kalau SPPG itu memastikan kualitas, kemudian kebersihan, kemudian keamanan makanan tetap terjaga setiap hari. Nah, ini untuk mencegah resiko dalam tanda kutip lah ya, karena ada beberapa kasus kemarin yang adanya keracunan pangan lah seperti itu Pak.
2: Ya, sebenarnya di juknis yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu sudah sangat jelas sekali ya. Sudah sangat jelas sekali. Nah, menurut pengalaman saya selama 1 tahun mengelola dapur, ini nih hanya masalah konsistensi sebenarnya. Konsistensi. Relawan ini kan konsistennya nih yang jadi masalah. Ibaratnya ketika kita melakukan sosialisasi, mungkin seminggunya dia kayaknya ngikut kayak gitu kan. Kemudian minggu kedua justru menurun. Nah, itu yang perlu kita jaga. Nah, untuk kegiatan di dapur, kita sudah ada yang namanya ahli gizi.
1: Baik.
2: Kepala SPPG, ahli gizi yang kemudian ada asisten lapangan yang setiap bahan baku datang selalu dicek. Jika mutunya tidak sesuai dengan kesepakatan, kita kan ada MOU dengan para supplier. Nah, jika tidak memenuhi kriteria yang kami inginkan, biasanya kami akan melakukan retur kayak gitu. Kemudian akan digantikan dan kualitas bahan. Harusnya jika prosedur itu dilakukan, mudah-mudahan itu enggak terjadi ya, namanya keracunan dan sebagainya itu enggak terjadi.
1: Baik.
2: Nah, tapi kan artinya di dapur itu ada sekitar 47 relawan, plus tiga lagi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, total ada 50. Jika 50 ini benar-benar aware terhadap dapur, benar-benar memperhatikan setiap detailnya, harusnya itu tidak terjadi.
1: Baik.
2: Saya pastikan tidak terjadi. Kemudian kita juga punya penyelia halal. Gitu kan, artinya memastikan setiap bahan baku yang masuk ke dalam dapur itu semuanya aman.
1: Baik, baik. Kemudian Pak Kuartanto, dan mungkin ini juga menjadi perhatian bersama lah ya Pak, di saat anak-anak menerima MBG di sekolah ya. Nah, apakah menu MBG ini akan mengalami variasi Pak, agar siswa itu tidak bosan namun tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan? Jadi beberapa statement juga mengatakan bahwa jangan sampai kesannya itu mubazir, jadi anak tidak makannya justru malah mengenyangkan dalam tanda kutip ayam lah seperti itu Pak.
2: Benar setuju. Ya, jadi memang ini menjadi PR buat ahli gizi juga ya, ahli gizi dan akuntan juga. Kenapa? Karena akuntan berperan sekali dalam mengelola budget kayak gitu kan. Nah, di sini variasi menu tetap kita lakukan, selalu kita lakukan. Bahkan kita selalu berkomunikasi ke sekolah bahwa menu-menu apa yang menjadi best seller seperti itu, yang disukai anak-anak seperti itu kan. Nah, sekarang apalagi seluruh sisa-sisa makanan kan harus masuk ke dapur kembali. Tidak boleh diambil di luar dapur. Kenapa? Karena itu menjadi semacam indikator. Nah, di dapur pun ketika sampah-sampah sisa makanan dikumpulkan itu kan ditimbang. Nasinya berapa, kemudian sayur dan segala macam berapa, itu semua ditimbang, itu menjadi indikator. Dan dari indikator itu kita bisa memastikan bahwa menu-menu apa yang menjadi kesukaan anak-anak dan menu apa yang tidak menjadi kesukaan anak-anak, kayak gitu.
1: Oke, baik. Kemudian Pak, bagaimana mekanisme apabila misalnya sekolah nih atau juga orang tua menyampaikan keluhan terkait menu, kemudian kualitas makanan, kemudian keterlambatan distribusi, Pak?
2: Iya. Kami menerima sangat terbuka sekali ya, kami tidak anti kritik, bahkan kami justru berterima kasih ya terhadap masukan-masukan tersebut. Kenapa? Karena dari masukan itu akan terbentuk satu pola yang baru, yang tentu saja untuk perbaikan, seperti itu kan. Bahkan kami pernah pengalaman ada salah satu sekolah yang mengatakan salah satu menu tidak disukai, kayak gitu kan. Kemudian kami mengolah bahan itu. Nah, waktu itu bahan bakunya itu tahu, kayak gitu kan. Tahu itu kan tidak disukai anak-anak, apalagi sayur ya. Anak-anak kan saya juga bingung ya kenapa.
1: Tidak suka
2: sangat
1: sayur.
2: Tidak menyukai sayur, kayak gitu. Nah, tahu mereka juga gak suka tahu. Akhirnya kita melakukan inovasi, kayak gitu. Tahu kita kelola gitu kan dengan bahan bakar baku lainnya, kemudian kita kasih sampel ke sekolahnya, setuju atau tidak, kayak gitu kan. Kemudian ketika sekolahnya mengatakan oh ya better, lebih enak, kayak gitu. Kemudian kita ciptakanlah menu yang baru itu, seperti itu.
1: Iya, bahkan kalau nggak salah ini beberapa waktu lalu juga ada penelpon mengatakan bahwa anak-anak sekolah itu membuat surat cinta katanya kepada sekolah, menunya diganti gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Baik. Pak Kuartanto, apakah SPPG di Kabupaten Bangka juga melibatkan petani, Pak? Melibatkan petani, nelayan, maupun pelaku UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangannya, dan mungkin sejauh mana nih kolaborasi tersebut untuk mendukung keberlanjutan program MBG ini, Pak?
2: Iya, kalau berbicara tentang petani, kita sudah melakukan kerjasama dengan petani sayur, petani buah, seperti itu kan. Kenapa? Karena yang harus kita fokuskan sekarang itu kan turunan dari program ini kan. Kalau kita berbicara tentang dapur, okelah, kita mengandalkan para investor karena bangun dapur kan cukup besar biayanya kan. Nah, jadi artinya teman-teman UMKM lainnya fokusnya itu jangan fokus bangun dapurnya, karena fokusnya itu harus turunannya apa? Penyedia bahan baku. Nah, salah satunya seperti sayur, seperti buah. Nah, kalau sayur kan kami berkomunikasi dengan para petani, artinya yang kami gunakan itu beberapa sayur yang memang menjadi kebutuhan kami ya. Jadi si petaninya itu mengikuti apa yang menjadi kebutuhan kami, kemudian tiktokkan kapan dia panennya, tanggal berapa kira-kira dia mau panennya. Kemudian ahli gizi kami akan mengatur menunya sesuai dengan panennya pak petani, seperti itu. Begitu juga dengan buah. Nah, saya sih berharap juga nanti dari dinas pertanian, peternakan, desperindak, dan segala macam bisa melokuskan di Kabupaten Bangka daerah-daerah di Kabupaten Bangka penghasil bahan baku tertentu, kayak gitu. Mungkin ayam, daerah ini ayam, daerah ini sayur, daerah ini buah, seperti itu kan. Jadi jika seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Bangka menerapkan itu, saya yakin itu akan berdampak terhadap ekonomi kita. Jadi belanjaan itu jangan keluar. Kan baik. Sayang duitnya kan. Duitnya itu keluar, kayak gitu. Duitnya itu harus di Kabupaten Bangka.
1: Oke, baik. Pak Kuartanto, untuk penerima manfaat MBG sendiri, Pak, di Kabupaten Bangka, mungkin juga di wilayah Bangka Belitung lah, seperti itu. Untuk TK, SD, SMP, SMA juga masih bisa menerima, Pak, MBG ini, Pak?
2: Iya, untuk saat sekarang belum ada surat edaran yang mengatakan SMA tidak boleh, gitu kan. Sampai sekarang masih, masih normal sebelum kita libur kemarin. Nah, cuma kita nggak tahu ya ke depannya apakah ada surat edaran baru, seperti itu.
1: Iya, tapi sementara untuk SMA tetap masih jalan ya, Pak ya?
2: Sampai sekarang masih jalan.
1: Masih jalan ya. Baik, Bapak, ini ada tanggapan dari pendengar kita, dari Pak Dian di Riding Panjang nih. Mau tanya nih ke Pak Kuartanto nih, tentang harga per porsi yang diterima, Pak. Karena banyak fenomena yang gak terima kalau per porsi itu 15K, Pak, gitu, Pak.
2: Ya, oke, saya jelaskan. Jadi sebenarnya porsi itu 8.000 dan 10.000.
1: Mm-hmm.
2: Jadi untuk anak balita, kemudian TK, mm-hmm, sampai PAUD juga ya,
1: yeah,
2: sampai kelas 1, 2, 3 SD.
1: Mm.
2: Oke, okay, itu budgetnya Rp8.000.
1: Oke.
2: Okay. Nah, orang anak ya. Kelas 4 SD, mm-hmm, sampai SMA itu budgetnya Rp10.000.
1: Rp10.000 ya. Oke. Okay. Baik, jadi menunya menyesuaikan dengan anggaran yang segitu ya, Pak ya?
2: Iya, dengan menu itu kita bisa kok menyediakan, mm-hmm, seminggu tuh dua kali ayam.
1: Mm-hmm.
2: Daging juga kita bisa, kemudian telur. Nah, mm-hmm, telur ini kan memang wajib ya.
1: Yeah.
2: Meskipun sekarang ternyata anak-anak itu banyak yang gak suka telur juga.
1: Benar.
2: Kayak gitu kan. Yeah. Nah, otomatis kita harus mengolah telur itu. Nah, cuma kan dari BGN, mm-hmm, tidak mengizinkan kami untuk seperti menu telur itu dijadikan omelet.
1: Baik.
2: Itu kan nggak boleh,
1: yeah,
2: gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dia harus kelihatannya utuh kayak, mm-hmm, gitu. Nah, kelihatan utuhnya hanya bisa dilakukan pertama ya direbus, kemudian, mm-hmm, ditambah perbumbuan atau diceplok.
1: Betul.
2: Diceplok gitu. Meskipun best sellernya justru omelet sebenarnya kayak,
1: baik,
2: gitu. Tapi,
1: baik,
2: untuk mengantisipasi kan,
1: mm-hmm,
2: yang namanya korupsi bahan dan segala macam, memang kebijakannya betul,
1: yeah,
2: untuk tidak membuat omelet dalam menu.
1: Nah, itu ternyata ada rambu-rambu juga ya Pak Kwartanto ya.
2: Banyak sekali,
1: untuk
2: banyak
1: anak
2: sekali.
1: Gitu ya. Jadi
2: ya,
1: kalau bentuk utuh pun telur misalnya kita ambil salah satu sampel, anak-anak banyak nggak suka kalau direbus aja begitu.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar, betul,
1: nah, itu,
2: betul.
1: Baik, baik. Pak Kwartanto, apa sih Pak target SPPG khususnya di Kabupaten Bangka ini sampai akhir tahun 2026? Apakah ada rencana perluasan cakupan penerima manfaat misalnya seperti itu Pak, atau penambahan dapur pelayanan atau peningkatan kualitas layanan MBG-nya Pak?
2: Ya, untuk kualitas tentu saja kita setiap hari ya menjadi PR.
1: Hmm.
2: Setiap hari itu menjadi PR. Artinya kayak saya aja, satu hari saya harus bertanggung jawab terhadap 7.000, hampir 7.000,
1: hmm,
2: anak-anak,
1: hmm,
2: seperti itu. Artinya setiap hari selalu melakukan peningkatan, baik itu infrastruktur, kualitas makanan, apalagi higienitas seperti itu.
1: Hmm.
2: Semuanya setiap hari. Untuk masalah target itu memang menjadi ranah BGN ya, mm-hmm, untuk menjadi target penerima manfaat seperti itu. Apalagi sekarang BGN lagi melakukan penataan terhadap titik-titik yang kemungkinan mungkin ada yang mungkin daerah yang terlalu banyak seperti itu kan. Nah, itu kan harus ditata lebih baik lagi.
1: Oke, oke. Pak Kwartanto, apakah ada Pak di sekolah di Kabupaten Bangka ini yang belum menerima manfaat layanan MBG Pak?
2: Setahu saya ada sih.
1: Ada ya?
2: Sih.
1: Penyebabnya
2: iya,
1: apa itu Pak? Dan kenapa nih seluruh sekolah itu ditargetkan sudah dapat menikmati program MBG ini secara merata?
2: Ya, yang menjadi masalah adalah memang titik dapur.
1: Hmm.
2: Titik dapurnya itu menjadi masalah. Artinya kebutuhan dapur kita kan masih kurang.
1: Hmm.
2: Sehingga penerima manfaat itu banyak yang belum dapat kayak gitu.
1: Hmm.
2: Nah, satu sisi sih kita berharap ada beberapa dapur yang mungkin bisa masaknya agak lebih kayak gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi kan tergantung dapurnya. Kalau kita kan ibaratnya ditargetkan 3.000 kayak gitu kan. Tiba-tiba,
1: baik,
2: kita masak 3.500. Nah, 500 itu kan artinya satu sekolah.
1: Mm-hmm.
2: Satu sekolah yang kita over sebenarnya, yang bukan sebenarnya tidak perlu kita kasih kan, karena kita 3.000 kan.
1: Yeah.
2: Nah, tapi ibaratnya ya enggak apa-apa. Kita tetap masukin aja 3.500. Kayak gitu. Jadi mungkin dapur-dapur lain mungkin bisa melakukan itu, ibaratnya masak lebih nggak apa-apa gitu. Tapi kembali lagi ke Juknis tadi bahwa ada beberapa aturan yang mengikat seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, jadi ada aturan yang mungkin implementasi di bawahnya mungkin agak berbeda.
1: Baik, nah, siap. Kemudian Pak Kwartanto, seperti apa Pak koordinasi SPPG sendiri dengan Dinas Pendidikan, kemudian pihak sekolah atau dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan distribusi MBG kita itu berjalan lancar setelah aktivitas belajar mengajar kembali normal ini Pak?
2: Ya, kalau masalah koordinasi itu baik sekali ya selama ini ya. Kita dengan Pemkab Bangka, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, masalah IPAL dengan Dinas Lingkungan Hidup, kayak gitu dengan Damkar, semuanya berjalan dengan baik. Apalagi Dinas Kesehatan ya, saya sarankan dapur-dapur lainnya juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan secara rutin melakukan review atau penyegaran terhadap penjama makanan. kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ada kasus baru sibuk nyari dinas kesehatan.
1: Baik, ya.
2: Jadi dinas kesehatan tuh sangat penting sekali.
1: Oke, baik. Pak Kuartanto, ini barusan tadi di Pro 3 juga sempat diangkat, Pak, terkait ada informasi terbaru yang baru dirilis mengenai Waka Komisi 9 DPR RI setuju bahwa kantin sekolah kelola MBG. Tanggapan dari Pak Kuartanto seperti apa, Pak?
2: Iya. Jadi kantin sekolah itu jika ingin dijadikan MBG, pertama memang perlu kita pelajari masalah penyediaan infrastrukturnya. Itu pertama. Kemudian cakupan luas lahan, kemudian masalah IPAL layak enggak layaknya. Karena IPAL itu ternyata menjadi masalah yang sangat besar sekali. Masalah IPAL di dapur SPPG, kayak gitu. Contohnya ada beberapa dapur yang ibaratnya dikasih SP gara-gara masalah IPAL, kayak gitu. Kemudian SDM-nya juga harus diperhatikan. Sebenarnya masak di mana itu tidak jadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu kan bagaimana kita menjaga kualitas.
1: Yeah.
2: Jadi mau masak di hotel berbintang pun kalau kualitasnya nggak bagus ya percuma.
1: Yeah.
2: Tapi kalau mau masak di kantin sekolah tapi higienitas dijaga juga bagus. Artinya fokusnya itu sebenarnya bukan di mana kita memasak, tapi fokusnya bagaimana kita menjaga anak-anak supaya makanan yang kita sediakan itu memang bermutu dan memberikan dampak jangka panjang ya ke mereka untuk Indonesia Emas 2045.
1: Baik, baik. Pak Kuartanto, apa nih Pak pekerjaan rumah atau PR besar dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bangka untuk saat ini, Pak?
2: PR kalau menurut saya pribadi ya, PR pertama bagaimana Yayasan dan Mitra berkomitmen terhadap BGN masalah target dan jumlah yang sudah ditentukan, kayak gitu. Terutama seperti yang tidak bosan-bosan saya bahas, masalah mutu dari produk.
1: Yeah.
2: Itu ya. Jadi artinya setiap makanan yang kita keluarkan setiap hari itu harus bisa dipertanggungjawabkan, kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Kemudian dari bagian juga bagaimana menjaga kondusivitas, artinya bisa melindungi para investor dalam program MBG, memberikan ibaratnya apa ya? Kenyamanan dan berinvestasi,
1: yeah,
2: seperti itu. Baik. Nah, sisanya tuh bagaimana dampak dari hadirnya dapur-dapur ini terhadap para petani. Kemudian kalau dari lingkungan sekitar kan otomatis sudah berdampak ya, artinya relawan-relawan kan direkrut dari daerah sekitar kayak gitu kan, artinya menambah lapangan pekerjaan. Nah, tinggal bagaimana dana yang digelontorkan dari pusat ke setiap kabupaten, kecamatan, dan selamatan melalui program MBG ini dapat diserap oleh wilayah masing-masing,
1: baik,
2: kayak gitu.
1: Baik, baik.
2: Jadi percuma kalau Kabupaten Bangka punya misal 16 dapur, tapi uangnya tuh larinya ke daerah-daerah lain, belanjanya di luar, kayak gitu kan. Kan percuma. Yeah,
1: baik.
2: Nah, tapi kalau uang itu masuk ke daerah kita, otomatis dia akan memberikan dampak ekonomi yang bagus.
1: Iya. Yeah. Baik, nah ini Pak pendengar kita dari Pak Muhammad yang ada di seputaran Sungai Liat ya, ini bertanya nih Pak, ini kan kebetulan sekolah-sekolah yang mendapatkan distribusi MBG ini kan MBG cukup banyak ya. Nah kira-kira apa nih Pak tantangan terbesar dalam menjaga ketepatan waktu distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang misalnya lokasinya cukup jauh Pak?
2: Iya, masa lokasi, makanya ada juknis, di juknis itu kan tertera ya, radiusnya itu 3-6 km, kayak gitu. Artinya sebenarnya untuk masalah jarak itu tidak menjadi masalah karena semuanya kan sudah diperhitungkan. Artinya ketika sudah ditetapkan 3-6 km, nggak mungkin dia tiba-tiba ngambil yang 15 km, kayak gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi tantangan itu justru bagaimana mengelola makanan itu sesuai dengan target jamnya, kayak gitu. Tapi ini kan kembali lagi masa jam terbang ya, jam terbang artinya jika sudah apa ya bisa tuh karena biasa, kayak gitu. Nah dulu itu banyak kasus-kasus di mana dapur-dapur tuh masak jam 8, jam 9 malam udah masak, kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Distribusinya besok paginya jam 7, jam 8 otomatis banyak basi kan. Mm-mm. Nah sekarang kan juknisnya bahwa masak itu jam 1. Mm-hmm. Kayak gitu kan. Nah kalau misal daging ayam otomatis jam 1. Tapi kalau sayur kami biasa subuh jam 5 bahkan jam 6 bahkan jam 7. Tergantung kami mengirim ke sekolah yang mana kayak gitu. Jadi kalau sayur itu durasinya 2 jam sebelum kami kirim kami baru masak kalau sayur. Mm-hmm. Kalau daging kan gak mungkin ya 2 jam sebelum ini. Yeah. Takut gak mateng. Mm-hmm. Nah kalau daging sama ayam itu jam 1 sudah mulai pengolahan. Mm-hmm. Tapi kalau sayur 2 jam sebelum kami pengiriman. Yeah. Baru kami masak seperti itu. Jadi artinya masalah jarak tidak menjadi masalah. Tantangannya okay. Bagaimana para relawan gercep lah ya. Okay. Dalam bekerja kayak gitu.
1: Baik, Pak Kuartanto izin, ini ada telepon masuk, kita terima ya Pak ya.
2: Siap.
1: Oke, kita sapa dulu nih penelpon kita. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak?
3: Dengan Pak Haji Erham.
1: Pak Haji Erham, baik silakan. Dengan Pak Kuartanto Pak.
3: Iya Pak Kuartanto, maaf sebelumnya karena baru didengar di RRI. Pak Kuartanto, Mbak Nopi, maaf.
1: Iya, iya baik.
3: Pak, Mbak Nopi.
1: Aha.
3: Sebagai apa beliau?
1: Iya, beliau pengelola SPPG juga Pak. Ada dua dapur ya, Pak Kuartanto ya.
2: Iya.
1: Baik. Selaku Ketua Kadin Bangka juga.
3: Oh iya.
1: Baik.
3: Nah, kami sedikit aja untuk sharing dan informasi untuk sama-sama kedepannya MBG ini mudah-mudahan pelaksanaannya lebih baik lagi ya Pak Kuartanto ya.
1: Kuartanto ya.
3: Melihat dari segi aspek amdalnya dan limbah dan pengolahan sampahnya yang ada di SPPG ini Mbak Nopi dan Pak Kuartanto ya.
1: Yeah.
3: Kami lihat ada sih IPALnya ada cuman tidak mereka laksanakan sesuai dengan petunjuk aturan yang dari BGN ya. Harapan kami ke depan. Karena kemarin kami melaksanakan kunjungan ke Tanjung Pandan dan Beltim ya. Mm-hmm. Untuk ke SPPG ada beberapa SPPG. Seluruh yang kami pantau ada 4 SPPG, 2 di Beltim, 2 di Tanjung Pandan. Mm-hmm. Secara keseluruhan pengolahan limbahnya belum maksimal ini Mbak Nopi ya.
1: Yeah.
3: Apalagi pengolahan sampahnya. Nah, pengolahan sampahnya kami mohon untuk kedepannya. Tolong di SPPG dikelola sampahnya sendiri.
1: Baik.
3: Dikelola organik dan anorganiknya dipisah, ditimbang berapa sampah yang digunakan atau yang dipakai dari SPPG tersebut. Mm-hmm. Sehingga nanti yang tidak terpakai residunya baru kita buang ke TPA.
1: Baik.
3: Jadi beban TPA itu sangat ringan. Mm-hmm. Jangan sampai nanti timbul masalah. Terutama nih pengelolaan limbah yang ada SPPG-nya di pemukiman. Yang belum ada kami mohon ke depannya nanti kan ada pertemuan ini nih tiap bulan SPPG di Kabupaten Bangka.
1: Yeah.
3: Sambil ngobrol ringan, ngopi ya tolong kalau memang butuh himbauan ataupun informasi tolonglah diundang LH Kabupaten pun sebagai narasumber cara pengelolaan sampah yang ada di SPPG dan cara pengolahan limbahnya ini di Manopi.
1: Baik-baik. Pak Jerha, mohon maaf Pak, di posisi Batu Rusa, Bapak kalau dari MBG ini dari mana Pak? Dari komite sekolah atau dari pihak sekolah Pak? Atau dari pihak lain Pak?
3: Kalau di Batu Rusa ini yayasan kayak menurut di pihak ketiga kayaknya.
1: Oh, yayasan pihak ketiga ya.
3: Kami dari SMA Merawang sampai hari ini masih menerima SPPG yang ada di dapur Batu Rusa ya.
1: Baik.
3: Ya itu jadi harapan kami ke depan tolong koordinasi karena hampir pengelolaan sampah dan limbahnya ini kurang maksimal nih Mbak Novi.
1: Okay.
3: Sehingga jangan sampai timbul masalah, timbul laporan masyarakat. Sampahnya ada pengelolaan limbahnya tapi dengan catatannya tidak diolah maksimal. Ada yang di Tanjung Pandan, di Belitung itu langsung limbah akhirnya langsung dibuang ke saluran.
1: Baik.
3: Tanpa diolah. Jadi harapan kami Pak Kuartanto mudah-mudahan ikutilah aturan yang telah dibuatkan oleh BGN apa namanya?
1: BGN ya.
2: BGN.
3: Itu ada aturan perkanya, ada aturan seluruhnya lengkap gitu pengelolaan limbah, pengelolaan sampahnya.
1: Baik.
3: Ya ini Mbak Nopi.
1: Oke. Okay.
3: Juga dari LH Provinsi seandainya diminta bantu untuk menginformasikan atau ada pertemuan kami insya Allah siap hadir, siap membantu demi keberlanjutan MBG ke depan, sehingga program ini berjalan sesuai apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh Pak Presiden ya Mbak Novi ya, sehingga tidak timbul masalah. Ini Mbak Novi.
1: Baik.
3: Kami juga di SMA Merawang kemarin baru dapat dari MBG ya, istilahnya kuesioner lah ke seluruh siswa untuk diisi ada nggak makanan yang beralergi ya.
1: Oke. Okay.
3: Menu-menunya ini ya. Ini sedikit Mbak Novi ya.
1: Baik,
3: maaf
1: baik.
3: Lagi dalam
1: perjalanan. Ya, baik.
3: Mudah-mudahan bisa tersambung Pak Waranto bisa menyampaikan ke seluruh MBG yang ada khusus kita di Kabupaten Bangka dan seluruh di Bangka Belitung sehingga tidak timbul masalah sampah baru, limbah baru yang nantinya mengganggu masyarakat yang ada di sekitar ini Mbak Novi.
1: Baik, baik.
3: Ya, demikian mohon maaf ini untuk kebaikan kita bersama dan jangan sampai di depannya timbul masalah sampah dan masalah limbahnya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuartanto mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Erham tadi, Pak. Silakan.
4: Iya. Pagi Pak Haji Erham, terima kasih banyak atas masukannya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi masyarakat seperti Pak Haji Erham ya, yang peduli, yang mau memberikan masukan dan yang mengerti bagaimana program ini berjalan seperti itu.
1: Baik.
4: Nah, kalau dari saya sendiri menanggapi memang yang menjadi dasar, yang paling dasar adalah bagaimana seleksi dapur itu dilakukan. Itu yang pertama sebenarnya. Misalkan kayak gini. Misalnya penentuan titik, titik itu kan nanti diajukan kan, titik itu diajukan masuk ke portal, kemudian di ACC. Nah, di kabupaten wilayah masing-masing itu kan ada bagian-bagian penyeleksinya. Nah, harusnya ketika ada titik dapur yang dianggap tidak layak, itu harusnya jangan di-improve, kalau menurut saya ya.
1: Iya.
4: Itu jangan di-approve. Kenapa? Karena kan kita mempelajari nih, apalagi daerah pemukiman. Kalau kita lihat, oh kayaknya daerahnya tidak memungkinkan ipalnya. Karena ipal limbah dapur itu luar biasa loh. Satu hari kita bisa sekitar 2 ton air pemakaian. Satu hari. Nah, belum lagi air-air itu kan harus dikelola. Air itu nggak boleh langsung dibuang ke bandar, langsung dibuang ke mana. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih mengandung minyak dan partikel-partikel lainnya. Yang itu justru akan memberikan dampak lingkungan yang luar biasa buruknya. Makanya saya bilang sebelumnya bahwa ipal menjadi masalah besar, masalah krusial. Kita harus melakukan pendampingan terhadap LH. LH melakukan pendampingan di setiap dapur dan harus tegas. Kenapa? Karena ini baru jalan 1 tahun. Kalau dia berjalan bertahun-tahun itu akan memberikan masalah baru. Percaya kata saya.
1: Okay.
4: Nah, kembali lagi ke yang awal tadi bahwa dari pihak BGN, jika merasa titik dapur itu bermasalah, jangan di-approve, harusnya dia merekomendasikan titik lain, kayak gitu kan.
1: Yeah.
4: Opa, ini daerah pemukiman, kayaknya limbah bapak bakal bermasalah, bahkan kita sudah punya begitu banyak pengalaman ya, masalah ipal ini. Nah, disarankan investor dan yayasan untuk mencari titik baru yang dianggap itu aman, tidak memberikan dampak yang buruk, dan pengelolaan limbah pun aman. Nah, kalau dapur saya kebetulan, lahannya cukup luas, 4.000 dan 7.000 meter.
1: Baik.
4: Kayak gitu. Jadi pengolahan limbahnya sangat sangat leluasa sekali.
1: Okay.
4: Tapi bagi teman-teman yang punya dapur di daerah pemukiman, itu bingung itu mengelola limbahnya seperti apa gitu. Makanya ada yang dikasih SP dan segala macam kayak gitu.
1: Baik. Pak Kuartanto, bagaimana Pak strategi SPPG sendiri nih untuk meminimalkan sisa makanan atau food waste agar program ini lebih efektif dan efisien, Pak?
4: Iya, nah untuk sisa makanan pertama kita bekerja sama dengan TPS 3R. Itu pertama kayak pengolahan kardus dan bahan-bahan yang sejenis ya itu ke TPS 3R. Kemudian kita juga bekerja sama dengan peternak. Kita ada peternak sapi, kemudian ada peternak ikan, ada tambak, di mana sampah-sampah itu terserap semua. Jadi benar kata Pak Haji Alam tadi bahwa sampah-sampah dapur itu harus kembali ke dapur. Makanya kadang kita juga kasih pengertian ke pihak sekolah atau bahwa sampah-sampahnya tidak boleh diambil, gitu. Bukan nggak ngasih ya.
1: Yeah,
4: tapi itu harus balik ke dapur karena dia menjadi indikator. Jadi balik ke dapur, ditimbang setiap harinya, kemudian dipelajari. Minggu ini apa yang banyak? kemudian apa yang sedikit, dan seperti saya jelaskan sebelumnya ya, itu menjadi indikator kami untuk bagaimana menciptakan menu berikutnya, seperti itu. Nah, dari sampah-sampah yang balik ke dapur, kemudian diserap. Nah, syukurnya dua dapur saya sih sampahnya zero ya. Sampahnya semua terserap.
1: Oke, baik. Pak Kuartanto, kalau seandainya nih masyarakat nih ingin berkontribusi atau memberikan masukan seperti itu terhadap pelaksanaan MBG, melalui saran apa Pak aspirasi ini bisa disampaikan atau ditindaklanjuti, Pak Kuartanto?
4: Ya, benar. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, jika masyarakat ingin berkontribusi, dan harus ya, bukan ingin lagi, wajib berkontribusi, itu jika ada keluhan ya, itu bisa langsung datang ke SPPG-nya. Bertemu dengan kepala SPPG-nya, bertemu dengan ahli gizinya, bertemu dengan akuntannya. Misalkan dia menemukan satu menu yang kayak nggak mungkin 10.000, gitu kan. Nggak mungkin 8.000, korupsi nih kayak gitu kan. Nah, jadi jangan langsung main ke sosial media aja. Sekarang kan orang dengan latahnya ya, dengan latahnya, dengan apa ya, tidak dengan data, tiba-tiba langsung main posting-posting aja kayak gitu kan. Nah, itu akan menjadi masalah baru lagi nantinya kayak gitu. Jadi saran saya sebenarnya, datang ke dapur, minta dijelaskan. Dan dapur itu sangat welcome sekali. Dapur itu sangat welcome untuk menunjukkan data, karena kami setiap hari punya data. Ayamnya harga berapa, sayur harga berapa, dan semua itu bisa sangat gamblang kami, gamblang sekali untuk dijelaskan kayak gitu. Nah, kemudian tapi jika dapurnya tidak memberikan apa ya, respon yang bagus atau itikad yang bagus, lapor ke Satgas. Kita punya Satgas, setiap kabupaten kota punya Satgas. Lapor ke Satgas, Satgas akan turun ke dapur untuk ngecek, kayak gitu. Nah, jika itu dilakukan sesuai dengan urutan itu, maka tidak akan lagi terkadang ya ada fitnah-fitnah yang muncul, kayak gitu. Mungkin ya kita wajar lah, karena ketidaktahuan masyarakat ya. Ketidaktahuan masyarakat, kemudian muncul apa ya, pemberitaan yang tidak benar kayak gitu kan, kadang merugikan lah. Tapi kita tidak membela siapapun, yang kita inginkan program ini berjalan dengan baik. Artinya kami butuh yang namanya juga pemantauan, baik itu dari pemerintah Kabupaten Bangka sendiri, masyarakat juga kayak gitu kan, semua pihak kayak gitu memantau sehingga program ini dapat dieksekusi dengan baik.
1: Oke, baik. Pak Kuartanto, jadi kalaupun misalnya masyarakat ingin melaporkan, ini ada nomor hotline nggak Pak? Atau datang langsung nih ke SPPG yang bersangkutan?
4: Bagusnya langsung datang, langsung minta konfirmasi, kayak gitu kan. Tapi datangnya jangan langsung marah-marah kan. Datangnya baik-baik dulu nih, siapa tahu salah, kayak gitu kan. Nah, kalau benar mungkin oke. Tapi kalau salah kan nanti susah, udah marah-marah. Jadi datang baik-baik, ditanya, Pak, saya tadi menemukan kasus seperti ini, boleh konfirmasinya. Kemudian kan dari pihak SPPG akan mencari tahu kasusnya seperti apa, kemudian penjelasannya. Kalau memang tidak puas dan atau SPPG-nya memang kayak enggak mau memberikan informasi yang jelas, ya saya bilang lapor Satgas. Lapor Satgas, Satgas akan turun.
1: Oke. Baik, dan ini terakhir ini Pak Kuartanto, apa nih pesan atau harapan dari pihak pengelola SPPG sendiri kepada para siswa, orang tua, atau pihak sekolah agar program makan bergizi gratis ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap kesehatan serta prestasi belajar anak-anak di Kabupaten Bangka ini Pak?
4: Iya, kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Dilakukan juga dari kami pihak yayasan, mitra, dan para relawan, memberikan pelayanan yang baik, memberikan mutu yang baik terhadap produk-produk yang dihasilkan. Kemudian juga siswa-siswa juga otomatis kalau makanannya baik tetap dimakan kan, kayak gitu. Artinya kembali lagi memang masalah besarnya ada di pengelola sebenarnya. Jadi kalau pengelola yang bagus, otomatis anak-anak juga makannya dengan bagus kayak gitu. Nah, kalau dari anak-anak sendiri, ya saya cuma berharap rajin-rajinlah makan sayur. Jadi memang kalau saya perhatikan selama satu tahun ini sayur yang menjadi PR. Dimasak seperti apapun, dimasak seenak apapun, mereka nih kayak sayur itu kayak susah banget untuk dimakan kayak gitu kan. Nah, jadi sayur itu penting untuk pertumbuhan adik-adik semua kayak gitu kan. Bisa karena biasa kayak gitu. Jadi artinya apa? Dibiasakan dulu.

0: yang baik nantinya di 2045, artinya mereka punya kualitas yang bagus ya. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa selain mutu yang bagus, IQ yang bagus, pinter, juga akhlaknya juga harus bagus, benar kan? Nah, akhlak menjadi yang penting, yang sangat penting juga akhlak kayak gitu kan. Makanya kami juga SPPG kami sekarang juga bekerja sama dengan TPA kayak gitu kan. Kemudian juga berencana untuk bikin rumah tahfiz Quran juga dari dana-dana CSR dari yayasan kami. Supaya kami bisa menciptakan anak-anak yang pinter dan punya akhlak yang bagus. Nah, percuma dia pinter kalau akhlaknya nggak bagus, ya pahamlah kan larinya kemana nanti.
1: Pak Kuartanto, boleh sedikit ditambahkan Pak untuk SPPG yang Bapak kelola, itu SPPG Parepeke dan SPPG mana Pak?
0: Pemali
1: ya, baik. Terima kasih Pak Kuartanto sudah berbagi hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi baru ya buat masyarakat kita, dan sekaligus pencerahan seperti apa ini mengelola SPPG ya. Seperti siap, itu yang seperti sudah dijelaskan. Sukses selalu Pak Kuartanto ya.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan next di lain waktu bisa sinergi, dan siapa tahu nanti bisa datang langsung ke RRI kita dialog bersama. Siap. Ya Pak ya. Oke, siap, sukses selalu. Iya, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian ya perbincangan kita dengan Pak Kuartanto. Luar biasa ini, kita dapat pencerahan baru dari apa yang sudah kita dengarkan bersama, pendengar. Nah, itu tadi, jadi untuk program MBG di Kabupaten Bangka setelah MPLS berakhir ini tetap akan dilanjutkan, dan sambil menunggu juknis yang baru. Jadi untuk penerima manfaat MBG ini tetap ya masih di usia PAUD, kemudian SD, SMP dan juga SMA, sambil menunggu keputusan yang baru lah ya, seperti itu. Kemudian juga tadi dari pertanyaan Pak Dian ya, yang ada di reading panjang, nah itu nominal anak yang menerima MBG tersebut ada, kalau dirupiahkan seperti itu ya, kalau dari PAUD sampai ke SD sampai kelas 4 SD itu 8.000 atau 8.000 rupiah, kemudian dari SD 4 SD ke atas sampai di SMA itu 10K ya. Nah, itu pendengar, kemudian tadi hal-hal lainnya juga sudah kita preteri sama-sama untuk apa yang kita ingin ketahui, pendengar. Kalaupun Anda ingin melaporkan ya silakan datang langsung ya ke SPPG terdekat ya di seputar tempat Anda. Kalau memang ada temuan-temuan yang hendak Anda sampaikan, tentunya disampaikan dengan cara yang santun. Kalaupun Anda belum puas dan tidak mendapatkan apa yang ingin Anda dapatkan keterangan tersebut, ya silakan Anda bisa menghubungi ke Satgasnya ya. Baik, terima kasih untuk pendengar. Jumpa lagi kita dalam perbincangan edisi lainnya. Tapi sebelum itu, pendengar, saya ingin perbaharui dulu informasi dengan reporter kita yang kebetulan sekarang ini sedang berada di lokasi. Dan kali ini, pendengar, saya akan coba dulu untuk menerima atau juga menghubungi reporter kami. Ya, ini ada rekan kita, Bustomi Ahmad, pendengar, yang akan melaporkan terkait kegiatan ngobrol santai terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka. Baik, rekan Tommy, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, dari Warkop Alan yang berada di Jalan Gang Raya ataupun di Jalan Pemuda Sungai Liat Kabupaten Bangka, saat ini sedang berlangsung kegiatan ngobrol santai sekaligus ngopi bareng bersama dalam kegiatan kerukunan umat beragama, yang di mana kegiatan ini dilaksanakan atau diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka, yang juga di bekerja sama juga dengan Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka, yang mana tadi sempat dibuka langsung oleh PLT Sekda Bangka, yaitu Bapak Asep Setiawan. Dan saat ini dari berbagai perwakilan FKUB, yaitu dari perwakilan lintas agama, saat ini hadir di acara ini, dan juga di sini dilakukan bincang bersama atau ngobrol santai terkait kegiatan ataupun yang membahas berbagai

0: macam masalah ataupun berbagai kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bangka, termasuk juga kegiatan ataupun terkait lintas agama yang mana diketahui di wilayah Kabupaten Bangka. Saat ini memang diketahui untuk kerukunan ataupun harmoni yang terjadi antar umat beragama dinilai cukup baik. Dan diketahui juga saat ini memang dihadiri langsung oleh Ketua FKUB Kabupaten Bangka, yaitu Bapak yang tadi sempat juga menyampaikan berbagai tanggapan dan juga kegiatan FKUB yang ada di Kabupaten Bangka dan juga dari Kementerian Agama serta juga dari berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Bangka, di mana diharapkan melalui kegiatan ini kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Bangka, walaupun memang sebelumnya sudah dinyatakan baik, saat ini terus ditingkatkan, di mana diketahui saat ini kondisi dari masyarakat sendiri yang mana berhubungan ataupun terkait dengan perekonomian masyarakat yang terjadi saat ini. Hal itu juga disampaikan oleh PLT Sekda Bangka, walaupun perekonomian maupun gejolak yang terjadi saat ini, termasuk ada terkait harga BBM ataupun kegiatan lainnya di masyarakat, tetap menjaga keharmonisan atau kerukunan sehingga Kabupaten Bangka tetap damai, tetap tentram, dan lain sebagainya. Dan memang saat ini kegiatan masih terus berlangsung, yang mana dari perwakilan narasumber yang telah disiapkan tadi dari PLT Sekda Bangka dan juga dari Kepala Kespangpol Kabupaten Bangka dan juga Ketua FKUB dan juga dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka sudah menyampaikan sedikit sambutan, dan saat ini sedang dilakukan diskusi bersama dengan narasumber dan juga masyarakat ataupun perwakilan organisasi dan juga beberapa media yang saat ini memang hadir di kegiatan ini. Dan itu pendengar, demikian dulu laporan kami dari kegiatan ngopi ataupun ngobrol santai yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bangka bersama dengan FKUB dan juga masyarakat ataupun organisasi yang ada di Kabupaten Bangka. Mustomi Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan laporan dari reporter kami mengenai kegiatan yang saat ini tengah berlangsung, yaitu ngobrol santai terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka yang digagas oleh Kesbangpol Kabupaten Bangka. Pendengar ya, ya mudah-mudahan nanti dari obrolan itu ya mengerucut nanti ya apa yang nanti akan menjadi prioritas dan juga program agar tetap ya yang namanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka ini selalu harmonis ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan kali ini kalau bicara soal MBG pendengar di wilayah Belitung ya, ini ada juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda bahwa program MBG di Belitung kembali berjalan setelah libur sekolah, pendengar. Ini program unggulan Presiden Prabowo, yaitu MBG di Belitung, sudah kembali berjalan normal, lancar setelah libur ya. Disampaikan oleh Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG Kabupaten Belitung, Enggit Clara di Tanjung Pandan, mengatakan bahwa Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerah itu kembali beroperasi untuk mendistribusikan menu MBG kepada siswa penerima. Jadi dijelaskan dari total 12 dapur yang disiapkan saat ini, terdapat 6 dapur SPPG yang telah beroperasi penuh secara normal. Jadi 4 dapur SPPG yang belum beroperasi itu karena masih dalam proses renovasi untuk memaksimalkan pelayanan. Jadi setiap dapur itu melayani sekitar 2.000 sampai dengan 2.500 penerima manfaat, pendengar. Dan pihak SPPG juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional ini, mengingat dampak positif dari pemenuhan gizi sudah dirasakan langsung oleh para siswa dan juga masyarakat. Dan untuk memastikan program MBG ini dapat semakin berjalan baik ke depannya, Korwil SPPG juga memperketat standar operasional prosedur atau SOP serta melakukan evaluasi menyeluruh secara berkala. Dan selain itu juga ia menekankan bahwa langkah perbaikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola di tingkat atas, melainkan melakukan evaluasi besar-besaran yang melibatkan berbagai sektor. Jadi pengawasan langsung di lapangan diperketat dengan melibatkan kepala SPPG, kemudian akuntan, ahli gizi, mitra kerja, sampai dengan pihak yayasan terkait. Dan ia berharap sinergi lintas sektor dan juga pengawasan ketat ini, program MBG dapat terus berjalan lancar dan tepat sasaran, pendengar. Dan pastinya goalnya nanti adalah mampu mencetak generasi yang lebih sehat dan berprestasi di masa depan, pendengar. Dan ya, baik pendengar, ya ini dari Pak Jerham juga ikut memberikan apresiasi ya kepada Pak Kuartanto yang mengelola 2 dapur MBG yang ada di Kabupaten Bangka, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh dari SPPG-SPPG yang lain ya. Ya, yang Pak Haji Arham tanyakan ini dapur SPPG yang dikelola Pak Kuartanto itu adalah SPPG Paripekir dan juga SPPG Pemali, Pak. Oke, dan oh ya, ini sempat ketemu ya dengan Ibu Anggi di Tanjung Pandan yang ya ini beliau selaku koordinator. Baik, terima kasih Pak Jerham dan juga terima kasih pendengar Anda sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Untuk Pak Irwan di Bandung, Pak Engkus tadi sudah bergabung bersama kami. Kemudian Pak Udin ya yang ada di Silip, kemudian Pak Irwan di Air Kantung, kemudian Pak Leman di Tanggamus Lampung ya. Jadi apapun aspirasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita semuanya, semuanya pada dasarnya adalah baik ya untuk suksesnya apa namanya program yang digagas oleh pemerintah tentunya ya. Dan sekali lagi untuk pendengar juga yang lainnya yang walaupun tidak bergabung secara langsung sudah mendengarkan acara kita di kesempatan pagi hari ini, ya mudah-mudahan ya program yang memang diperuntukkan untuk mencerdaskan anak bangsa, memperbaiki gizi masyarakat ya, dan juga program-program yang sudah digulirkan ini mudah-mudahan membawa manfaat yang besar kepada masyarakat ya. Dan program MBG juga yang memang dikhususkan untuk anak-anak sekolah ini bisa berjalan ya, dan sesuai dengan koridor yang ada, pendengar. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami, dan pastikan besok Anda bisa bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung dalam acara kita Opini Publik. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Opini Publik. Pro 1.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kembali dalam Halo RRI di kesempatan pagi hari ini edisi Jumat ya 17 Juli 2026 pendengar, dan pagi hari ini bersama saya Novi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk pagi hari ini saya akan kembali lagi menyapa pendengar ya, dan ya ini ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita dari Pak Yota di Bangka Barat. Beberapa hari yang lalu juga sudah sempat melaporkan kepada kita lewat telepon terkait jalan di Dusun Belar, Kecamatan Simpang Tritip, yang rusak parah berlubang ya, dan ini membahayakan pengguna jalan, dimohon agar diperbaiki. Nah ini pendengar, ini sempat disampaikan pada 15 Juli 2026 kemarin di acara Halo RRI, tapi belum mendapatkan respon ya. Kami berupaya untuk bisa tersambung nanti bersama dengan pihak Dinas Perkim ya, Dinas Perkim Bangka Barat ya, ada Pak Novi. Mudah-mudahan Pak Novinya juga bisa bergabung bersama kita nanti. Jadi kita akan tindak lanjut ya laporan dari pendengar kita Pak Yota di Bangka Barat. Dan juga selamat pagi untuk pendengar kami, ini kebetulan ada pendengar kita juga yang sudah bergabung. Ini ada pendengar kita Bapak atau Ibu Yuniar nih ya, makasih sudah bergabung bersama kami di 0823 7880 sekian-sekian pendengar, terima kasih. Ini menyampaikan terkait ini informasi yang disampaikan terkait KWH di Pusturukam di Jalan Penagan itu tidak berfungsi, tidak ada aliran listriknya, tapi muncul angka pulsa di KWH-nya ya. Nah ini mungkin ranahnya dari pihak PLN ya, jadi KWH-nya ada muncul tapi aliran listriknya nggak jalan pendengar ya. Ini ada dikirimkan juga foto dari KWH-nya, itu muncul ya, tetapi kayak loss seperti itu pendengar, jadi tidak ada aliran listriknya sementara KWH-nya itu muncul pendengar ya. Baik, itu nanti saya akan coba nih berkomunikasi dengan pihak PLN ya, mudah-mudahan bisa tersambung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Kita coba menghubungi ke manajer IUP atau IUP Bangka ya, Pak Lukas ya, mudah-mudahan bisa berkomunikasi bersama kita di kesempatan pagi hari ini pendengar. Ya ini terkait informasi dari pendengar kita. Dan selain itu juga pendengar, untuk Anda yang juga punya informasi lain, Anda bisa menghubungi kami ke nomor telepon 94301, SMS dan WA kita. Saya akan coba cross-check dulu ya dengan Pak Lukas ya, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada pihak kita dari PLN Bangka. Ini ada informasi dari pendengar kita terkait mengenai KWH di Pusturukam di Jalan Penagan itu tidak berfungsi. Selamat pagi Pak Lukas.
2: Pagi.
1: Iya, pagi Pak Lukas, ini dengan RRI Sungai Liat Bapak.
2: Ya.
1: Ya baik, Bapak, ini ada informasi dari pendengar kita di program acara Halo RRI yang baru saja disampaikan dari pendengar kita, ini terkait KWH di Pusturukam di Jalan Penagan Pak, itu tidak berfungsi, jadi tidak ada aliran listriknya, tapi muncul angka pulsa di KWH-nya Pak. Ini apa menjadi penyebabnya ini Pak Lukas?
2: Ya. Ya, mungkin kami bantu cek dengan petugas dulu Bu ya. Mungkin untuk pelanggannya apakah sudah menginstal aplikasi PLN Mobile?
1: Sepertinya dari pihak Pustu yang melaporkan Bapak mungkin belum kali ya Pak. Ini disertai dengan fotonya juga disampaikan ke acara Halo RRI kita Pak. Mungkin bisa ditanggapi nanti. Mungkin dari pihak PLN juga ngecek langsung ke sana kali Pak ya.
2: Iya Bu. Jadi untuk apa pengaduan ada gangguan di kilometer perlu dilakukan pengecekan oleh petugas. Nah untuk pengaduan bisa melalui aplikasi PLN Mobile bisa.
1: PLN Mobile ke berapa nomornya Pak?
2: Jadi silakan dimasukkan data-data yang dibutuhkan atau nanti boleh nanti diinfokan ke kami lokasi pustunya di mana sama nomor PIC yang bisa dihubungin ya, biar nanti kami teruskan ke petugas.
1: Baik.
2: Untuk ini pengecekannya.
1: Ini yang melaporkan Pak, nomornya 0823-7280-7279 Pak, ini tepatnya di Pusturukam di Jalan Penagan Pak.
2: Mohon diulangin Bu, nomor kontaknya betul.
1: 0823 7280 7279 Pak.
2: 7279.
1: Iya, itu KWH di Pustu Rukam Jalan Penagan ya, Pak ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Pak Lukas, kalau kondisi seperti ini nih kemungkinannya mengarah kemana nih, Pak? Apakah memang ada gangguan di KWH-nya atau seperti apa nih, Pak Lukas?
2: Bisa terjadi gangguan Bu di KWH-nya Bu. Untuk tetangganya masih nyala ya berarti ya.
1: Iya, masih nyala Pak. Iya, ini kayaknya kalau informasi dari beliau tadi ini kayaknya loss aja kayak gitu Pak. Jadi nggak ada aliran listriknya sama sekali.
2: Baik.
1: Oke. Okay. Gitu saja Pak Lukas penjelasannya dan mungkin bisa langsung cross check ya Pak ya ke yang melapor ya Pak ya.
2: Baik, nanti coba kami hubungin dulu Bu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Lukas.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, nah itu tadi pendengar informasi dari PLN Bangka ya di kesempatan pagi hari ini berdasarkan informasi atau laporan dari pendengar kita tadi ya terkait mengenai PLN ya, aliran PLN khususnya di KWH-nya, tepatnya di Pustu Rukam Jalan Penagan yang tidak berfungsi, tidak ada aliran listrik tapi muncul angka pulsanya di KWH pendengar, ya mungkin nanti ada petugas yang akan cross check ke sana ya terkait mengenai informasi ini pendengar, dan silakan saja untuk pendengar yang lain juga yang ingin bergabung silakan, kami tunggu partisipasi dari Anda pendengar, dan saya juga masih akan berupaya mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga ya dengan Perkim Kabupaten Bangka Barat pendengar. Ya ini berdasarkan informasi dari pendengar kita juga ya Pak Yota yang ada di Bangka Barat, mudah-mudahan bisa tersambung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Jadi informasi ini sudah disampaikan oleh Pak Yota pada kami selalu, namun belum bisa dijawab langsung oleh Pak Novi dari Perkim Bangka Barat sendiri karena posisi beliau saat kita hubungi sedang berada di luar daerah pendengar. Nah mudah-mudahan hari ini kalau memang beliau tidak sibuk ya ataupun memang bisa memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yota, ya mudah-mudahan penjelasannya juga cukup ya memberikan gambaran ya seperti apa untuk penanganan dari informasi yang sudah disampaikan pendengar, yaitu informasi mengenai jalan ya yang ada di Dusun Belar Kecamatan Simpang Tritip yang katanya rusak parah berlubang dan membahayakan pengguna jalan. Jadi ini satu harapan dari masyarakat khususnya dari Pak Yota di Bangka Barat agar jalan tersebut bisa diperbaiki pendengar. Nah apapun nanti yang disampaikan oleh pihak Perkim Bangka Barat ya, apakah memang bisa langsung di follow up apa yang disampaikan oleh pendengar ini ya, nanti kita tunggu jawabannya ya. Kami sedang berupaya, saya sudah menghubungi Pak Nopi di Dinas Perkim Bangka Barat ya, namun belum bisa memberikan penjelasan langsung kepada kita di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan beliau bisa berkomunikasi bersama kita karena posisi kemarin di hari Rabu di saat rekan saya Reta itu menghubungi, posisi beliau sedang berada di luar daerah ya, mungkin ada satu kegiatan yang sedang dilakukan pendengar. Baik, untuk yang lainnya juga saya tunggu ya di 94301, mungkin ada informasi lain juga yang hendak Anda sampaikan kepada kita, dan terima kasih juga ini untuk Pak Idris yang ada di Parit 7 ya, ini pendengar kita katanya suara RRD itu kecil Mbak lagi kalau ada yang nelpon. Nah itu ya, ini sudah saya sampaikan ke teknisi kita ya, mudah-mudahan nanti bisa segera di follow up, saya coba nanti cross check dengan dari teknisi kita ya Bang Amri, mungkin apa nih yang menjadi kendala atau problem sehingga siaran kita penelpon itu suaranya kecil. Halo, selamat pagi.
3: Pagi menjelang siang Mbak Nopi.
1: Iya, pagi jelang siang. Ini Pak Azadin ya.
3: Iya.
1: Baik, Pak Azadin silakan Pak.
3: Ini saya menyikapi masalah langkanya BBM di daerah Bangka Tengah.
1: Iya.
3: Ini BBM ini melambung tinggi harganya. Kalau eceran sama saya 18.000, 17.000 rupiah kalau Pertalite.
1: 17.000 Pertalite, Pak?
3: Iya, itu sampai 18.000 juga pernah tembus.
1: Oh, 18.000 sampai tembus ya. Kalau di SPBU kan hanya 10.000 ya, Pak ya? Iya. Oke, okay, ya, baik. Sudah berapa lama, Pak? 17.000, 18.000 ini, Pak?
3: Baru-baru ini dalam minggu-minggu inilah.
1: Minggu-minggu ini ya. Oke. Okay.
3: Ini kenapa itu bisa terjadi?
1: Mm-mm.
3: Kemudian kalau kita lihat tuh ada yang mana ya? Entah permainan apa enggak tahu lah ini. Kayaknya permainan ini. Ada oknum tertentu yang mungkin apa maaf mereka menimbun segala macam kan itu. Ini luar biasa nih, kadang-kadang antrian ini di SPBU tuh udah sampai ular panjang sekali. Kan?
1: Ya.
3: Yeah. Jadi sudah terkait soal ini di apa yang ditetipkan, dan kalau ada oknum nakal yang bermain yang tidak sesuai tolong tidak tegas ini yang diambil kan.
1: Yeah.
3: Pokoknya hukumannya benar-benar ditegakkan lah, siapapun nggak boleh panen bulu, ini kan menyusahkan orang banyak.
1: Baik, ya, Pak. Bapak sampai sekarang masih antrian panjang, Pak?
3: Saya tadi pulang.
1: Itu
3: nggak nunggu pulang.
1: Iya, itu di SPBU dekat mana, Pak?
3: Ini di umum lah, di
1: Bapak
3: saya di Namang, iya juga.
1: Iya, di Namang juga ya, Pak ya?
3: Iya.
1: Oke, baik, baik.
3: Ini ada yang ini ya, apa, pengeri. Pengeri itu kadang-kadang kita lihat tuh mereka berulang-ulang juga. Tapi ini juga, Mbak. Tapi ini juga susah. Orang-orang yang jauh dari SPBU nggak bisa. Jadi jasa mereka itu dibutuhkan. Cuman sepertinya harga melambung ini, banyak tangan di sini, ini kelihatannya. Itulah keluhan kita, Mbak.
1: Baik, baik.
3: Keluarnya.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, terima kasih untuk pendengar kita Pak Zadin yang ada di Bangka Tengah ya, sudah bergabung bersama kami. Nah, itu tadi langkahnya BBM di Bangka Tengah, bahkan di eceran pun sekarang sudah harganya 17.000 hingga 18.000. Sama Pak, hampir merata. Di Kabupaten Bangka juga ada yang harganya segitu, Pak, sampai 17 atau 18.000. Ya, dari 14.000 kemudian loncat harganya jadi 17 atau 18.000 rupiah itu untuk harga Pertalite ya. Dan tadi dari Pak Zadin akhirnya dia pulang ke rumah ya, karena sempat mantau juga di SPBU Simpang Katis dan juga Namang ya. Baik, nanti kita coba nih Pak, mudah-mudahan ada penjelasan ya, kita coba nanti apa yang bisa jadi jawaban dari pihak apa namanya Pertamina Patraniaga, pendengar. Dan selamat pagi juga untuk Pak Dian di Riding Panjang, makasih ya Pak, ini ada info lapangan kerja tapi gak nyampe 18 juta apa ini Pak? Sediakan mesin air, tangki air, dan mobil pickup. Oh gitu, ya ini kondisi apa namanya kemarau panjang ya Pak ya. Baik, untuk Pak Dian di Riding Panjang, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, sebelum saya lanjut, saya akan update dulu informasi dari reporter kami, Debby Nirwandi ya, yang akan melaporkan informasi untuk kita di kesempatan pagi hari ini terkait mengenai Pemprov Bangka Belitung melalui Desperindak jaga stabilitas pangan menghadapi fenomena El Nino. Baik, untuk pendengar kami di manapun saat ini Anda berada, ya kita coba dulu untuk update informasi terkini bersama rekan Debby Nirwandi. Jadi Pemprov Bangka Belitung sekarang ini melalui Desperindak ya untuk menjaga stabilitas pangan melalui fenomena El Nino. Baik, rekan Debby, silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Lopi dan juga pendengar, dapat saya sampaikan dimanapun berada bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak bersiap menghadapi dampak fenomena cuaca El Nino yang diprediksi akan terjadi mencapai puncaknya pada periode Agustus hingga September 2026 nanti. Fokus utama saat ini adalah memastikan stabilitas pasokan dan kelancaran jalur distribusi pangan dari luar Bangka Belitung ke Bangka Belitung. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, Edi Kurniadi, mengatakan bahwa ketahanan pangan Bangka Belitung saat ini masih bergantung pada pasokan luar daerah, daerah lokal ataupun pasokan lokal saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20-30% dari total kebutuhan pangan masyarakat. Selebihnya mengirim dari luar daerah, baik itu Sumatera maupun Pulau Jawa. Oleh karena itu, Edi juga menegaskan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Bangka Belitung saat ini adalah menjaga kelancaran jalur distribusi dan transportasi, mengingat wilayah Bangka Belitung adalah daerah kepulauan di mana faktor cuaca ekstrim seperti badai di tengah laut menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi, bagi pihak yang ingin mengirim barang ke Bangka Belitung. Untuk mengantisipasi dampak fenomena buruk daripada El Nino ini sendiri, seperti kekeringan akibat El Nino tersebut, Disperindak Bangka Belitung bersama instansi terkait saat ini tengah menghitung atau mengkalkulasi untuk kebutuhan real stok pangan daerah, di mana terkait adanya fluktuasi harga bahan baku di tingkat produsen dari luar daerah yang mengalami kenaikan, Edi juga menghimbau para pedagang lokal untuk tidak menaikkan harga secara sepihak dan semata-mata di luar kewajaran. Di mana Edi juga mencurigai bahwa saat ini para pedagang menahan barang karena terbatasnya ruang untuk menaikkan harga jual serta secara bebas di pasar. Edi pun mengingatkan pengawasan ketat akan terus dilakukan oleh Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polda Bangka Belitung. Di mana para pelaku usaha dihimbau untuk tidak memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan harga secara di batas kewajaran, karena itu akan ada pemantauan dari Satgas Pangan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar tidak terjadinya permainan harga secara yang tidak wajar dilakukan oleh para pelaku usaha penengah. Demikian, rekan Ngopi, informasi dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, kembali ke Anda di studio.
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi laporan dari reporter kami Debi Nirwandi ya, terkait Pempro Bangka Belitung melalui Disperindak jaga stabilitas pangan menghadapi fenomena El Nino. Dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung selanjutnya menemani Anda, saya juga masih akan berupaya untuk bisa menghubungi beberapa narasumber kita ya, yang tadi berdasarkan laporan untuk Dinas Perkim sepertinya kita belum bisa mendapatkan jawaban ya dari Pak Novi dari Dinas Perkim Bangka Barat ya, mengenai informasi yang disampaikan oleh Pak Yota yang ada di Bangka Barat ya, tadi yang sudah menyampaikan terkait jalan di Dusun Belar Kecamatan Simpang Tritip yang rusak parah berlubang dan ini membahayakan pengguna jalan ya, agar bisa diperbaiki. Baik, sebelum kita lanjut saya akan hadirkan dulu satu pilihan lagu hiburan ya, dan untuk pendengar kami yang lain yang juga ingin menyampaikan informasinya ya, kami tunggu dan acara kita berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung pendengar. Dan pagi hari ini terima kasih untuk Pak Idris yang ada di Pari 7 yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan tadi berkaitan dengan suara siaran RRI ya, yang tidak bisa didengarkan dengan jelas, terutama suara teleponnya. Baik, kita jawab. Ini sudah kita sampaikan ke teknisi kita, Bung Saparudin Amri, yang tadi sudah menyampaikan ya, bahwa informasi yang saat sekarang ini menyampaikan bahwa sedang dilakukan perbaikan ya, mudah-mudahan nanti segera ya. Tapi terkadang memang kalau suara telepon ini ada yang kecil, ada yang besar, tergantung dengan jenis teleponnya juga mungkin ya. Tapi sekali lagi untuk saat ini sedang dilakukan perbaikan dan mudah-mudahan bisa normal kembali ya. Demikian ya untuk Pak

Iya, baik pendengar kami, mudah-mudahan nanti bisa ya berkomunikasi bersama kita dari pihak Pertamina sendiri, pendengar ya, bersama dengan Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung, pendengar. Nah, ini kami tengah berupaya untuk bisa tersambung bersama dengan narasumber kita ya dari Pertamina Patra Niaga untuk bisa memberikan penjelasan. Ini memang antrian panjang cukup sering disampaikan juga oleh pendengar kita, dan yang ada juga memang di beberapa SPBU belakangan ini juga antrian cukup panjang. Dan bahkan tadi kalau dari Pak Azadin sendiri menyampaikan saat ini masyarakat juga agak susah di saat mau antrian panjang, di saat sudah antrian habis, kemudian juga di saat membeli di eceran pun sekarang ini sudah di harga 17 sampai dengan Rp18.000 per liter, itu untuk Pertalite pendengar ya. Nah, ini mungkin ke narasumber kita dari Pertamina Patra Niaga Regional Bangka Belitung yang mungkin bisa memberikan penjelasan itu ya. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Kabupaten Bangka ini mengeluhkan antrian panjang di sejumlah SPBU, dan kita ingin tahu nih sebenarnya apa yang menjadi penyebab kondisi ini dari sudut pandangnya Pertamina ya. Dan antrian panjang ini apakah memang disebabkan karena keterbatasan pasokan BBM atau karena peningkatan konsumsi masyarakat, atau memang ada faktor-faktor distribusi lain? Nah, itu mungkin nanti yang bisa kita gali lagi bersama dengan narasumber kita. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Kami tetap berupaya pendengar dari apa yang sudah disampaikan ini ya. Dan untuk yang lainnya, mudah-mudahan bisa respon langsung. Kami sudah mencoba menghubungi Pak Sandi Saryanto, ini dari SPM Bangka, yang mungkin bisa menjadi penghubung kami, nanti bisa berkomunikasi bersama dengan pihak dari Pertamina pendengar ya, untuk bisa memberikan penjelasan ya. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi bersama dengan Bapak Satrio Wibowo Wicaksono selaku Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga Pak Joyce ya, yang sudah kami coba konfirmasi ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan clue ke kita sehingga bisa memberikan jawaban langsung ya untuk pendengar kita yang sudah menyampaikan informasinya melalui RRI pendengar ya. Ya, mudah-mudahan dari Pak Sandi ataupun dari Pak Joyce nanti bisa memberikan informasi. Dan selamat pagi juga nih untuk Pak Heri, ini dari PLN UW Bangka Belitung, ternyata ini sekarang sudah posisinya di Padang ya. Tapi terima kasih responnya Pak, tadi sudah kita hubungi dari pihak PLN Bangka ya. Tadi ada pendengar kita yang memang sudah menanyakan berkaitan dengan apa namanya informasi mengenai KWH yang ada di Pustu yang belum bisa digunakan oleh pihak Pustu sendiri karena posisi padam, sementara KWH masih jalan ya. Baik, pendengar, sebelum saya lanjut lagi, kita rehat dulu sambil menantikan narasumber bisa bergabung bersama kita dalam

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini dulu saya menemani Anda dalam acara Halo RRI untuk hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Dan saya Novi, saya lagi pamit undur diri dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Dudi yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan juga, jangan lupa sesaat lagi Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam acara berikutnya, Dialog Indonesia Sehat, pendengar, yang akan menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kusbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Sate RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali siang hari ini saya hadir kembali menyapa Anda di Bangka Belitung Siang. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini pendengar. Tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami di program Sate RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda dialog interaktif Beranda Stacita Indonesia Sehat.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Baik, senang sekali di pagi menjelang siang hari ini kami hadir dalam program dialog interaktif Beranda Astacita Indonesia Sehat. Dan di pagi menjelang siang hari ini dengan semangat paginya kita akan menghadirkan dialog interaktif Indonesia Sehat dengan topik mengenali dampak asap terhadap anak, lansia, dan kelompok rentan. Nah, kita tahu pendengar saat ini tentunya kita sudah masuk dalam musim kemarau. Nah, kemarau ini identik dengan yang namanya kebakaran ya, dan asap begitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya di pagi hari ini dengan Dr. Aditya Nur Urita selaku dokter ahli madya PKM Sungai Liat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Selamat siang, assalamualaikum dokter.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya dokter ya.
2: Alhamdulillah, selamat siang juga untuk teman-teman pendengar semua.
0: Baik, terima kasih sebelumnya dokter ini sudah menyempatkan waktunya ya menyapa para pendengar kita di siang hari ini tentunya di program kita Indonesia Sehat. Baik, baik. Nah ini tentunya pembahasan ini cukup menarik karena nah, tentu kalau kita berbicara asap sebenarnya tidak hanya di musim kemarau ya dokter ya.
2: Betul.
0: Karena kebiasaan masyarakat kita memang ada masih sebagian yang kadang membakar sampah yang menimbulkan asap. Kemudian ya, juga betul. Kalau makan ikan rasanya kurang lengkap kalau nggak dibakar gitu ya.
2: Betul, lebih enak kayaknya.
0: Iya. Nah oleh karena itu kita akan bahas ini dokter. Dampak asap itu terhadap anak, lansia, dan kelompok rentan. Nah, mungkin bisa di informasikan terlebih dahulu dokter, kondisi asap yang seperti apa nih yang perlu diwaspadai dalam kehidupan sehari-hari? Apakah membakar ikan yang menimbulkan asap itu berbahaya atau seperti apa? Boleh, silakan dokter.
2: Baik, terima kasih. Kita di sini sekadar sharing ya. Memang kalau tadi Mas Budinya bilang kalau enggak bakar ikan enggak jos rasanya.
0: Iya.
2: Enaknya dibakar. Oke, itu memang kebiasaan kita, budaya kita. Tetapi yang balik lagi ke topik awal yang Mas Budi bilang, sekarang udah musim kemarau, banyak asap, banyak kebakaran gitu. Dan jangan lupa asap yang sehari-hari kita temui, asap rokok, itu juga paling menjadi masalah untuk kelompok rentan. Asap, balik lagi, asap itu adalah proses pembakaran. Sayangnya pembakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan karbon monoksida atau yang sering kita sebut CO. CO itu lebih kuat berikatan dengan darah kita dibanding dengan oksigen. Kalau karbon monoksida berikatan dengan darah kita disebut karboksi hemoglobin, itu tentunya akan supply oksigen ke tubuh kita yang sangat diperlukan untuk otak, jantung berkurang. Kalau misalnya pada ibu hamil terpapar asap, baik itu asap rokok, asap pembakaran, ataupun asap lainnya dari proses pembakaran yang tidak sempurna, sangat berbahaya untuk ibu hamil dan janinnya. Karena kita tahu nih, ibu hamil, lansia, anak adalah kelompok rentan. Kalau ibu hamil yang berbahaya adalah jika asap itu menembus sawar plasenta, tentu akan berakibat pada janin di dalam kandungan. Kalau lansia, kita tahu secara fisiologis sudah terjadi penurunan fungsi organ, baik itu jantung, otak, ditambah dengan adanya asap yang mengandung berbagai asap itu bukan hanya karbon monoksida, banyak partikel-partikel logam yang berbahaya, banyak zat-zat kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan iritasi saluran nafas, menyebabkan tekanan darah tinggi gitu, Pak. Tetapi balik lagi gitu. Kalau alhamdulillah Bangka kayaknya untuk kebakaran hutan nggak terlalu ya, alhamdulillah. Yang justru sangat berbahaya untuk saat ini justru asap rokok, Mas. Ya, asap rokok itu dampaknya nggak kerasa. Tapi asap rokok bukan berbahaya untuk diri perokok sendiri, tetapi lingkungan, keluarga, anak kita, bayi balita di sekitar kita, lansia dan lain-lain. Seperti itu.
0: Baik. Artinya memang untuk saat ini untuk kategori asap yang bisa dikategorikan berbahaya untuk kehidupan sehari-hari, ya asap rokok tadi ya.
2: Iya, memang yang darurat. Bangka Belitung ini untuk pengguna rokok cukup tinggi di nasional. Bahkan untuk anak-anak pengguna rokok ini sudah menyasar anak-anak usia muda. Itu malah yang lebih berbahaya, karena itu tentu akan berefek pada tumbuh kembang, pada emosi, dan pada otomatis pada kesehatannya.
0: Baik. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi misalnya orang-orang yang menganggap bahwa asap bakaran itu ada manfaatnya, misalnya membakar daun-daun yang mungkin kaya dengan harum-haruman, saya seperti
2: iya,
0: itu.
2: Betul.
0: Nah, kalau yang kondisi seperti itu seperti apa nih, Dok?
2: Pada prinsipnya gitu, yang nama dibakar itu akan ada produk hasil pembakaran tidak sempurna. Jadi klaimnya kadang dibakar untuk aromaterapi, dibakar untuk aromaterapi boleh saja, tetapi ada batas rentan kita kan. Jadi kalau misalnya sudah sesuatu yang terlalu itu tetap tidak boleh gitu. Jadi kalau misalnya klaimnya banyak lagi sekarang ada asap untuk aromaterapi, ada rokok yang digunakan untuk terapi herbal, asapnya bermanfaat katanya, tapi itu lagi-lagi klaim klaim dagang saja. Istilahnya tetap aja produk pembakaran tidak semua. Kenapa pilihannya nggak kita kubur tuh sampah-sampahnya? Kalau itu jauh lebih baik dijadikan kompos.
0: Baik. Wah, ini luar biasa ya, ini pengetahuan baru juga ya, mudah-mudahan menjadi pembuka pikiran kita juga ya. Karena sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik ya, dokter ya.
2: Betul.
0: Baik, dokter, ini juga sempat viral nih. Kita mungkin bisa mengedukasi kepada masyarakat. Viral di media sosial, pengobatan yang menggunakan asap. Wah, ini berbahaya ya. Ah, yang menggunakan asap sampai terbatuk-batuk.
2: Betul.
0: Gitu ya. Ini pasti kalau yang suka mantengin media sosial pernah melihat gitu.
2: Iya.
0: Nah, mungkin edukasinya seperti apa nih, Dok?
2: Iya, lagi viral di media sosial, di manalah, Instagram, TikTok dan lain-lain. Asap itu pengobatan menggunakan asap sampai batuk-batuk seperti Mas bilang. Pada prinsipnya asap itu akan mengiritasi saluran nafas. Mengiritasi saluran nafas. Jadi tubuh kita punya mekanisme nih. Di hidung ada silia atau rambut-rambut yang berfungsi untuk mengusir debu, asap atau bakteri. Pada pengasapan yang berlebihan, rambut-rambut itu rusak. Rambut-rambut itu rusak, otomatis bakteri dan lain-lain mudah masuk. Satu sistem pertahanan tubuh kita rentan tuh. Jadi untuk pengobatan perlu ada evidence base-nya. Perlu ada istilahnya penelitian yang lebih lanjut. Saya tidak mungkin seiring pertambahan waktu, seiring modifikasi mungkin akan dilakukan penelitian. Itu mungkin kedepannya gitu, mungkin baik. Tapi untuk sekarang kita harus tahu yang nama pengobatan tetap harus ada dosis, waktu, dan lain-lain yang istilahnya bisa diterima dari tubuh kita. Jadi saya rasa untuk pengobatan seperti itu, yuk mari kita sama-sama, kita para pendengar saya rasa kritis, cari informasi yang sedalam-dalamnya, cari evidence base-nya gitu untuk memulai pengobatan.
0: Baik, wah ini ya sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pembuka pikiran kita juga ya.
2: Baik,
0: pendengar kami juga undang Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943301, kemudian juga di WA 0811717911. Silakan, mungkin ada pertanyaan terkait dengan tema kita pagi menjelang siang hari ini, yaitu mengenali dampak asap terhadap anak, lansia, dan kelompok rentan. Dokter, kalau kita berbicara dampak, ini juga yang mungkin pasti dipertanyakan. Dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjangnya mungkin bisa diinformasikan juga kepada para pendengar kita. Silakan, dokter.
2: Saya mau dampak apa ya? Jangka pendek dulu deh. Iya. Yang asap yang paling kita ketemui di sekitaran kita, asap rokok. Balik lagi ke asap rokok. Kalau kita istilahnya berhenti merokok atau tidak terkontaminasi rokok dalam 20 menit saja, itu aliran darah kita itu kembali normal, pembuluh darahnya melebar, aliran darahnya lancar, seperti itu. Karbon monoksida yang pada asap itu setelah 12 jam itu akan mulai berkurang di tubuh kita. Oksigen berikatan kembali dengan hemoglobin kita. Otomatis asupan oksigen ke otak kita lancar nih. Asupan oksigen ke jantung kita lancar nih. Insya Allah kita lebih sehat dong. Nah, kalau misal asap dalam jangka panjang pada bayi lah. Bayi itu asap sangat berbahaya karena kita tahu daya tahan tubuh bayi masih sangat rendah. Daya tahan imunnya juga sangat rendah. Organ-organ belum berfungsi secara maksimal. Jika misal terkontaminasi asap, apa itu asap rokok, asap bakaran, asap obat nyamuk yang ada di rumah yang sering dipakai itu, tentunya akan mengiritasi saluran napas. Mulai deh muncul batuk pilek. Kalau terlalu sering, muncullah asma. Karena ada mekanisme pertahanan tubuh gitu. Jadi saluran nafasnya mulai mengecil nih, gitu. Jadi muncul asma, mengila istilah kita. Pada kasus-kasus tertentu bahkan sampai menyebabkan radang paru-paru, pneumonia. Kalau untuk jangka, itu jangka pendek, jangka menengah ya. Jangka panjang, tentunya paru-paru kita kan punya standar, punya batas maksimal untuk menerima racun-racun, partikel-partikel logam, karbon monoksida. Otomatis kalau misal sudah melewati batas, itu akan terakumulasi di istilahnya bertahan tuh di paru-paru. Itu tentunya pasti kurang sehat untuk paru-paru kita. Muncul gejala yang namanya penyakit paru obstruktif kronis. Jadi udah kayak gitu. Jadi harapannya lingkungan kita sehat nih, udara segar. Karena gimana pun udara segar hak kita semua gitu.
0: Baik. Nah, dokter, ini juga pasti dipertanyakan oleh masyarakat. Ketika dia terpapar asap, mungkin dia tidak biasa nih di tempat yang banyak asap rokoknya. Tiba-tiba dia ada suatu momen dia berada di tempat itu. Mungkin langkah awal apa yang bisa dilakukan? Apakah dengan banyak minum air putih bisa mengurangi mungkin risiko misalnya batuk pada saat itu atau seperti apa nih, dokter?
2: Boleh minum air putih. Air putih itu yang paling baik ya, minum air putih. Tapi tentunya kita harus tahu, tadi balik lagi masnya bilang, di dalam ruang kita nggak sengaja nih ketemu orang merokok nih, atau di kendaraan umum ketemu orang merokok, apa sih antisipasi kita? Ya pastilah kita harus menjaga diri kita, saluran nafas kita. Kita kalau udah di ketemu perokok, ini bukan hanya masalah kita perokok pasif atau second hand smoke, tetapi third hand smoke. Karena bukan hanya asapnya, tetapi partikel-partikel yang menempel di tubuh kita, di rambut, di tangan kita, itu jauh lebih berbahaya. Di rambut itu jangan salah loh, partikel rokok itu bisa bertahan 5 hari. Jadi betul masnya bilang, minum air putih, tentunya kita memakai masker. Yuk, habis pulang kemana-mana, habis jalan dari mana-mana, kita gak sengaja ketemu perokok, mandilah yang bersih. Karena di rumah kita yang menunggu anak-anak kita, keluarga kita yang mungkin kelompok rentan tadi. Jadi seperti itu, Mas. Jadi masalahnya kalau ketemu di jalan dengan perokok atau di ruangan dengan perokok, bukan hanya asapnya, tapi partikel third hand smoke yang juga harus kita praktikkan.
0: Baik, ini kita mengedukasi bapak-bapak juga nih, Bu.
2: Oh, karena boleh.
0: Kan ada bapak-bapak yang menganggap, ah saya kan rokoknya di luar, ngapain saya takut. Nah, itu
2: betul.
0: Mungkin banyak sekali, Ibu mungkin pernah mendengar kata-kata itu ya.
2: Saya mendengarnya tiap hari di poliklinik.
0: Nah, itu.
2: Saya selalu mendengarnya. Kalau saya tanya anaknya merokok, anaknya batuk pilek, bapaknya merokok, tapi tenanglah Bu, merokoknya saya di luar loh, di luar. Nah, balik lagi. Yang nama rokok selain berbahaya untuk diri sendiri juga berbahaya pada lingkungan sekitar. Kalau mungkin asapnya dia nggak kena anak, tapi third hand smoke, partikel-partikel yang menempel di tubuh perokok itu akan terhirup oleh anaknya. Jadi mau merokok di luar, di dalam, di mana-mana, tetap aja kita. Yang paling penting itu kalau bisa jauhin rokok.
0: Jangan merokok,
2: betul. Iya, tadi ngomongnya perokok laki-laki, bapak-bapaknya marah nanti. Memang sih dominasi tetap saat ini laki-laki, 72% laki-laki ya, hanya 1,8% perokok perempuan. Tapi sekarang udah mulai bertambah kayaknya. Jadi edukasinya jangan hanya bapak-bapak. Para pendengar marah nih dibilang bapak-bapak.
0: Oke. Baik.
2: Ya, baik.
0: Nah, jadi itu ya. Selama ini mungkin banyak yang beranggapan bahwa ya saya kan rokoknya di luar aja. Nah, ternyata
2: ya.
0: Walaupun di luar, di mana aja tetap ya, Bu ya, dampaknya pasti.
2: Iya, dampak merokok. Jadi sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dengan stop merokok.
0: Baik. Ibu, mungkin kita berbicara juga tanda-tanda yang harus diwaspadai ini.
2: Betul. Nah,
0: tanda-tanda yang harus diwaspadai ketika mungkin wah dampak sepertinya ini sudah mulai menunjukkan dampaknya ini. Nah, apa nih Bu kira-kira?
2: Dampak rokok nih.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Asap dan rokok mungkin.
2: Dampak asap dan rokok. Baik. Pada dasarnya rokok itu kita tahu rokok itu sendiri mengandung, kita balik lagi Mas ya, gitu. Kita balik lagi, saya hanya membuka pemikiran para pendengar bahwa dalam satu batang rokok itu mengandung 7000 bahan berbahaya. Separuhnya itu dapat menyebabkan kanker. Tentunya karena rokok masuknya dihisap di saluran nafas kayak gitu, tentunya mulai gejala-gejala saluran nafasnya muncul. Mulai batuk, kadang nggak infeksi, nggak demam, batuk aja. Rasa tenggorokan tak nyaman gitu. Untuk perokoknya sendiri mungkin nafasnya, istilah kita nafasnya pendek. Kalau jalan bentar, naik tangga bentar, udah rasa enggak nyaman. Itu udah harus diwaspadai. Tetapi pada dasarnya rokok itu mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, enggak ada efek baiknya. Terus pada anak-anak yang sering batuk pilek di rumah, itu dampak efek rokoknya itu betul-betul punya peranan. Bahkan infeksi telinga pada anak bayi itu salah satu penyebabnya rokok. Ya, kalau tentunya gejala saluran nafas lain otomatis ya. Kalau pada lansia, tekanan darah tinggi pun tentunya, karena kita tahu tadi saya bilang sudah dijelaskan bahwa secara fungsi fisiologis lansia itu sudah menurun fungsi organnya. Ditambah dengan asap rokok, dia menyebabkan kekakuan. Ditambah lagi tensi tinggi, udah deh, resiko jantung, resiko stroke itu banyak. Jadi rokok itu tidak ada intinya efek. Oh, masih baru pakai sebatang, dua batang enggak berefek. Enggak. Baru pakai satu hari, dua hari enggak berefek. Enggak. Lebih baik jauhin rokok.
0: Baik. Nah, Ibu, kalau kita berbicara tentang kondisi di mana saya nyontohkan diri saya, Bu. Dulu saya sebelum menikah jujur saya merokok.
2: Oke.
0: Tapi setelah saya menikah, punya istri saya juga anti dengan asap rokok. Akhirnya saya berhenti dan saya sudah jalan mungkin hampir 4,5 tahun saya berhenti.
2: Nah, dijauhkan lagi Mas, di atas 15 tahun resiko untuk terjadi penyakit-penyakit akibat rokok sama seperti tidak merokok. Jadi pertahankan, semangat.
0: Iya, saya semangat dong, Bu.
2: Terima kasih.
0: Nah, tadi kita berbicara dampak juga, Bu.
2: Boleh.
0: Apakah masih berdampak nggak, Bu, kalau sudah berhenti sekitar 4,5 tahun seperti saya, begitu? Apakah masih ada nggak sisa-sisanya gitu?
2: Masih dong. Saya bilang tadi. Jadi kalau sekarang era medsosnya kenceng gitu. Mas bisa tuh, teman-teman pendengar bisa cari medsos yang memang benar-benar bertanggung jawab. Apa sih dampak rokok? Walaupun saya sudah misalnya sumasnya sudah berhenti 4,5 tahun, alhamdulillah berbagai resiko penyakit. Kalau 5 tahun itu resiko untuk kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker kandung kemih berkurang. Kalau untuk 10 tahun resiko kanker paru, berhenti merokoknya resiko kanker paru berkurang. Tetapi jika udah lebih dari 15 tahun itu sama seperti tidak merokok. Jadi lanjutkan sepanjang hidup untuk tidak merokok.
0: Baik. Tapi ini saya juga bercerita mungkin Bu dampaknya
2: boleh,
0: Bu. Boleh. Ya. Setiap pagi dulu waktu saya merokok, dulu saya sering mengeluarkan dahak.
2: Betul.
0: Ketika merokok dulu. Mm-mm. Tapi sekarang alhamdulillah pernapasan lega, dahak tidak keluar. Pagi-pagi dahak enggak keluar. Mm-mm. Sama sekali gitu ya.
2: Iya.
0: Itu dampak yang paling terasa itu.
2: Iya.
0: Ya, jadi ya menurut saya harus berhenti ya.
2: Betul, ya. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Iya. Jadi betul Mas, kalau pagi-pagi pada perokok itu sering muncul dahak. Karena tadi saya bilang saluran nafas kita punya rambut-rambut yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel-partikel berbahaya gitu. Jadi efeknya batuk kayak gitu. Sekarang kan alhamdulillah saluran nafasnya udah lebih baik. Mungkin kalau masnya jalan naik tangga, lari yang lagi tren-tren run-run itu mungkin enggak menges gitu. Tapi kalau merokok pasti menges karena memang kapasitas parunya kurang.
0: Iya, baik. Alhamdulillah. Memang benar kata ibu ya. Jadi saya sekarang edukasinya lari terus Bu. Di medsos saya lari terus run.
2: Oke.
0: Alhamdulillah, napas saya aman aja.
2: Aman
0: sekarang.
2: Aja. Iya.
0: Baik. Wah, jadi nyambung deh ini ya.
2: Iya nyambung. Lagi tren soalnya sekarang run. Tren yang bagus.
0: Nah, ini media sosial harus dimanfaatkan dengan tren yang bagus-bagus.
2: Betul.
0: Gitu Bu ya.
2: Betul.
0: Running gitu
2: iya,
0: kan olahraga.
2: Jadilah influencer yang
0: bermanfaat.
2: Baik.
0: Baik, baik ya. Nah, jadi itu ya, saya langsung apa menjadi saksi benar-benar ya.
2: Iya.
0: Benar bagaimana saya berhenti ketika dulu saya waktu merokok dan perbedaannya pada saat saya tidak merokok lagi gitu ya. Baik.
2: Okay.
0: Nah, sekali lagi jadi untuk Anda yang ingin bergabung mungkin atau mungkin dari pendengar mungkin ingin berhenti merokok tapi bingung cara berhentinya.
2: Oh, okay.
0: Ya boleh ya, Bu ya.
2: Boleh
0: silakan.
2: Dong.
0: Nah, tapi mungkin ada tips enggak Bu ini? Tips yang bisa disampaikan ketika ada perokok yang mungkin aduh saya susah banget nih mau berhenti. Ya ampun, nah kayak gitu. Kayak gimana nih Bu?
2: Baik, memang pengalaman berhenti merokok untuk teman-teman pendengar yang merokok gitu, memang pengalaman yang susah. Kenapa kita tahu nih saat kita menghisap rokok, nikotin tuh sampai ke otak tuh hanya dalam waktu hitungan detik. 10 detik udah nyampe nih ke otak. Apa yang terjadi di saat nikotin di otak? Nikotin akan berikatan dengan yang namanya asetilkolin dan mengeluarkan dopamin. Kita tahu dopamin itu hormon bahagia. Saat merokok gitu rasa nyaman ada, konsentrasi okay, gitu, semangat. Terus yang nafsu makannya tertekan kayak gitu. Jadi fase-fase yang nyaman itu ada pada saat merokok. Sayangnya itu hanya fase semu, bukan kenyamanan yang nyata istilahnya. Saat kita stop merokok nikotinnya, kadar nikotin berkurang gitu, itu muncul rasa tidak nyaman. Otomatis orang akan merokok kembali seperti gitu. Itu fase-fase yang tidak nyaman. Bahkan pada perokok ada yang dikenal withdrawal. Jadi seperti rasa tidak nyaman pada saat berhenti merokok, yang itu menjadi kendala utama mereka berhenti merokok. Untuk teman-teman pendengar yang misalnya berniat atau pingin sekali berhenti merokok, kalau hanya niat sendiri mungkin tanpa bantuan mungkin 10% deh ke tingkat keberhasilannya. Karena memang kami tahu berhenti merokok itu susah. Tetapi teman-teman bisa mengakses nih ke puskesmas, ada namanya klinik UBM, upaya berhenti merokok. Saya rasa untuk Kabupaten Bangka di seluruh puskesmas sudah ada tenaga terlatih untuk membantu para pendengar, mendampingi para pendengar dalam upaya berhenti merokok. Kalau tidak nyaman nih, misalnya aduh saya gak enak deh, malu gitu, atau gak sempet waktunya kerja gitu, boleh teman-teman pendengar untuk mengakses Quitline Ina di 0800 177 6565. itu free service dari Kemenkes. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi ke sana. Karena kami tahu kalau hanya berhenti merokok sendiri tanpa didampingi atau tanpa supporting system yang baik, itu pengalaman yang susah. Baik.
0: Baik, baik. Nah, ini ya. Nah, pokoknya kalau sudah punya niat masih kurang bantuan, boleh lah ya.
2: Boleh, nanti kita akan menawarkan. Klien adalah raja. Kami berusaha mendampingi teman-teman pendengar yang ingin berhenti merokok tanpa memaksakan. Teman-teman boleh deh pilih mau berhenti langsung, boleh. Atau menurunkan, mengurangi. Atau bertahap. Misalnya teman-teman, saya rasa teman-teman kalau udah bilang kapan sih rokok pertama yang harus, yang paling susah dihilangkan, rata-rata jawab pagi. Pagi itu masem mulutnya kalau nggak ngerokok atau habis makan. Nah, nanti teman-teman bisa, teman-teman pendengar bisa berkonsultasi kepada tenaga kesehatan terlatih di puskesmas. Gimana caranya?
0: Baik, wah ini ya. Jadi untuk Anda jangan ragu lagi ya. Silakan saja manfaatkan ini ya.
2: Baik.
0: Baik, kita rehat dulu sejenak Bu ya. Sembari juga kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya dan menunggu mungkin ada pendengar kita yang ingin bergabung di pagi hari ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sebatang dulu,
5: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
5: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
6: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Sehat ya, dan tentunya masih membahas terkait dengan tema kita yaitu mengenali dampak asap terhadap anak, lansia dan kelompok rentan. Tadi bahasanya juga sudah sangat-sangat luar biasa juga terkait dengan bagaimana dampak asap rokok juga ini terkhusus bagi tidak hanya bagi orang yang rokok tetapi bagi orang yang tidak merokok juga ini dampaknya juga cukup luar biasa ya. Kemudian juga tadi Ibu juga sudah menginformasikan bagi Anda mungkin yang punya keinginan untuk memulai berhenti merokok ya, boleh saja silakan memanfaatkan layanan dari puskesmas ya, terutama di puskesmas Sungai Liat juga Bu ya.
2: Seluruh puskesmas nah, Kabupaten seluruh puskesmas Bangka.
1: Kabupaten Bangka. Jadi ya, tidak hanya di Sungai Liat ya, di seluruhnya. Ya. Nah, ini juga Bu, kita harus membahas ini pasti. Kita tentu sudah tahu dengan vape.
2: Oke, marak nih sekarang.
1: Iya, vape ini juga apa ya? Ada yang menganggap itu kan bukan asap, itu uap.
2: Nah, iya betul.
1: Nah, itu ya banyak juga itu orang-orang yang memakai vape itu beranggapan bahwa itu adalah uap bukan asap. Nah, mungkin ada nggak Bu informasi mengenai vape ini? Apakah sama dampaknya seperti rokok atau justru seperti apa nih Bu?
2: Iya, baik. Teman-teman pendengar, kalau yang sering kita ketemu gitu, segmentasinya usia produktif ke atas rata-rata rokok konvensional, rokok kretek atau filter jenis-jenisnya. Tetapi sayangnya sekarang untuk usia produktif ke bawah bahkan anak-anak itu segmentasi pasarnya rata-rata vape. Karena vape tuh ada elegannya, ada istilah gaya-gayaannya, gengsinya yeah, betul. Nah, kita tahu tidak ada pembenaran baik itu rokok konvensional atau vape. Tetapi kalau rokok konvensional dibakar keluarlah karbon monoksida. Sayangnya vape seperti Mas tadi bilang enggak dibakar kok, hanya uap.
1: Yeah.
2: Uap gitu. Memang gitu. Vape itu yang dibakar tidak dibakar tetapi dia aerosol atau uap. Tapi jangan salah, pada aerosol itu juga terkandung vape-nya itu ada yang tentu yang kadang klaim gitu vape enggak ngandung nikotin, tapi ada yang mengandung nikotin benar. Vape itu ada yang mengandung nikotin dan tidak mengandung nikotin. Tetapi tidak ada juga pembenaran bahwa jika tidak menggunakan nikotin itu aman. Tidak. Okay. Karena yang dikeluarkan di aerosolnya itu selain nikotin, tentunya banyak bahan kimia berbahaya, formaldehid, bahkan logam-logam yang itu sifatnya karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Jadi tidak ada pembenaran. Kalau vape teman-teman mungkin separuh sekarang nggak bilang vape Mas, hookah. Ada yang bilang pot, yeah, ada yang bilang mod, ada yang bilang hookah. Bahkan untuk variasinya tuh banyak. Okay. Kayak bentuknya cantik-cantik sehingga benar-benar pangsa pasarnya anak muda. Yeah. Mereka menyebutnya hookah kalau anak SMA, anak SMP. Okay. Iya, bahkan yang aromanya buah mereka menyebutnya e-juice.
1: Okay.
2: Nah, tetapi tidak ada pembenaran apapun. Sama saja bahayanya. Hanya memang kalau klaimnya tidak mengeluarkan karbon monoksida, benar, karena itu bukan proses pembakaran tetapi penguapan. Tetapi kandungan lainnya tetap berbahaya.
1: Baik, wah ini ya, jadi jangan ada klaim-klaim seperti
2: iya, klaimnya seperti itu, vape lebih baik dari rokok konvensional. Tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Bahkan teman-teman mungkin bisa tuh buka-buka peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 sudah ada regulasi yang jelas baik untuk vape maupun rokok konvensional.
1: Baik, saya bersaksi lagi boleh ini Bu ya?
2: Boleh dong.
1: Saya dulu ketika berhenti merokok, saya menyempatkan juga ada 2-3 bulan saya nge-vape dan nge-pot.
2: Iya.
1: Akhirnya apa dampaknya? Saya sering sariawan.
2: Betul.
1: Saya sering kali sariawan. Kok tiba-tiba sering sariawan kata saya ya. Apakah ini dampak dari ini? Ternyata memang benar.
2: Betul.
1: Ketika saya berhenti ngepot, akhirnya sariawannya juga enggak sering.
2: Iya. Enggak
1: pernah muncul lagi bahkan.
2: Iya, nah, betul. Jadi tidak ada pembenaran ya teman-teman pendengar.
1: Baik, baik. Siap. Kita ke pendengar dulu Bu, ini ada yang bergabung di WA.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, dari Irene di Sungai Liat mau nanya. Bagaimana cara menasihati orang yang terdekat yang dah sempat berhenti merokok, tapi habis itu balik lagi.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Irna sudah bergabung. Baik, memang kita tahu ya, kalau yang istilahnya menasehati teman-teman perokok itu susah. Kami pun tenaga kesehatan di klinik upaya berhenti merokok UBM sering terkendala dengan tekad niat. Karena tadi saya bilang, untuk pengalaman berhenti merokok bukan pengalaman yang menyenangkan. Yuk gitu, dekati teman-teman perokok atau keluarga kita yang perokok, jangan nyerah dong. Yuk dibantu dengan dampingi ke klinik UBM. Saya rasa kalau untuk teman-teman yang berniat berhenti merokok bertemu dengan klinik UBM paling seminggu sekali gitu. Tetapi keluarga di rumah merupakan supporting system. Keluarga di rumah merupakan istilahnya patokan, tonggak, pegangan buat teman-teman perokok untuk berhenti gitu. Jadi banyak cara berhenti merokok itu seperti itu. Tetapi kalau mau cara mau menasehati, lagi-lagi balik ke masing-masing. Kalau ya nasehatinya itu mungkin kita ini era yang udah istilahnya kritis. Mari kita tunjukkan media sosial yang bertanggung jawab, media sosial yang benar, media sosial yang evidence based. Apa sih dampak rokok, baik untuk diri sendiri, keluarga atau sekitar. Tetapi kami tahu banyak sekali yang gagal berhenti merokok. Alasannya simple, saya jadi pusing, saya jadi nggak bisa tidur gitu. Tapi ingatlah, ingatin keluarga kita bahwa efek berhenti merokok itu maksimal yang dirasakan paling tidak nyaman rata-rata 4 minggu. Jadi dalam 4 minggu itu yuk kita gandeng, kita peluk keluarga kita agar tidak kembali kambuh untuk merokok. Ingatin bahwa 4 minggu adalah fase terberat untuk berhenti merokok. Mungkin kalau nafsu makannya meningkat itu bisa sampai lebih panjang, bisa 10 minggu. Sekarang lagi trennya run-run, keliling-keliling tuh kita punya tempat jalur-jalur jogging. Nah, yuk ajak ke sana. Di sana banyak juga sih teman-teman yang berusaha berhenti merokok dengan jogging, dengan olahraga. Itu sangat baik.
1: Baik. Saya kan juga kalau sayang sama istri atau keluarga pasti cepet.
2: Oh iya pasti, pasti karena cepet. Efek rokoknya itu nggak ada baiknya, walaupun sebatang tetap tak ada baiknya.
1: Iya, karena saya niatnya dulu karena saya sayang sama istri dan juga sayang nanti dengan calon anak saya.
2: Nah. Iya betul, masa depan. Iya. Rokok itu bisa investasi buruk di masa depan.
1: Baik, terima kasih Ibu, ini luar biasa ini ya, luar biasa sekali edukasi yang disampaikan. Baik Ibu, kita coba berpindah dengan dampak pembakaran sampah mungkin Bu.
2: Okay,
1: ini
2: boleh.
1: Ini juga mungkin ada sebagian dari masyarakat yang setiap harinya atau per dua hari sekali membiasakan diri membakar sampah di sekitar rumahnya. Nah, ini mungkin Bu yang mungkin bisa diedukasi juga. Seperti apa nih Bu dampaknya ketika ada pembakaran yang berulang? Mungkin jauh ya dari rumah, tapi asapnya mungkin ada di sekitar lingkungan sekitar rumahnya begitu Bu. Seperti
2: betul,
1: apa
2: ya. Betul. Jadi kita tahu mungkin kalau area kita banyak yang masih membakar sampah, dua hari sekali bakar sampah. Tapi balik-balik lagi, tentunya asap pembakaran dari segala jenis sampah, terutama plastik, itu melepaskan zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan, atau berbagai partikel halus. Yang paparan itu tentunya akan beresiko untuk terjadinya gangguan pernapasan akut, batuk, sesak nafas, kadang hingga mata kita tuh perih kayak gitu. Terus yang paling, jika dilakukan terus menerus rutin dua hari sekali, sering menyebabkan penyakit paru kronis.
1: Okay.
2: Karena itu istilahnya iritasinya jauh lebih lama. Tentunya yang paling istilahnya yang lagi harus diwaspadai tentunya karena partikel-partikel plastik itu bersifat karsinogenik. Dapat menyebab kanker. Senyawa dioksin dari benzena, dari plastik itu namanya dioksin, itu kalau terbakar bisa merusak DNA kita.
1: Okay.
2: Dan memicu kanker dalam jangka waktu panjang. Okay. Baik.
1: Baik, tapi gimana Bu dengan kondisi, apakah paparannya itu misalnya kita kondisinya lapangan luas misalnya ada pembakaran di situ, rumah kita mungkin agak sedikit jauh, apakah dampak asap itu juga akan cukup jauh begitu Bu ya, atau seperti apa?
2: Bisa terjadi, tentunya arah angin dan lain-lain sangat berpengaruh Mas gitu. Sekarang kan sudah ada dibiasakan kebiasaan memilah sampah. Saya rasa itu jauh lebih baik mendukung berbagai program pemerintah.
1: Baik, baik. Nah ini ya, jadi sebenarnya apa yang sudah diprogramkan pemerintah itu dampaknya ya untuk kita ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Pemilahan sampah, kemudian juga ada klinik tadi, klinik yang untuk layanan berhenti merokok.
2: Betul.
1: Karena memang dampaknya bukan untuk siapa-siapa ya, untuk kita.
2: Untuk gitu kita, ya. Untuk keluarga kita dan lingkungan.
1: Jadi apapun yang disampaikan ya, kalau dampaknya untuk kita ya, ya kita harus ikuti ya, begitu.
2: Iya,
1: ya. Gerakan Indonesia Asri juga kan.
2: Betul.
1: Itu kan untuk kebersihan lingkungan juga, begitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Ini sangat luar biasa juga. Terima kasih juga tadi Iren yang sudah bertanya tadi Bu ya, terkait keluarga terdekat yang ngulang lagi ngerokok.
2: Iya, yuk jadi supporting system keluarganya Ibu Iren.
1: Iya, baiklah. Kita lanjut Bu, kita bahas lagi.
2: Baik.
1: Nah, ini terkait dengan langkah perlindungan Bu, langkah perlindungan di rumah dan juga di lingkungan sekitar mungkin nih Bu. Mungkin tidak hanya tentang rokoknya, tapi tentang asap-asap lain begitu. Mm-mm. Mungkin apa nih Bu langkah perlindungan yang bisa dilakukan mungkin oleh orang-orang ataupun keluarga, orang tua mungkin ketika lingkungan sekitarnya mungkin banyak asapnya seperti itu.
2: Iya, tentunya ya kalau kita tahu di lingkungan itu banyak asam, gak mesti rokok ya atau asap, bahkan kita polusi nih, udara atau misal di jalan-jalan yang sekarang lagi trennya banyak yang antrian bensin itu kan betul-betul kita itu. Yuk, apa sih langkahnya? Langkah sederhana, yuk kita pakai masker. Tentunya kalau misalnya kalau kita membatasi, kalau kita bisa bilang tuh batasi aktivitas di luar rumah. Itu bisa saja kalau misalnya kondisinya betul-betul diperlukan kayak gitu. Masker itu untuk anak, dewasa ataupun lansia itu betul-betul di bawah kemana-mana untuk kondisi cuaca seperti saat ini. Terus kalau misalnya ada yang bakar, yuk tutup deh ruangan rapat-rapat, ventilasinya itu ya itu yang paling penting. Terus kalau untuk penggunaan pembersih udara kayak gitu mungkin terbatas ya, beberapa orang saja menggunakan untuk sirkulasi udara, tetapi tanam pohon itu juga bagus gitu, selain mendukung lingkungan asri, gerakan asri tadi ya. Dan yang paling penting, yang paling mudah tadi balik ke awal, minum air putih yang cukup.
1: Baik. Ibu, nah ini juga mungkin keresahan saya sebagai seorang runners ya, pelari ya, ya Bu. Karena saat ini saya sudah hampir mungkin bisa dikatakan 6 bulan ini saya rutin lari.
2: Rutin lari.
1: Larinya ya di sekitar lingkungan tempat kita tinggal ini. Tetapi kadang-kadang saya menemukan di jalur saya lari itu orang membakar, asapnya kena ke saya.
2: Betul.
1: Nah, gimana sih Bu? Mungkin dampaknya untuk kita yang lari ini ketika menemukan kondisi lagi lari tiba-tiba ada wah orang bakar lagi asapnya ke kita, gimana tuh Bu?
2: Baik, kalau misalnya masnya mau secara dibuktikan ya, masnya runner lari nih di lingkungan yang banyak polusi, banyak mobil-mobil ketemu asap gitu, nanti kalau mas namanya periksa CO analyzer, ada di puskesmas, di klinik UBM itu naik loh. Naik loh, pasti naik. Tujuan kita larinya baik tujuan memperkuat kapasitas paru, tapi sayangnya kita terpapar tuh dengan hasil pembakaran yang tidak sempurna, karbon monoksida itu. Nah kalau diperiksa itu biasanya naik gitu. Tetapi jangan cemas gitu, karbon monoksida itu setelah 12 jam itu berkurang di tubuh. Jadi kalau memang kepepet, gak mungkin dong lari pakai masker. Gak mungkin itu, tambah sesak kayak gitu. Jadi ya setelah lari gitu, selain yang tadi minum air putih yang banyak gitu, setelahnya kita berada di lingkungan yang banyak oksigennya, di bawah pohon dan lain-lain untuk menetralkannya. Memang kita akui bahwa ikatan antara karbon monoksida yang hasil pembakaran gitu lebih kuat, tetapi dia bersifat sementara. Setelah 12 jam itu biasanya berkurang pelan-pelan sendirinya. Seperti baik. Gitu.
1: Baik. Artinya memang kita harus tadi ya Bu ya. Setelah lari yaitu ke,
2: ya, ke tempat yang banyak oksigennya. Iya, ya. Gitu, minum air putih dan ya. segala jenis perlindungan tubuh sih. Tetapi kalau untuk kita runner, kalau kebetulan kita punya tidak punya track seperti rutin yang bebas ya, kita tentunya kita memakai jalan-jalan untuk latihan gitu, dan itu masih banyak ya kendaraan orang bakar-bakar ya, jangan sampai jadikan penghalang motivasi iya. runner-nya. Tetapi yuk, setelah itu kita berada di lingkungan yang banyak oksigennya. Baik. Jangan cemas.
1: Baik. Wah, ini edukasi buat saya nih.
2: Oke. Terima
1: kasih banyak bermanfaat. Nih. Ya, ini pasti bermanfaat, Bu. Karena saya merasa kadang-kadang aduh percuma aja saya lari nih kalau banyak asap kayak gini kan,
2: iya.
1: kayak gitu
2: kadang-kadang.

0: dampak dari asap asap rokok dan asap-asap lainnya.
1: Silakan. Baik, teman-teman pendengar yang budiman, saya rasa memang merokok itu hak masing-masing, tetapi yang harus diingat efeknya yang merugi, yang dirugikan bukan hanya diri sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, kayak gitu. Kalau bisa tidak merokok, kenapa harus merokok? Tetapi kalau sudah merokok gitu, kalau punya keinginan untuk berhenti merokok dan harus berhenti merokok untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga, itu yuk boleh teman-teman pendengar mengakses layanan upaya berhenti merokok di klinik UBM di setiap puskesmas di Kabupaten Bangka. Teman-teman nanti akan didampingi oleh tenaga kesehatan terlatih dan bersertifikat untuk upaya berhenti merokoknya. Dan untuk masyarakat yang masih membakar itu, mungkin karena lingkungan, karena tempat masih membakar ya, itu kami serahkan kepada teman-teman pendengar. Tetapi akan jauh lebih baik kita memilah sampah, karena jaga lingkungan kita, karena oksigen, lingkungan yang bersih adalah hak kita bersama.
0: Baik, baik. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Bu. Ini mudah-mudahan sekali lagi untuk para pendengar kita juga, mungkin yang saat ini masih malu, mungkin secara on air ingin bertanya, nanti silakan ya, boleh hubungin kami juga di 0811-7179-111. Kita akan teruskan dengan Puskesmas Sungai Liat ataupun juga dengan Dinkes juga ya.
1: Iya, betul.
0: Atau tadi di nomornya berapa, Bu? Boleh diulangin juga?
1: Nomor yang Queenline Ina? Iya. Boleh, 0800-177-655-6565. Saya ulangin lagi, 0800-177-655-6565. Untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat mengakses klinik UPM di Puskesmas, bisa mengakses lewat online service.
0: Baik.
1: Call service.
0: Baik.
1: Ya,
0: nah,
1: gratis
0: itu ya, gratis dan dimudahkan ya, Bu.
1: Iya, setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 16.
0: Nah, itu ya. Jadi apalagi yang ditunggu, ini sudah sangat mudah sekali ya. Online bisa, takut misalnya mau ketemu langsung sama dokternya.
1: Gak enak,
0: gitu ya. Ya bisa, dari online juga.
1: Dari online.
0: Nah itu ya, jadi kemudahan sudah diberikan untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi, Bu. Ya,
1: terima kasih.
0: Ini usaha yang terus dilakukan ini berdampak terutama untuk masyarakat di Kabupaten Bangka. Kalau bisa, Bangka ini zero perokok ya, Bu. Ya? Kalau
1: harapannya, bisa. Harapannya karena udah darurat sekali
0: ya,
1: kita.
0: Dan mudah-mudahan adik-adik juga ya, calon-calon penerus bangsa kita,
1: betul,
0: mendengarkan ini tahu dan berpikir untuk mencoba itu, jangan pernah mencoba.
1: Jangan pernah mencoba, karena teman-teman remaja, adik-adik adalah investasi di masa depan.
0: Baik, terima kasih sekali lagi, Bu ya.
1: Baik.
0: Sehat selalu, Ibu.
1: Terima kasih. Pokoknya
0: semangat terus ya, mengedukasi masyarakat, memberikan arahan kepada masyarakat juga.
1: Sehat selalu juga, pertahankan berhenti merokoknya,
0: iya,
1: Mas.
0: Iya, pasti itu, Bu. Baik, kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif Beranda Astacita Indonesia Sehat di hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nadea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein centre, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10 kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the objects.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan Leaf menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lain ini konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdulli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdulli Tililoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa
2: mengisi. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Pendengar masih bersama kami di RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan pendengar, kita masih menjelang kebersamaan kita di siang hari ini untuk terhubung bersama dengan Masjid Agung Sungai Liat, mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini, yang mana kami informasikan kepada Anda pendengar di hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026, kita akan mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, yang mana nanti akan dipandu oleh reporter kita, ada Abdurrahman Haris ya, di Masjid Agung Sungai Liat. Nah, jadi untuk Anda tentunya jangan kemana-mana, pantau dan ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat. Kami hadirkan dulu pilihan informasi di hari ini pendengar, melansir dari portal rri.co.id.

kebangsaan serta pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik. Peserta yang mengikuti uji kompetensi berbasis CAT ini harusnya sebanyak 25 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun pada saat pelaksanaan uji kompetisi yang hadir hanya 24 orang. Menurut Sandi, proses seleksi telah disusun secara bertahap sejak pengumuman yang dilakukan dibuka pada 15 hingga 29 Juni 2026 melalui berbagai media dan situs resmi di pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Ia menjelaskan pelaksanaan CAT merupakan tahapan kedua setelah seleksi dilaksanakan tim sel. Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti psikotes, dinamika kelompok, wawancara, dan penulisan makalah. Sandi menegaskan uji kompetensi menjadi tahapan penting untuk memastikan calon anggota KI memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik. Ia juga menekankan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif dan profesional sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani diwakili Kepala Diskominfo Bangka Belitung Eko Sentosa mengajak seluruh peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan semangat dan optimis. Eko berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan seleksi dengan lancar, sehingga nantinya terpilih komisioner yang memiliki integritas dan kompetensi dalam menjaga hak masyarakat memperoleh informasi publik.

0: Berada, kami hadirkan terlebih dahulu siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat yang akan dipandu oleh rekan kita, rekan senior kita, ada Abdurrahman Haris. Haris.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama LPP RRI Sungai Liat dengan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan dapat kami sampaikan pendengar bahwa untuk hari ini yang akan bertugas sebagai khotib dan imam di Masjid Agung Sungai Liat bersama dengan Ustadz Satra Sudaryoso Emahum dengan tema khotib, maksud kami tema khutbah tata hati hidup damai terjadi. Kemudian untuk kumandang azan tentunya akan bersama muazin Dian. Pendengar, terdengar pula suara beduk sebagai tanda waktu akan dimulai ibadah sholat Jumat di hari ini. Langsung saja kita ikuti secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nayyirat. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Semoga kita menjadi hamba yang diberi kemampuan untuk terus taat kepadanya dengan keikhlasan, sekaligus menjadi umat yang senantiasa menghidupkan sunnah yang diajarkan, sehingga syafa'ah di dunia, syafa'ah di akhirat dapat kita rengkuh secara nyata dalam hidup kita. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, selaras dengan ayat yang khatib baca di kalam pembuka tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyitir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sejalan dengan ayat ini, khatib mengutip apa yang diwajangkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Arif Billah Abdul Qadir Jilani yang wafat 561 Hijriah dalam kitab Fathul Ghaib Wafaidur Rahmani. Beliau menuturkan, wa aslihu qulubahum, wahai umat, wahai saudara, wahai ananda, wahai adinda, aslihu qulubahum, tata, benahi, dan jaga kalbumu. Penuturan ini selaras dengan perintah Quran sebagaimana khatib lafalkan di awal dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, bahwasanya problem kehidupan kita di dunia berkait kelindan dengan soal kalbu atau hati di dalam diri. Dewasa ini banyak orang yang berteriak dan menjerit karena persoalan duniawi yang dihadapi. BBM yang diantri menjadi mengular, padahal sejatinya mereka hendak memberi nafkah lahir kepada negeri. Itu pun membuat sebagian orang berteriak karena kelangkaan, karena panas terik, karena lain sebagainya. Problem persoalan negara bangsa di mana kita mendampu seorang Superman sebagai hero, tetapi yang terjadi adalah si hero justru menjadi penjahatnya. Ini juga membuat berteriak sebagian kalangan Dan semua problem-problem sosial, problem kebangsaan yang sedang terjadi dewasa ini, sejatinya bisalah kita temukan persoalannya dan ujungnya kalau kita hendak merenung, kalau kita hendak memikirkan. Sejalan dengan persoalan-persoalan tadi, khatib hendak mengajak sebagaimana diwajangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, aslihu qulubahum. Mari kita tata, kita jaga, kita pelihara kalbu kita. Pertanyaan besarnya, bagaimana menata, memeliharanya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya si kalbu tertata, terpelihara, terkendali. Allah sudah mengisyaratkan bahwa orang beriman itu manakala dia kalbunya tertata, dia dapati ketenangan, kedamaian batin yang sungguh luar biasa. Oleh karenanya, hanya dengan menyebut, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan ini adalah solusi dari sebagian problem hidup yang kita hadapi dewasa sekarang. Persoalannya adalah yakin tidaknya kita, sungguh serius tidakkah kita untuk membenahi problem tadi. Semua problem hidup bertumpu pada aspek terdalam pada diri kita. Mari kita kembali untuk merenungi bahwa sisi terdalam ada kalanya banyak kita lupakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebut nama Allah, ingat akan Allah, itulah cara hidup kita supaya bisa meraih ketentraman jiwa, kebahagiaan dalam hidup. Problemnya adalah di hati kita banyak dunia yang kita sebut, ada dunia yang kita ingat, ada dunia yang kita ingat, yang kita kenang bertubi-tubi terus-menerus dalam hidup kita. Itulah masalah kita. Bukankah menyebut, mengingat, memikir dunia bikin hati tak tenang, bikin tidur tak nyenyak? Ingat mobil bagus yang kita parkir di tepi jalan bikin hati tak tenang. Jangan-jangan si mobil mewah bisa tergores karena orang lain. Jangan-jangan mobil yang mewah bisa dibenturkan dengan sesuatu yang bikin kita tak tenang. Ingat harta benda juga bikin kita tidur susah. Takut jangan-jangan harta benda kita dirampok orang. Takut jangan-jangan harta yang kita tumpuk itu dirampas orang. Tidur kita gelisah, tidur kita tak karuan. Ingat jabatan kekuasaan juga bikin tidur menjadi tak nyenyak. Karena jangan-jangan bisa dipindahkan, jangan-jangan bisa diambil alih oleh orang, jangan-jangan segenggam kuasa dan wewenang berlimpah tangan kepada tangan yang lain. Itulah kita. Maka banyak persoalan hidup yang kita hadapi bikin hidup kita menjadi tak karuan, bikin tidur kita tak nyenyak. Bukan saja kita semua, khatib sendiri pun kerap merasakan hal yang demikian. Oleh karena itu, sekelumit apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, mari kita tata, kita benahi kalbu kita. Bahwa si kalbu hanya demen, hanya nyaman, hanya nikmat dengan nama Allah yang dihadirkan padanya, bukan yang lain. Kalau ada selain Allah hadir menghujam padanya, menjadilah si kalbu bermasalah. Menjadilah ia gundah gulana, menjadilah ia tak tentram sepanjang hayat di kandung badan. Dan ini kita rasakan semua dalam kehidupan. Oleh karena itu, sekali lagi khatib mengajak, khatib mengingatkan diri pribadi. Isi relung kalbu itu hanya dengan nama Allah. Ala bidzikrillah, sungguh camkan bahwa hanya dengan menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, si kalbu akan tentram, akan damai, akan tenang. Begitulah cara kita menenteramkan jiwa di dalam dada, mengheningkan kalbu di dalam dada terdalam. Pertanyaannya, sudahkah kita saat menyebut nama Allah, hati kemudian menjadi tenteram? Ini problem berikutnya yang kita rasakan sama-sama. Ada banyak orang yang menyebut nama Allah, tapi ketenangan, ketenteraman, kedamaian itu tak kunjung dirasanya. Ada apa gerangan? Katanya Allah berfirman, sebut nama Allah, hati pasti tenang. Tapi kok diriku berbeda? Sudah ratusan zikir disebut, dilafal, tapi tak kunjung rasai ketenangan. Jangan salahkan Al-Quran yang pernah bertutur demikian. Jangan salahkan Allah, manakala Allah sudah wejangkan perihal yang demikian tadi. Salahlah diri kita, salahlah kalbu kita yang sudah berpenyakit. Kalbu yang sudah sakit, kalbu yang sudah kronis akan sulit dapati kedamaian manakala nama Allah disebut di dalamnya. Ada proses treatment lanjutan supaya si kalbu dapati ketenangan. Oleh karena itu khatib berwasiat kepada pribadi, benahi isi kalbu kita. Kalau toh belum dapati ketenangan, terus meneruslah isi ia dengan nama Allah. Kalau toh memang sudah tak dapati ketenangan, manakala sudah sebut berkali-kali, bahkan berulang kali, datang ke orang yang ahli kalbu. Kalau penyakitmu sudah kronis, jangan diobati secara manual sendiri. Datang ke dokter supaya dokter kasih treatment khusus. Dengan ilmu, dengan pengalamannya, penyakit akan berangsur-angsur menjadi sembuh. Kalau hati sudah kronis dengan penyakit, datang kepada dokter kalbu, bukan datang kepada ustadz yang ceramah. Kalau hanya sekedar datang kepada ustadz yang ceramah, boleh jadi dosisnya berlebih atau dosisnya kurang, atau boleh saja treatment yang disampaikannya tak tepat sasaran. Maka bergurulah kepada guru yang benar, agar ilmu yang didapat tidak menyimpang. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, hadirin sekalian yang berbahagia, khatib lagi-lagi mengajak kita benahi kalbu kita. Jangan sampai isi hati kita dikuasai oleh dunia yang begitu mencekam. Kalau tolak ukur kita adalah dunia, maka kita tidaklah sanggup untuk hidup dengan nikmat dan damai dalam hidup ini. Karena problemnya sudah bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi. Soal kelangkaan BBM saja sulit untuk kita urai. Apalagi soal dolar yang terus meninggi. Soal korupsi yang terus bertubi-tubi di mana-mana. Maka kita tata diri kita masing-masing. Kalau ketenangan batin mau kita dapati. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kedua khatib hendak bertanya kepada diri dan kepada kita masing-masing, sudahkah nama Allah disebut hati kita bergetar? Sudahkah saat kita bertakbir dalam semua solat yang kita tunaikan, kita rasakan ketenangan, kenyamanan, kesyahduan. Kalau belum bergetar, kalau belum merasa nikmat saat baca Quran, saat zikrullah, ada yang salah dengan isi kalbu kita. Kalbu kita sudah terjangkiti dengan virus-virus dan penyakit. Maka datanglah kepada dokter-dokter kalbu agar itu diselesaikan problem dan masalahnya. Bukan masjid yang menjadi tempat sasaran untuk kita memekikkan masjid, justru orang masjid sangar-sangar, bukan. Bukan kalam-kalam solawat Nabi yang justru kita salahkan. Karena ada orang yang bersolawat Nabi, justru akhlaknya tak mencontoh Nabi, bukan. Problemnya adalah pemilik orang yang berkalam, pemilik orang yang datang ke masjid, pemilik orang yang bersolawat kepada Nabi, hatinya kotor, hatinya sakit, hatinya penuh dengan persoalan. Oleh karena itu, tidak ada solusi terkini yang bisa kita raih dan kita gapai kecuali tata kalbu kita sebelum hayat berpisah di kandung badan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribum Mujibud Da'wat ya Qadiyal Hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamah 'ala syari'atil Muhammadiyah wa 'ala al-haqiqatil Ahmadiyah wa 'ala al-ma'rifatil Ahadiyah bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وَإِتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. قِيمُ الصَّلَاةِ.
1: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ

Baik pendengar, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dipengaruhi oleh satu pasokan barang, terutama karena sebagian besar bahan pokok kita ini dari luar kita ini cuma mencukupi kurang lebih 70% lah.
2: Tentunya kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alkisar. Dengan aktivitas pelayaran, kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya jaga stabilitas pangan menghadapi fenomena cuaca El Nino. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan National Maritime Security System atau NMSS Kabupaten Belitung Timur. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Melalui warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya jaga stabilitas pangan menghadapi fenomena cuaca El Nino. Demi Nirwandi melaporkan.
1: Pengaruh oleh satu pasokan barang, terutama karena sebagian besar bahan pokok kita ini dari luar kita ini cuma mencukupi kurang lebih 30.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah bersiap menghadapi dampak fenomena cuaca El Nino yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 nanti. Fokus utama saat ini adalah memastikan stabilitas pasokan dan kelancaran jalur distribusi pangan dari luar daerah. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Provinsi Bangka Belitung Edi Kurniadi mengatakan, ketahanan pangan Bangka Belitung masih sangat tergantung pada pasokan luar daerah, sedangkan daerah lokal saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20-30% dari total kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, Edi menegaskan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Babel adalah kelancaran jalur transportasi dan distribusi. Mengingat wilayah Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan, faktor cuaca ekstrim seperti badai di laut menjadi tantangan besar yang dapat menghambat pengiriman barang. Terkait adanya fluktuasi harga bahan baku di tingkat produsen yang mengalami kenaikan, Edi menghimbau para pedagang lokal untuk tidak menaikkan harga secara sepihak dan semena-mena di luar kewajaran.
1: Pengaruh oleh satu pasokan barang, terutama karena sebagian besar bahan pokok kita ini dari luar kita ini cuma mencukupi kurang lebih 25-30% kita bisa memenuhi ketahanan pangan kita di daerah masing-masing. Tapi nanti koordinasi dengan teman-teman ketahanan pangan ya. Kalau untuk stabilisasi, yang paling penting satu, nanti hubungan dengan pengangkutan, distribusi. Kan kalau cuaca susah, nanti ada badai, ada angin, semuanya itu susah karena kita kepulauan. Jadi kita sampai saat ini sedang menghitung berapa sih kira-kira jumlah stok pangan kita biar kita aman secara ketahanan pangan.
2: Sementara itu sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto membuka sekaligus memimpin fokus grup diskusi lanjutan dan sosialisasi komunikasi informasi edukasi terkait bencana. Rapat kerja ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan gubernur tentang rencana kontingensi bencana banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam arahannya, PJ Sekda Babel menekankan dokumen rencana kontingensi yang disusun hendaknya bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi, melainkan menjadi dokumen operasional yang dapat diimplementasikan saat terjadi bencana. Penyusunannya juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan data, analisis risiko dan kondisi real daerah. Dampak fenomena El Nino yang terjadi secara berulang harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan antisipasi melalui perencanaan yang matang demi keselamatan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Informasi berikutnya pendengar, pemerintah kota Pangkal Pinang masih tunggu data penerima bantuan pangan alokasi April dan Juni. Selengkapnya, Ahmad Wicahyo melaporkan.
3: Kami belum menerima ya, baik dari Badan Pangan Nasional maupun Bulog ya.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang masih menunggu jumlah serta daftar keluarga penerima manfaat atau KPM untuk bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk alokasi periode April hingga Juni. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima data resmi penerimaan manfaat dari Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog. Menurutnya, data tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan Bulog agar penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan setelah daftar diterima.
3: Kami belum menerima ya, baik dari Badan Pangan Nasional maupun Bulog ya, daftar penerima manfaatnya. Jadi kami masih terus berkoordinasi dan menunggu penugasan lebih lanjut dari Badan Pangan Nasional.
4: Iyi menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat nantinya akan memperoleh bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg setiap bulan. Bantuan tersebut dialokasikan untuk periode April hingga Juni, sehingga setiap penerima akan mendapat total 30 kg beras. Namun berbeda dengan beberapa program bantuan sebelumnya, penyaluran bantuan pangan kali ini tidak disertai dengan bantuan minyak goreng. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap data penerima manfaat dapat segera diterima sehingga proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang berhak dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai jadwal. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan National Maritime Security System Kabupaten Belitung Timur. Selengkapnya Septri Aningsih melaporkan.
5: Jadi kedatangan kami dalam rangka survei lahan untuk pembangunan National Maritime Security itu adalah sistem monitor.
6: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan National Maritime Security System atau NMSS atau Sistem Keamanan Maritim Nasional di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang akan dibangun di 35 titik di Indonesia. Laksamana pertama Bakamla Stephen Thor Sambau mengatakan Belitung Timur dipilih karena memiliki potensi strategis yang berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 1 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Ia mengatakan bahwa tiga alternatif lokasi yang ditinjau yaitu di Pantai Tambak Kecamatan Damar, Pantai Burung Mandi Kecamatan Damar, dan juga Pantai Nyiur Melambai Kecamatan Tentunya Manggar.
5: Kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran, tas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga. Maka negara dalam hal ini melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI merencanakan satu program yaitu National Maritime Security System atau NMSS. Itu akan dibangun perangkat mulai dari radar, kemudian ada satelit, drone, ada monitoringnya juga, ada personil yang mengelola.
6: Menurutnya keberadaan NMSS tidak hanya memperkuat keamanan laut Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sekaligus membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah dari Manggar Belitung Timur. Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar, kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Bustami Ahmad melaporkan.
7: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
8: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
7: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
8: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
9: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
8: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat lepas puluhan rider dari berbagai daerah dalam kegiatan Delegasi Ride Jelajah Jahu Belitung 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
10: Ya inilah, mereka kita anggap sebagai influencer kita. Mereka lah yang akan memperkenalkan kita nanti dunia panorama yang memang kita betul-betul cantik sebelumnya.
11: Sebanyak puluhan peserta Delegasi Ride CRF Indonesia Jelajah Belitung 2026 memulai petualangannya menjelajahi berbagai destinasi wisata dan jalur alam di Kabupaten Belitung hingga Belitung Timur. Kegiatan diharapkan menjadi sarana promosi wisata yang efektif melalui konten yang dibagikan para peserta di media sosial. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan para rider tidak hanya datang untuk berpetualang, tetapi juga menjadi duta promosi yang memperkenalkan keindahan Belitung kepada masyarakat luas. Menurutnya, sejumlah peserta mengaku terkesan setelah melihat langsung destinasi wisata di Kabupaten Belitung. Bahkan, salah seorang rider asal Bali menilai suasana Belitung masih alami dan mengingatkannya pada Bali era 1990-an. Joni menilai promosi melalui media sosial memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan promosi konvensional. Salah satu konten yang dibuat para peserta, menurutnya, dapat memberikan efek promosi yang sangat luas. Terlebih, kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 rider dari berbagai daerah.
10: Ya inilah, mereka kita anggap sebagai influencer kita. Mereka lah yang akan memperkenalkan kita nanti dunia panorama yang memang kita betul-betul cantik. Sebelumnya, rider yang ada ini sempat juga ya melihatlah panorama pantai kita. Memang menakjubkan. Bahkan ada yang dari Bali mengatakan, wah ini masih lebih asli, masih lebih genuine saat Bali 90-an dulu.
11: Selama 4 hari, peserta akan menjelajahi berbagai kawasan wisata di Belitung hingga Belitung Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional. Sementara itu, Presiden CRF Rally Indonesia, Tajul Arifin mengatakan kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Padang, Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegiatan ini juga diikuti komunitas Enduroland Penang dari Malaysia.
12: Hari ini kita lakukan perjalanan CRF Rally Indonesia Explore itu lebih dalam lagi.
13: Oke, Bang.
12: Hari ini saya membawa member-member CRF Rally Indonesia dari seluruh tanah air, ada dari Jawa, Sumatera, ada dari Padang, Bali, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan spesial dari Malaysia, Penang, Enduroland Penang.
11: Selain menikmati jalur adventure, peserta akan singgah di kawasan tambang open pit dan menggelar bakti sosial bersama masyarakat desa Air Seru. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Metro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia. Senang sekali siang hari ini pendengar, kita hadir kembali menyapa Anda di Pro Persada 100% Indonesia di RRI Sungai Liat 17 Juli 2026. Nah, siang hari ini kita akan tanya seputar kendaraan ya. Anda lebih suka motor listrik atau motor dengan bahan bakar minyak? Baik, kita undang ada pendengar pertama kita yang ingin bergabung, ada siapa? Halo Pro Persada, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Persada 100% Indonesia.
0: Iya, mantap, ada Pak Alex ya.
1: Sudah merana.
0: Di mana?
1: Sudah merana, di Air Bara.
0: Waduh, di Air Bara ya. Apa kabar Pak Alex? Alhamdulillah sehat. Lama kita tidak berjumpa ya Pak Alex ya.
1: Lama juga. Kapan pulangnya Didi?
0: Sudah seminggu yang lalu saya pulangnya. Oh gitu. Wah iya ya. Tapi saya.
1: Malam-malam sering serangnya.
0: Ngikut jadwal. Sudah dua kali kalau nggak salah malam ya. Iya, oh iya ya.
1: Mungkin ngasih ban gaple mungkin.
0: Oke lah kalau begitu. Kegiatannya siang hari ini apa?
1: Tadi sholat Jumat tadi.
0: Oh iya, hari Jumat hari ini ya.
1: Hari Jumat tak pernah mana hari
0: Jumat. Oke deh. Nah kalau Bang Alex lebih suka motor bensin atau motor biasa? Atau motor biasa. Salah-salah, motor bensin apa motor listrik?
1: Heeh. Nah, tapi sekarang motor kaki karena begitu motor enggak ada lagi diambil polisi.
0: Oh, motor bensin.
1: Bensin dulu, terus sekarang enggak ada lagi sekarang motor jalan kaki sekarang.
0: Jadi jalan kaki terus.
1: Orang yang ngantar mau kita ke mana kita orang yang ngantarnya.
0: Oh, iya. Tapi dulu motor bensin.
1: Bensin dulu motornya. Alhamdulillah sekarang nggak pernah lagi bensin udah nggak ada, motornya udah nggak lagi diambil polisi.
0: Oh, nggak ada suratnya ya?
1: Nggak ada suratnya. Terjadi kecelakaan bertumbur dulu tuh.
0: Oh iya.
1: Nah, karena mobilnya itu nggak damai, saya lapor ke polisi. Jadi motor diambil, mobil diambil, sekarang nggak pulang motornya.
0: Iya oke deh kalau begitu. Oke deh Bang Alex, mau lagu apa Bang Alex?
1: Lagunya dari Hijau Daun ya.
0: Hijau Daun, yang
1: suara
0: mana?
1: Suaraku mengharap ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Endera, Pak Irwan, Kang Suhamid, Bung Dota di Kota Barat, Kang Irwan juga, Bung Ramadan, untuk Polri, buat sehat-sehat.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex di Air Bara, makasih banyak ya sudah bergabung bersama kita. Lanjut, silakan. Ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang.
2: Halo,
0: selamat siang. 100% Indonesia. Halo, Emera, apa kabar? Masih sakit. Kenapa ya? Handphonenya kok kecil suaranya, Emera?
2: Halo.
0: Ya, halo. Nah, ini agak besar sedikit. Coba agak mendekat sedikit Embera dengan. Ya. Oke, lagi ngapain Embera siang hari ini?
2: Oh iya.
0: Oke deh kalau gitu. Berarti masih sakit ya sampai sekarang ya Embera ya? Oke lah, cepat sembuh ya Embera ya. Mudah-mudahan. Cepat diangkat penyakitnya ya. Oke, mau lagu apa? Tapi Embera kalau disuruh milih motor pakai bensin apa motor listrik?
2: Apa yang dia, Pak?
0: Basing ya?
2: Pak.
0: Siapa tahu kan ada yang mau ngasih hadiah ke Embera kan? Iya. Oke deh, lagu mau lagu apa? Iya. Mau lagu apa? Lagunya mau lagu apa?
2: Lagu.
0: Mau saya pilihin ada listnya ini.
2: Muak.
0: Ungu, yang mana? Apa? Oh, yang penting ungu ya. Oke, siap. Salam sapanya boleh, silakan Embera. Oke. Oke, siap. Makasih banyak Embera.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya handphone Embera nih lagi bermasalah ya. Ada suara-suara muncul gitu ya ketika Embera telepon. Oke, lanjut. Di belakang Embera ada siapa? Halo, Pro Persada.
3: 100% Indonesia.
0: Mantap. Bung Romlan ya?
3: Iya, iya.
0: Oh iya. Apa kabar?
3: Sehat bang, lagi ngopi bang, lagi nunggu warung.
0: Oh, lagi nunggu warung, sudah buka warungnya?
3: Baru hari ini buka bang.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya, semoga barokah ya.
3: Amin, amin. Mas Udi juga mengabarkan juga Mas Udi ke depannya.
0: Amin.
3: Mas Udi, kalau saya tuh hobinya muter ini, bensin.
0: Oh bensin, iya iya iya.
3: Soalnya kan kita kan udah lama kan, kalau kita ngambil ikan kan gak mungkin makan muter listrik ya.
0: Oh iya benar. Susah ya.
3: Iya, kalau lagunya, kalau melukis malam tuh kategori yang ada dah sudah.
0: Melukis malam? Dari siapa?
3: Akustik misalnya, kalau nggak ada puisi juga ya.
0: Melukis
3: malam.
0: Melukis malam. Oh tidak ada melukis malam.
3: Tidak adanya. Ada. Kalau nggak ada puisi juga ya.
0: Puisi dari Jikustik. Ya. Itu baru ada. Oke, silap. Ya. Silakan salam sapanya.
3: Salamnya spesial buat Mas Yudi, moga saya selalu ke depannya. Moga saya rapi ada. Kalau duit tidak duit cukup Mas Yudi.
0: Amin, mudah-mudahan. Ya,
3: sehat dan berdoa kita tuh.
0: Iya, benar sekali.
3: Beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, salamnya buat fotokopi sama Andera sama Bang Alex tadi ya, ke Beliolia, Ria juga di Belitung, Bang Dante juga, semua yang di Jambi juga, semua yang di Belitung, semua di Bandung, semua di Lampung ya, wawan kita ya, semoga saya selalu tetap mantau RI semoga.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Mas Yudi.
0: Yo, sama-sama Bung Romlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah 3 pendengar kita bergabung ya di awal kebersamaan kita di segmen pertama di Pro Persada 100% Indonesia. Lanjut kita hadirkan dulu pilihan lagu di ruang dengar Anda.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, kita undang kembali pendengar kita yang ingin bergabung di siang hari ini, ada siapa? Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Bu Desumi, apa kabar?
1: Iya, apa kabar dirimu sayangku?
0: Alhamdulillah.
1: Udah
0: sehat Bu De.
1: Udah lama gak ketemu kita ya.
0: Iya, ada dua abad ya. Kenapa?
1: Gatnya sama Bang Topan yang ke Belitung.
0: Iya, ini Bung Topan yang ke Belitung gantian.
1: Sehat ya sayangku?
0: Alhamdulillah Bude, sehat. Oke, luar biasa itu. Bude, lagi ngapain ya siang hari ini?
1: Lagi duta ini.
0: Oh, lagi dusa.

0: Lagi dutai ngobrol sama besan.
1: Oh gitu, iya iya iya. Ya.
0: Tadi abis ngobrol pasien dari Pecambai, dua beranak udah pulang, jadi ngobrol sama besan sekarang.
1: Oke, siap. Bude, kalau disuruh milih motor, seumpama misalnya mau dikasih orang hadiah atau pengen beli motor listrik atau motor biasa bensin?
0: Motor bensin, Bang Rudy.
1: Oh, motor bensin.
0: Aku juga punya motor bensin di rumah, NMAX, tapi karena keadaan kita udah tua, nggak berani lagi make. Jadi motornya nganggur di dapur.
1: Sian banget motornya dianggurin,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, NMAX. Anak-anak lah yang make. Siapa yang mau nganter emaknya ke pasar, emaknya numpang aja. Ngikut.
1: Oh iya, iya, iya, gitu. Iya. Oke deh, kalau begitu.
0: Tapi kalau dikasih hadiah, maulah.
1: Mau motor listrik ya, kalau dikasih hadiah ya?
0: Iya, kalau dikasih hadiah motor listrik. Siapa tau masih berani jalan-jalan ke warungnya, enggak?
1: Iya, benar.
0: Warungnya dekat depan lapang bola, kan cede. Gitu.
1: Oke deh, kalau gitu. Bude, mau lagu apa?
0: Lagunya dari Letu aja ya.
1: Letu?
0: Itu judulnya Ruang Rindu.
1: Oh, Letu tuh tulisnya kayak gimana ya? Letu. Leto.
0: Leto, iya, Leto, iya. Apa Leto, gitulah pokoknya,
1: iya.
0: Judulnya Ruang Rindu ya.
1: Ruang Rindu, siap kalau begitu.
0: Aku lagi kangen sama almarhum, soalnya di Ruang Rindu kita bertemu ya, enggak?
1: Oke, siap kalau begitu. Salam sapanya silakan, Budi.
0: Salamnya buat Ambera tadi, buat Bujang Merana ya. Buat siapa tadi ya, satu lagi? Oh, Bang Romlan ya di Musaba. Bang Romlan gabung pantun dalam malam ya, sama Budi Sumi di Radio Prima. Buat Julia, buat Ibu Kori spesialnya ya. Buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang Juan Ari, Bang Reza, buat siapa? Bang Panji ya di Pasger. Buat Mbak Triyono, apa kabar Mbak? Udah pulang dari Lampung ya Mbak? Semoga sehat selalu Mbak Triyono.
1: Amin.
0: Buat Aso Bertin juga ya. Ada Pak Aljadin. Buat Aso Dahla di Baka Barat. Bang Yokta juga di Baka Barat ya. Buat Bang buat Kang Ramadan ya di Papua, buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku, Maria di Pangkal Pinang ya, buat Tia juga di Belitung, buat Bang Jante ya di Belitung Timur juga, semoga sehat selalu ya, buat Ambera, buat Nur Hadi, Niko ya, buat semua-semualah dari A sampai Z bungkus abis.
1: Oke,
0: salam
1: siap.
0: Sehat lahir batin buat semuanya ya Bang Rudy ya.
1: Amin.
0: Buat Bang Rudy-nya sama bertugas, semoga sehat selalu, jaga selalu kesehatan bro. Sehat itu mahal.
1: Oke, siap. Makasih
0: salam
1: banyak.
0: Sehat selalu buat keluargamu ya. Semoga sehat selalu bersama anak dan istri ya Bang Rudy.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak.
0: Kutan apa ditumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
1: Cakep.
0: Bok Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Rudy yang ganteng dan santun.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke,
1: banyak juga.
0: Oke, pulang hati-hati ya sayangku.
1: Oke, makasih.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude Sumi di Pangkal Pinang, terima kasih sudah bergabung. Belakang Bude Sumi ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang.
2: Halo, Pro Persada. Selamat siang.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
2: Indonesia. Asli Karyaku.
1: Hah? Karyagung?
2: Asli Karyaku.
1: Oh, asli Karyaku.
2: Halo, Bang Dhani.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Atau Zahlan.
1: Atau Dahlan apa Zahlan?
2: Zahlan.
1: Di mana tuh tinggalnya tuh?
2: Oh, kalau Ato ini di Dendang, Kelapa, Bangka Barat.
1: Bangka Barat, Dendang ya?
2: Iya.
1: Oke, tuh Zahlan di Dendang. Sebentar tuh, saya catat dulu tuh. Zahlan, Tato Zahlan.
2: Zahlan
1: ya.
2: Zahlan itu kan tujuh Ato. Jadi saya ini Ato-nya Ato Zahlan.
1: Iya, benar. Di mana tadi Dendang ya, Bangka iya. Barat ya? Oke, Dendang, siap. Dendang
2: mampir,
1: oh. Oh siap, kalau ada waktu mampir. Buat saya. Agi ngapain toh aktivitasnya?
2: Oh hari ini kata Bunda Sumi tadi lagi dutai.
1: Oh dutai, duduk santai.
2: Duduk santai.
1: Iya.
2: Nih sambil memandang, kebetulan ini kan sedang di kebon nih.
1: Oh lagi di kebon. Iya. Kebun apa kan? Toh?
2: Hah?
1: Kebun apa?
2: Biasa lah kalau Bangka nih biasa orang hobi kebun sawit.
1: Oh iya sawit ya.
2: Ya.
1: Terus sawit ada lagi yang lain ditanam? Ada durian nggak ditanam?
2: Durian ada 2 batang tuh. Yang lainnya kena tebang.
1: Oh iya. Kenapa tuh?
2: Hah?
1: Kenapa?
2: Ya karena durian kan tumbuh di sawit, jadi kan.
1: Iya, durian di sawit agak susah tuh ya.
2: Iya, kan kalau sawit kan nggak mau dia campuran dia.
1: Iya.
2: Saling
1: iya.
2: Berlawanan dia.
1: Iya, nggak bisa dia itu.
2: Iya.
1: Kalah yang lainnya kalau dicampur.
2: Ya, sawit ya yang ada. Sawit kan nggak boleh apa kalau bahasa kami nggak boleh rindang dia, nggak boleh kelinduk dia.
1: Iya, benar. Oke deh kalau gitu. Mau lagu apa? Belum. Bentar, tema dulu.
2: Ya.
1: Kalau disuruh milih, seumpama ya. Dapat hadiah misalnya kan. Atau mau motor bensin apa motor listrik kalau sekarang?
2: Motor. Kalau enggak gaya-gayanya karena Amang kan belum juga punya motor sepeda listrik kan. Jadi kalau kelihatannya kalau dilihat nih Amang nih atau nih suka terus kasih hadiah ya motor bensin.
1: Motor bensin ya,
2: iya.
1: Walaupun bensin ngantri gitu ya, tetap lah ya, lebih mudah
2: pula.
1: Gitu ya.
2: Oh pula, oh ada juga kendala. Oh.
1: Aduh, jadi ya. Bimbang ya.
2: Apalagi rendangnya jauh SPBU.
1: Iya.
2: Apa baru ada? Baru 12.
1: Ayo, jadi pilih tapi, mana nih toh? Jadi pilih mana nih jadinya?
2: Oh jadi kalau segala sudah saya PK, WK pula. Saya putuskan itu ya betul bensin
1: tetap ya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kalau mau lagu kan biasa kalau jaraknya kata orang tapi ya jauh-jauh jarak nanti mau dicat pula kata orang.
1: Oh gitu. Oke oke siap. Lagu mau lagu apa?
2: Jangan pernah selingkuh.
1: Jangan pernah selingkuh dari
2: Angkasa.
1: Ya Angkasa. Wih, lagu ini lagu nostalgia nih. Jangan ya, pernah untuk, selingkuh.
2: Untuk mengingatkan kita semua.
1: Jangan ya.
2: Akibat dari perbuatan itu.
1: Oke, benar. Lanjut salam sapanya tuh.
2: Lama buat Bunda Sumi tadi. Buat Bu Romelan juga, buat Bang Yota, Bang Ramadan juga, Bang Abera. Oke, semua lagi terus kepada lalu.
1: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya Bang Dedi.
1: Yo, sama-sama toh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Tok Zahlan di Bangka Barat. Lanjut di belakangnya ada siapa? Halo. Prof Persada, selamat siang.
3: Prof Persada, 100% Indonesia. Sertifikat karya banggakan Indonesia.
1: Oke. Okay. Selamat siang Julia.
3: Iya nih.
1: Iya, apa kabar Julia?
3: Baik-baik sayangku.
1: Oke, mantap luar biasa. Apa nih aktivitasnya?
3: Hah?
1: Aktivitasnya siang hari ini ngapain nih?
3: Lagi mager.
1: Oh, lagi mager.
3: Ya, mager tembok rumah.
1: Oh, mager tembok rumah. Kirain ya, mager malas gerak.
3: Biar enggak masuk hewan liar.
1: Oh iya iya. Wih, jadi kuli berarti siang hari ini ya.
3: Iya dong.
1: Cuaca panas masih mager gitu ya.
3: Iyalah.
1: Oke deh kalau begitu.
3: Males gerak bang.
1: Iya makanya males gerak ya.
3: Gimana nih kabar Bang Dudi?
1: Yo sehat alhamdulillah. Apalagi tim kebanggaan saya masuk ke final Spanyol dong.
3: Wah.
1: Iya saya kan.
3: Hebat ya Bang Dudi.
1: Oh, iya
3: nendangin Portugal.
1: Benar sekali.
3: Luar ya. Biasa.
1: Makanya saya pilihnya timnya hebat ya gitu. Oke, kalau begitu belum. Temanya
3: Argentina versus Spanyol nanti.
1: Iya.
3: Final Piala Dunia FIFA World Cup.
1: Benar.
3: Aduh, siapa yang menang?
1: Spanyol lah, tim saya lah pasti.
3: Saya doakan semoga timnas Argentina yang menang.
1: Oh enggak mungkin lah, agak susah kalau mau menang Argentina melawan Spanyol.
3: Ya karena katanya panitianya tuh.
1: Oh panitianya mendukung ini.
3: Iya Argentina lah. Jadinya sih enggak dukung siapa-siapa antara mereka berdua Argentina dan Spanyol itu. Gila kan dukung ini Portugal.
1: Oke deh. Iya, Portugal tapi ada, ya, sudah pulang kampung tapi Portugal.
3: ya kan? Udah
1: duluan
3: ya. Julia kan masih ada.
1: Oh iya iya, tapi dia mau pensiun dari timnas nanti.
3: Ya, Cristiano makanya, kemarin
1: Cristiano Ronaldo ya.
3: 2030 kan enggak ada lagi. Mm-hmm. Udah faktor U sih.
1: Iya, sudah tua 40
3: tapi
1: tahun.
3: Tapi kalau 45 tahun mudah-mudahan nanti dipanggil lagi ya.
1: Amin. Oke deh, kalau disuruh milih dapat hadiah nih, mau lagu mau lagu lagi. Mau motor motor listrik atau motor bensin?
3: Listrik aja.
1: Listrik, kenapa?
3: Karena di rumah ini nggak ada motor listrik.
1: Oh iya iya iya. Iya iya, jadi pilihnya motor listrik ya.
3: Coba hal yang baru.
1: Coba hal yang baru.
3: Yang baru kan lebih gacor.
1: Oh begitu.
3: Iya,
1: oke
3: kayak
1: deh.
3: Pasangan kan yang baru kan lebih gacor.
1: Mantap kalau begitu.
3: Mantap jiwa.
1: Siap mau lagu
3: apa? Naik atap, mantap.
1: Mau lagu apa?
3: Lagunya ini ya. Embun di pagi buta.
1: Ini udah siang, belum. Ini udah siang, masa lagu embun udah siang.
3: Ya pun ini kok, ini lagu ini ya. Apa tuh kalau ini? Apa tuh namanya bang?
1: Apa?
3: Lagunya Agnes Mo itu.
1: Yang mana? Matahariku.
3: Matahariku.
1: Oh iya, biar panas ya, matahariku panas.
3: Iya, matahari bersinar cerah hari ini, bikin Julia panas sekali.
1: Oke, siap. Lanjut salam sapanya boleh, silakan.
3: Dengarlah matahariku, suara Julia ini.
1: Waduh. Oke, silap.
3: Salam sapanya untuk Mbak Ria ya. Mm-hmm. Yang ada di Belitung. Ini lagi WA di WhatsApp Mbak Rianya.
1: Oh gitu ya.
3: Terus Bunda Sumi ya. Salam spesial untuk Bunda Sumi aja.
1: Mm-hmm.
3: Ya, yang selalu ceria seperti matahari, matahariku. Terus Bang Putra Sambas ya. Terus siapa lagi? Pak Ramadan, Pak Zainal, Pak Zaidan. Siapa tadi?
1: Zalan.
3: Pak Zalan ya, Pak Zadin, Mbak Tri ya. Terus untuk Pak De Gogon, Tobeltim, Pak Leman, Kang Ahmad Irwan. Terus untuk Pak Irwan Bandung, sama ya. Pak Irman Air Kantung.
1: Iya iya iya.
3: Bu Rindu Ibe Ampu ya. Mm-hmm. Terus untuk Pak Zulfaizar, Maria juga. Terus untuk Bang Juan Arif. Siapa lagi ya? Untuk Yaswamit, Pak Yota yang ada di Indonesia.
1: Oh iya iya iya iya boleh.
3: Bangsa Barat.
1: Oke.
3: Barat beliau tuh.
1: Benar.
3: Kalau malam-malam selalu dengerin lagu, request lagu mancanegara terus.
1: Wow.
3: Lanjut Pak Yota.
1: Oke. Mantap Pak Yota.
3: Mantap.
1: Lanjut.
3: Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi?
3: Yang sering modulasi nih. Yang sering telepon. Oh ini ya Pak Romlan. Pak Romlan. Terus Yuklin. Yuklin yang ada di Pangkal Pinang, terus Bang Reza juga yang ada di Pangkal Pinang.
1: Mm-hmm.
3: Ya udah untuk semuanya aja lah.
1: Oke.
3: Okay. Julia.
1: Siap. Nah. Terima kasih.
3: Iya. Terus untuk Bang Dudinya yang paling spesial nih.
1: Mm-hmm.
3: Terspesial, termanis, termanja, tersegalanya.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya untuk Bang Topan ya.
1: Iya siap.
3: Sekarang kan dia lagi ada di pulau yang banyak batunya. Yang mual be kalau bahasa Belitungnya tuh. Mbak Ria kaget nih. ya udah kalau gitu semoga sehat selalu ya Bang Dudi bersama keluarga.
1: Oke.
3: Terima kasih
1: banyak.
3: Jangan jerak ya.
1: Siap, terima kasih ya.
3: Assalamualaikum. Argentina pasti menang.
1: Enggak apa-apa. Terima kasih Julia ya sudah bergabung bersama kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Bagi Anda pendengar yang juga ingin bergabung di WA, silakan saja ya di 0811 7179 111. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi ya, ada Bung Alex atau Pak Alex ya, kemudian juga ada Embera, kemudian ada Bung Romlan, Budi Sumi, Tok Zahla dan Julia ya, tadi sudah bergabung bersama kita. Lanjut di belakangnya ada siapa? Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pro Persada, 100%.
1: 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Oke.
1: Siapa lagi anu Dudi ya?
0: Iya, benar. Ini dengan siapa ya?
1: Ayo coba di labu nih tebak.
0: Mak Aminah ya? Oh iya.
1: Mama digabung.
0: Iya, kemana aja Mak Aminah?
1: Ada aja, tapi Dudi dulu kan ke Belitung.
0: Oh iya, benar. Jadi iya, barulah pulang, baru seminggu kalau nggak salah pulang ini dari Belitung.
1: Topan ulah kan anak mulai ke Belitung.
0: Bener, Bung Topan sekarang di Belitung. Apa aktivitas Mak Aminah siang hari ini?
1: Hari ini biasa lah, bikin kue macam dulu lah.
0: Oh iya, nyiapin adonan, besok baru digoreng. Apa langsung digoreng?
1: Malam
0: di
1: jam 3 bikin adonan.
0: Oh, jam 3 bikin adonan.
1: Oh, yang ne anu bareng-bareng ne denger Dodi anu jawab-jawab.
0: Oh, siap. Mak Aminah kalau dikasih hadiah milih antara motor bensin sama motor listrik, milih yang mana nih kalau sekarang nih?
1: Kalau aku sekarang ne kena kulit sama motor deh, pilih mana lah.
0: Oh, enggak pilih yang mana lah ya. Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi menuntut anu, misalnya milih muter isi bensin lah, kayak untuk suami kan.
0: Oh iya, iya. Tapi Saro sekarang nyari bensin katanya.
1: Oh iyalah Saro.
0: Iya, iya. Tapi bensin tetap lah ya, setia dengan bensin ya. Mm-mm. Oke, mau lagu apa Mak Aminah?
1: Lagu dari Charlie. Ya.
0: Charlie? Judulnya?
1: Tapi judul lah, yang bagus-bagus anak putih lah nyari.
0: Oh boleh, setiap band kita cari.
1: Udah tahu soal judul lah.
0: Asmara, mau Asmara?
1: Pastinya
0: lah. Oke, siap. Salam sapa, silakan.
1: Asmara.
0: Iya, bagus itu.
1: Lagu ya lah.
0: Oke, siap. Salam sapanya, silakan.
1: Salam kek Julia, kek Bang Alex, kek Ibu Kori, kek Bude Sumi, kek Embera, kek gale-gale ya lah Dudi.
0: Oke.
1: Dari A sampai Z dikumpul habis.
0: Siap.
1: Spesial lah kek anakku, kek suami. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Kek Dudi ya, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap, makasih banyak.
1: Selamat berbahagia bersama istri tercinta dan anak tercinta.
0: Amin, makasih banyak. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Aminah ya di labu. Lanjut di belakangnya ada siapa? Halo, Pro Persada. Terputus. Silakan ya yang ingin bergabung bersama kami, masih kami undang di telepon 0717943301. Halo, Pro Persada. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Oke, mantap. Ada orang Belitung ya?
2: Kok tahu?
0: Iya, ada orang Belitung, Ria di Belitung. Apa kabar Ria di Belitung?
2: Alhamdulillah, baik. Panas nih Bang Dodi.
0: Oh iya, sama. Di Bangka juga panas. Ini di Belitung panas, di sini lebih panas. Iya. Oke, kalau gitu siang hari ini ngapain nih? Panas-panas nih.
2: Lagi mager nih dalam rumah.
0: Oh, mager di dalam rumah ya. Oke lah.
2: Kalau dia kan di luar rumah, kalau aku di dalam rumah.
0: Oh gitu, magernya di dalam rumah. Di dalam rumah gak perlu dipager lagi lah kalau di dalam rumah.
2: Iya, bener.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Motor listrik apa motor bensin kalau sekarang?
2: Bensin lah.
0: Tetap bensin?
2: Iya, walaupun di Belitung nih sekarang lagi susah.
0: Tetap bensin ya dipilih ya?
2: Iya.
0: Kenapa tuh?
2: Iya.
0: Setia.
2: Walaupun susah lagi di Bitung nih.
0: Setia pada bensin berarti ya?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Antri terus nih.
0: Oh, sekarang lagi antri terus?
2: Susah.
0: Enggak apa-apa lah. Perjuangan.
2: Iya, perjuangan. Perjuangan
0: okay.
2: Motor.
0: Mau naik motor ya harus berjuang ya beli bensinnya. Oke. Okay.
2: Iya, perjuangan motor ya dong.
0: Iya, mau lagu apa?
2: Masih Kamu.
0: Masih Kamu dari
2: Duta.
0: Duta?
2: Mm-mm.
0: Duta Selen Seven.
2: Duta
0: Pamungkas.
2: Duta lah, baik.
0: Duta. Ntar saya cari dulu. Duta. Diudut Teata. Duta itu nama vokalis Soul and Seven.
2: Iya, tapi kan itu dia sendiri nyanyinya.
0: Oh, iya iya iya. Duta Masih Kamu. Tidak ada nih di list kita.
2: Salam salam baik.
0: Oh, Duta Dutha, Duta. Iya iya iya, coba
2: iya,
0: coba.
2: Iya, Dutha. Oh, Duta oh, kan baca iya. Anak.
0: Iya iya iya iya, boleh boleh. Coba kita dengar dulu ya lagunya.
2: Salam salam baik.
0: Boleh, silakan.
2: Buat tadi Mak Aminah, Ok.
0: Mak Aminah.
2: Buat Mak Aminah, selamat siang. Terus buat Bu Desumi, buat Bu Kori, buat Mbak Rindu, buat Julia yang cantik, yang ceria selalu. Terus buat Putra Sambas, buat Atto Beltim, Atto Ian. Terus buat Bang Reza, Bang Nur Hadi, Bang Romlan, Bang Ramadan, Bang Leman. Terus buat Pak Irwan, buat Pak Alek, buat semua lah kali dibungkus.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
2: Buat Kak Dodi Matukas. Semoga selalu berkesehatan.
0: Amin. Makasih banyak Kak Ria di Belitung.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria di Belitung. Makasih banyak sudah bergabung ya di siang hari ini bersama kita. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini, masih cukup lumayan panjang kebersamaan kita ya di siang hari ini. Oke, kita ke Bung Yota di WA kita ingin bergabung. Halo, Berpersada, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo. Selamat siang, Bu Yota.
3: Selamat siang. Pro Persada 100% Indonesia punya.
0: Mantap, Bung Yota. Bung Yota di Bangka Barat ya?
3: Ya.
0: Iya. Apa aktivitasnya, Bung Yota? Siang hari ini.
3: Apa ini ngaso-ngaso lah. Panas ini kan baju gini dibuka kan, tapi nyari tempat teduh lah kan.
0: Oh, gitu. Ngaso tuh mendingin, mendinginkan badan gitu ya. Dingin, mendingin. Berangin ya.
3: Berangin.
0: Iya,
3: angin di tengah kuat kan.
0: Oke okay deh kalau begitu.
3: Panas memang panas bedengkang benar kan.
0: Oh iya, panas bedengkang. Bedengking, bedengkang gitu ya.
3: Kalau kami bedengkang, kami biasa ya kalau duduk.
0: Oke okay deh kalau gitu.
3: Oh.
0: Kalau disuruh milih motor bensin apa motor listrik nih Bung Yota nih? Halo Bung Yota, termute ini. Terpencet kayaknya Bung Yota nih. Bung Yota. Terpencet mute atau terpencet speakernya kepencet ini Bung Yota. Waduh, okelah kalau gitu ya. Terima kasih. Nah, ini Hello. Tersambung lagi nih. Tadi kepencet Bung Yota ya. Halo?
3: Halo, jelas nih.
0: Nah, itu ada suaranya baru.
3: Terpencet benar loh.
0: Oh iya, sudah tertebak ya.
3: Kena muka diri benar loh.
0: Oke. Siap, kalau disuruh milih motor bensin, motor listrik yang mana nih?
3: Bener along diri motor listrik itulah sebenarnya.
0: Kenapa? Mudah ya? Tinggal ngecas.
3: Tinggal ngecas, istilah kan.
0: Jadi nggak perlu lagi antri bensin gitu ya?
3: Nggak perlu antri, istilah ada bunyi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Tapi sekarang motor listrik polusi. Mahal loh ya? Iya, mahal sekarang motor listrik. Kepengen beli motor listrik tapi pas nengok harganya, wow juga ya harganya. Iya.
3: modern ya. Istilah itu kayak sepeda listrik itu kan, termasuk polusi udara kan kalau kita lihat kurang lah.
0: Iya
3: kan?
0: Benar, berkurang dia polusinya.
3: Daripada misalnya masalah problem antri-antri sering kadang kurang minyak nih kan.
0: Lebih baik pakai motor listrik gitu ya.
3: Kalau disuruh milih ibarat kan.
0: Iya, kalau bisa milih ya. Tapi apalah daya, kita enggak bisa milih apa-apa gitu ya. Kecuali kita banyak ya. Cuannya kita banyak baru bisa milih ya.
3: Baru bisa milih.
0: Iya, aminkan dulu tapi kita mudah-mudahan banyak cuan nanti, Bung Yota.
3: Amin, harus
0: iya. Oke, mau lagu apa, Bung Yota?
3: Dari anu lah, misalnya lagi ada waktu, dari siapa nih,
0: Anji Drive, boleh, yang mana?
3: Yang Berhenti di Kamu.
0: Wih, Berhenti di Kamu. Di siapa itu?
3: Hah?
0: Di siapa jadi berhentinya?
3: Nggak tahu lah, nggak pasti model kan.
0: Oke, salam sapanya boleh, silakan Bung Yota.
3: Salam ya buat pendengar semua di Pro 1, satu frekuensi ini. Keluarga Bang Alek, Nur Hadi, Pak Irwan, Bude Sumi, Bang Zulpaizar, Iren, Julia, semua-semualah. Selamat siang ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Bang Dudi.
0: Oke, sama-sama.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Yota di Bangka Barat. Lanjut kita hadirkan dulu 3 pilihan lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dengar pukul 14:53 waktu Indonesia Barat kini. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Bangka Belitung Siang dan juga Pro Persada. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensinya di program kita Pro Persada siang hari ini. Kita bertemu lagi di Pro Persada edisi berikutnya. Setelah ini akan ada Bangka Belitung Sore bersama rekan saya Abdurrahman Haris hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace

platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Bangka Belitung sore bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan ya. Untuk pendengar Bangka Belitung sore kali ini kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi pilihan hingga usai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadinya juga sebelum nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Selamat sore untuk pendengar yang masih setia bersama kami atau yang baru bergabung. Selamat sore. Ya, kita update pertama yang kita sampaikan informasi cuaca terkini yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang, di mana saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat dan sekitarnya, dan dapat meluas ke Kabupaten Bangka, Puding Besar, Bangka Tengah Sungai Selan, kemudian Bangka Barat Tempilang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar informasi update cuaca yang kami terima dari perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang.
0: Pro 1,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda pertama dari rri.co.id di Bangka Belitung sore kali ini, pendengar. Tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Bangka ini baru mencapai 83,13%. Sementara pada segmen peserta BPU Mandiri, ini tingkat keaktifannya mencapai 59,56%. Dia melanjutkan, Kabupaten Bangka per 1 Juli 2026 telah mencapai universal health coverage, ya, mencapai 98,7%. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Kabupaten Bangka telah terdaftar sebagai peserta JKN. Sementara Herwandi, warga Sri Pemandang Sungai Liat, berharap pendataan warga yang berhak mendapatkan manfaat JKN di subsidi pemerintah dapat dilakukan dengan baik dan transparan. Demikian pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, dan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Artinya masih banyak masyarakat yang sebenarnya telah terdaftar JKN namun belum memperoleh pelindungan, dalam artian status kepesertaannya tidak aktif. Demikian informasinya untuk Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Kali ini pendengar, dari miliknya Ivan Seventeen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, informasi selanjutnya dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini terkait dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah hidup lama berdampingan. Di mana pendengar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kabupaten Bangka Romlan menyampaikan indeks harmoni Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan. Di mana pendengar, melalui kegiatan tersebut ya, di mana dua bulan kemarin pihaknya juga mengikuti rakor bersama FKUB seluruh Indonesia, ternyata Bangka juga tinggi indeks harmoninya, hanya kalah dari Provinsi Kalimantan. Nah, tentunya juga melalui kegiatan ini, kata Romlan, menjadi salah satu upaya untuk duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman yang menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya. Dan ia berharap budaya saling menghargai ini terus terjaga dengan baik dan kerukunan yang terjadi dari berbagai perbedaan seperti suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Demikian informasinya untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja.

Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita.

Pendengar, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Untuk penyerapan tenaga kerja khususnya pada komunitas ataupun ya saudara kita yang difabel itu kita akan perkuat dulu kompetensinya.
3: Tentunya kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga.
4: Pembiayaan, sisi kelembagaan, termasuk percepatan pembangunan BCL yang direncanakan di bulan Oktober peresmiannya untuk diselesaikan. Nanti kita secara kontinu berkoordinasi dengan Kemenko Pangan.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Nafa Naura Salsabila. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses ketenagakerjaan yang inklusif. Pelatihan juga akan menyasar masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan. Pemerintah daerah menilai peningkatan keterampilan menjadi langkah penting sebelum memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan penguatan kompetensi menjadi fokus utama sebelum peserta disalurkan ke dunia kerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Ia menjelaskan program tersebut telah dibahas bersama pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pelatihan akan dilaksanakan di beberapa titik yang telah disiapkan oleh Disnaker Lampung. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia kerja apabila didukung keterampilan yang memadai. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi langkah awal yang perlu dilakukan.
2: Tadi barusan kita bicarakan dengan Ibu Wakil Gubernur, juga kita untuk penyerapan tenaga kerja khususnya pada komunitas ataupun ya saudara kita yang disable, itu kita akan perkuat dulu kompetensinya. Sehingga nanti kita akan adakan pelatihan di beberapa titik insya Allah ya, untuk khusus untuk kaum disable maupun juga nanti para pekerja ataupun masyarakat rentan.
1: Agus mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Ia berharap program tersebut dapat membantu penyandang disabilitas dan kelompok rentan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Dengan begitu, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dapat semakin terbuka. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci tegaskan belum ada kepastian terkait pengadaan penerimaan CPNS maupun P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Laporan Muhammad Desman, SP Sungai Penuh.
1: Rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumdes Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Suhatril mengungkapkan, penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
2: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apa tersedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
1: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait peran semua pihak dalam mendorong akses setara dalam mewujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhasil dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Saya rasa kalau untuk di Kabupaten Bangka dalam mendorong akses setara dan kehidupan inklusif ini sudah ada beberapa yang mungkin diwujudkan melalui penyediaan fasilitas publik yang ramah, mungkin juga ada kesetaraan hak baik di bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Selain itu mungkin ada juga transformasi digital yang mudah diakses oleh semua kalangan. Dan walaupun mungkin masih ada yang belum terpenuhi dengan baik, namun untuk di Kabupaten Bangka dari pemerintah juga pastinya berkomitmen untuk memenuhi itu semua agar akses setara dan kehidupan inklusif ini terjaga dan memang dapat memenuhi serta menghilangkan hambatan fisik maupun sosial.
2: Menurut pengetahuan saya ya, kehidupan penyandang disabilitas di Bangka Belitung kayaknya udah semakin mendapat perhatian ya. Pemerintah maupun masyarakat juga saya lihat udah mulai berupaya nih untuk memberikan kesempatan yang lebih setara, misalnya melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan juga ada berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas. Cuma menurut saya masih ada beberapa tantangan yang perlu dibenahi, karena saya pernah dengar nih dari pengalaman seorang teman, dia cukup kesulitan memindahkan anaknya dari sekolah negeri ke sekolah luar biasa karena saat itu terkendala keterbatasan tenaga pendidik. Jadi pengalaman seperti ini menunjukkan ya bahwa akses layanan yang memadai memang masih harus perlu diperjuangkan gitu, supaya setiap penyandang disabilitas bisa memperoleh haknya, terutama dalam bidang pendidikan. Kalau harapan saya sih, semoga pemerintah kedepannya itu bisa bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan fasilitas ketersediaan tenaga pendidik tadi serta akses layanan yang ramah disabilitas. Jadi gimana ya, di sisi lain itu masyarakat kan juga perlu terus mengembangkan sikap saling menghargai ya, dan nggak memberikan stigma negatif nih, tapi perlu juga diajarkan sehingga teman-teman penyandang disabilitas benar-benar bisa hidup, belajar, bekerja, juga berkarya dengan kesempatan yang sama seperti warga lainnya.
3: Sepengetahuan saya dari pihak pemerintah daerah, pihak berwenang dan masyarakat khususnya di Bangka Belitung ini sudah sangat memperhatikan ya bagi teman-teman penyandang disabilitas ini, seperti contohnya ada di beberapa fasilitas itu yang sudah menunjang buat mereka gunakan, terus penyetaraan akan dunia kerja, tidak dibeda-bedakan, semua sama gitu, dan disediakan ruang juga buat mereka gitu. Di tempat-tempat umum juga disediakan fasilitas buat mereka, dan mungkin itu juga sejalan juga dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan National Maritime Security System NMSS di Kabupaten Belitung Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama Sepriyaningsih RRI SP Belitung.
1: Jadi kedatangan kami dalam rangka survei lahan untuk pembangunan National Maritime Security itu adalah sistem monitor.
2: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan National Maritime Security System atau NMSS atau Sistem Keamanan Maritim Nasional di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang akan dibangun di 35 titik di Indonesia. Laksamana pertama Bakamla Stephen Thor Sambau mengatakan Belitung Timur dipilih karena memiliki potensi strategis yang berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 1 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Ia mengatakan bahwa tiga alternatif lokasi yang ditinjau yaitu di Pantai Tambak Kecamatan Damar, Pantai Burung Mandi Kecamatan Damar, dan juga Pantai Nyiur Melambai Kecamatan Damar.
1: Kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran, yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga. Maka negara dalam hal ini melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI merencanakan satu program yaitu National Maritime Security System atau NMSS. Itu akan dibangun perangkat mulai dari radar, kemudian ada satelit, drone, ada monitoringnya juga, ada personil mengelola.
2: Menurutnya keberadaan NMSS tidak hanya memperkuat keamanan laut Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sekaligus membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: SLB Negeri Waikanan berkomitmen mencetak lulusan disabilitas yang mandiri melalui pembelajaran berbasis keterampilan praktis. Program ini difokuskan pada penguasaan tata boga dan menjahit agar siswa siap berbaur di tengah masyarakat. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Sekolah berperan penting menyiapkan generasi muda disabilitas agar mandiri. Kemandirian dibangun melalui pembelajaran berbasis keterampilan. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Waikanan, Wastofa, kepada RRI mengatakan, sekolah menyiapkan ruang keterampilan. Fasilitas tersebut mendukung kesiapan siswa menghadapi masyarakat. Ia menambahkan, sekolah telah memfasilitasi ruang keterampilan tata boga dan menjahit. Fasilitas tersebut digunakan dalam pembelajaran praktik siswa. Pembelajaran keterampilan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Pendekatan ini membantu siswa belajar secara optimal. Pihaknya mengajarkan keterampilan memasak sesuai kemampuan siswa. Materi disampaikan secara bertahap dan terarah. Selain memasak, siswa juga dibekali keterampilan menjahit. Siswa dilatih membuat produk sederhana bernilai guna. Kegiatan ini melatih kreativitas dan kemandirian siswa.
2: Peran sekolah dalam menyiapkan generasi muda disabilitas agar mandiri dan siap bersaing di masyarakat. Di sekolah kami sudah difasilitasi ruang keterampilan tata boga dan ruang keterampilan menjahit yang nantinya siswa diharapkan mandiri setelah memiliki keterampilan tersebut. Kami di sekolah mengajarkan keterampilan memasak sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian diajarkan keterampilan menjahit, membuat souvenir, juga membuat hantaran. Sehingga harapannya ketika siswa lulus dari sekolah ini bisa melaksanakan atau melakukan apa yang sudah diberikan di sekolah.
1: Lebih lanjut, seluruh keterampilan diarahkan untuk bekal setelah lulus sekolah. Pihaknya berharap siswa mampu menerapkan ilmu di masyarakat. Setelah lulus, siswa bisa melakukan apa yang dipelajari. Ia menegaskan sekolah berkomitmen mencetak lulusan yang mandiri. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan PSEL Palembang yang diproyeksikan menjadi PSEL pertama di Indonesia. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Jalan Keramasan Palembang kemarin 16 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan percepatan penyelesaian proyek agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat seiring penyesuaian aturan baru pemerintah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, arahan Wakil Presiden berfokus pada percepatan pembangunan dan penyesuaian dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Penyesuaian tersebut meliputi pembiayaan, kelembagaan, hingga percepatan pembangunan PSEL dengan memperkuat koordinasi bersama kementerian, instansi terkait, dan juga danantara.
2: Pertama, segala hal yang berkaitan dengan peralihan dari Perpres 35 ke 2018 ke Perpres 109 2025, baik itu dari sisi pembiayaan, sisi kelembagaan, termasuk percepatan pembangunan PSEL yang direncanakan di bulan Oktober peresmiannya untuk diselesaikan. Nanti kita secara kontinu berkoordinasi dengan Kemenko Pangan dan juga dinas instansi terkait lainnya, juga dengan pihak danantara.
1: Sementara itu, manajer PT Indo Green Power, Satria Ming, mengatakan akan mempercepat pembangunan PSEL untuk beroperasi yang akan menjadi PSEL pertama di Indonesia serta sebagai percontohan dengan pengolahan sampah secara massal.
3: Jadi dari pihak Wapres juga menunjukkan keantusiasan karena ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk insinerator. Ya. Jadi kita harapkan cepat kita bisa beroperasi dan menjadikan salah satu percontohan untuk reduksi sampah, pemisahan sampah secara massal yang pertama dengan teknologi insinerator di Indonesia.
1: Saat ini pembangunan fisik PSEL Palembang telah mencapai lebih dari 90%. Selain mempercepat penyelesaian proyek, pemerintah juga diminta memastikan keberadaan PSEL memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui edukasi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan pelaku UMKM serta mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: 3 kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Yoga Wijanarko melaporkan.
1: Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 3 kabupaten menjadi wilayah dengan potensi karhutla tertinggi berdasarkan sebaran titik panas. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martuasinaga mengatakan, 3 daerah dengan jumlah titik panas terbanyak adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarulangun. Ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas kewaspadaan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu munculnya kebakaran hutan dan lahan.
2: Yang berpotensi titik panas terbanyak Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Ketiga kabupaten itu terdapat titik panas terbanyak. Gitu.
1: BMKG mencatat hingga pertengahan Juli 2026 telah terdeteksi lebih dari 1.500 titik panas di Provinsi Jambi. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau, yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang. Fenomena El Nino juga menyebabkan curah hujan berada di bawah normal, juga meningkatkan resiko kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. BMKG mengimbau kepada masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk menekan resiko meluasnya karhutla di Provinsi Jambi. Yoga Wijanarko, 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar Dandim 0408 Bengkulu Selatan, KAUR, komitmen perkuat sinergi TNI Polri. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Komandan Distrik Militer atau Dandim 0408 Bengkulu Selatan, KAUR, Letkol Infantri Angga Anugrah memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi bersama yang dilakukan oleh Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres KAUR. Kedatangan rombongan Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres KAUR tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkokoh hubungan bilateral pertahanan dan keamanan daerah. Pertemuan lintas institusi yang berlangsung penuh keakraban di markas komando ini dimanfaatkan secara maksimal untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengamanan wilayah teritorial. Pihak TNI menilai kekompakan yang terjalin erat selama ini terbukti ampuh dalam meredam setiap potensi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat. Dandim 0408 Letkol Infantri Angga Anugrah berharap kehadiran jajaran Polres ini bisa semakin menambah sinergitas yang kokoh antara TNI dengan Polri di dua wilayah hukum. Melalui komunikasi yang baik, seluruh dinamika tugas serta tantangan sosial yang kompleks di lapangan diyakini dapat diatasi dengan mudah secara bersama-sama.
2: Semoga dengan adanya kehadiran dari Polres baik Bengkulu Selatan maupun KAUR bisa menambah sinergitas antara TNI dengan Polri. Tentunya banyak dinamika yang kita perlu hadapi, tetapi dengan adanya sinergitas antara TNI Polri, semua masalah, semua dinamika yang ada, yang terjadi khususnya di wilayah Bengkulu Selatan dan KAUR dapat kita atasi dengan mudah dan bersama-sama dapat saling bahu-membahu.
1: Lebih lanjut, Dandi menjelaskan bahwa kolaborasi yang kuat di tingkat pimpinan wajib mengakar hingga ke level personil Babin Kamtibmas dan Babinsa di tingkat desa. Hubungan harmonis di lintas sektoral ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mengawal seluruh program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Rangkaian agenda pertemuan bilateral antar komando daerah tersebut kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperketat patroli gabungan di berbagai titik rawan. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara singkat bersama penyandang disabilitas netra, dorong akses setara wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Zilviani, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Ya, pendengar, berikut wawancara singkat bersama Ramda Tahala Al-Ikram, salah seorang difabel sensorik netra, dengan tema mendorong akses setara, wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas. Seperti apa, Bang, untuk memaknai kesetaraan dan juga inklusi bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra ini seperti apa?
2: Mungkin paling sederhananya itu tidak ada perlu diskriminasi. Mau apapun bentuknya, mau secara interaksi, komunikasi, fasilitas, dan aspek yang lainnya. Itu salah satu sederhananya aja untuk kita bisa bilang kesetaraan. Yang setara itu apa? Yang enggak membedakan kan? Tapi mereka dapat perlakuan yang sama dengan cara yang sama walaupun kategorinya berbeda.
1: Sejauh mana nih untuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan publik di Bengkulu sudah ramah bagi penyandang disabilitas tentunya khususnya netral nih, atau seperti apa nih, Bang?
2: Sudah ramah atau belum? Kalau kita bilang enggak ramah, tapi ada beberapa hal kenyataannya sudah ada gitu kan, untuk fasilitas ramah para disabilitas khususnya netra. Tapi kalau kita mau kasih persentasenya, mungkin masih minim kalau untuk di Kota Bengkulunya ya. Tapi berharapnya nanti dengan adanya kita mengkampanyekan atau selalu ngomong tentang fasilitas yang harus memang ditunjang juga untuk kita pikirkan Pak, teman-teman disabilitas fisik, sensorik, itu ya semoga nanti akan lebih naik persentasenya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sangat-sangat minim, baik pendidikan, fasilitas, akses itu sangat minim. Jadi aku harapnya ya nanti ke depan mungkin 1-2 tahun kita punya sesuatu hal yang memang merubah stigma, merubah keadaannya jauh lebih baik. Ya itulah yang diharapin.
1: Terus saat ini tantangan apa nih yang paling sering Abang hadapi dalam menjalani aktivitas sehari-hari?
2: Mungkin kalau aku harus bilang tantangannya, simple sederhananya mungkin sebuah akses saja. Akses ketika aku harus datang ke tempat yang memang tidak punya akses untuk disabilitas netra, itu kan jadi satu hal menghambat. Jadi ya mungkin itu akses yang jauh saat ini yang aku rasain untuk suatu tempat. Misalnya aku harus datang ke sini, ke tempat ini, ke instansi ini.
1: Terakhir, Bang, untuk harapannya seperti apa bagi Abang?
2: Ya harapannya banyak, tapi satu hal yang penting, nggak perlu lagi kita ngomong tentang bagaimana disabilitas ini harus dianggap sesuatu hal yang membuat mereka tuh tidak jadi pusat perhatian. Tapi itu pentingnya, mereka ini adalah sebuah center yang akan jadi acuan bagi teman-teman yang lain non-difable atau difabelnya. Karena satu hal yang membuat mereka itu akan merasa lebih diakui sebagai manusia, bagaimana perlakuan kita kepada mereka. Kita tidak membedakan, kita tidak memberikan diskriminasi, tidak menyatakan stigma yang negatif kepada mereka. Tapi kita jadi orang yang selalu siap untuk merangkul. Kalau kita akan bilang, ya kamu dan aku itu bukan berbeda, tapi kita cuma diberikan sesuatu hal yang tidak sama, tapi bisa satu arah. Gitu. Ya.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama salah seorang difabel sensorik netra. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Nafa Naura Salsabila dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, demikian telah kita simak tadi dengan Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu. Untuk pendengar di manapun Anda berada, terima kasih, kita lanjutkan di rangkaian Bangka Belitung sore. Untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti kita akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Sebelumnya kami akan hadirkan dengan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda di sore hari ini dari miliknya Sal Priadi.
2: Hai,

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring,
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: Pendengar, informasi selanjutnya kami sampaikan dari Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan memastikan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah Bangka Belitung tetap berjalan optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait antrian panjang BBM di sejumlah SPBU termasuk di Bangka Tengah. Persoalan tersebut mencuat dalam program Halo RRI Pro 1 Sungai Liat pada Jumat ini, di mana seorang pendengar Azadin dari Bangka Tengah menyampaikan bahwa antrian panjang terjadi di beberapa SPBU. Ia juga mengungkapkan harga BBM di tingkat pengecer telah mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication Relation and CSR Sumbaksel Rusminto Wahyudi kepada RRI menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, antrian yang terjadi dipengaruhi tingginya permintaan BBM dalam beberapa waktu terakhir sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada jam dan lokasi tertentu. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memastikan penyaluran BBM di wilayah Bangka Belitung terus berjalan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok Pertalite maupun biosolar di Bangka Belitung tersedia dan penyaluran ke SPBU tetap berjalan sesuai jadwal. Demikian informasinya yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Liat.
1: Pro 1

0: bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi lagu-lagu pilihan di Bangka Belitung sore kami hadirkan untuk Anda kembali. Beberapa informasi pilihan kami update kembali ke ruang dengar Anda di sore hari ini pendengar. Untuk update selanjutnya yang dapat kami sampaikan informasi kembali dari rri.co.id. Pendengar, di sore hari ini berkenaan dengan informasi selanjutnya, yaitu Bupati Riza R. David mengajak warga Basel untuk nobar Argentina versus Spanyol dan siapkan hadiah jutaan. Waduh, keren nih. Jadi pendengar, Bupati Bangka Selatan Riza David mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan laga puncak final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Melalui kegiatan nonton bareng yang akan digelar di Himpang Lime Habang Toboali Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari mendatang, pihaknya mengundang seluruh masyarakat Bangka Selatan untuk hadir dan menyaksikan bersama laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan tentunya juga pendengar, selain menikmati pertandingan final, masyarakat yang hadir nantinya akan disuguhkan oleh hiburan dan alunan musik ya, serta berkesempatan mengikuti pembagian door prize dengan hadiah jutaan rupiah. Sementara pecinta timnas Spanyol, Johan, memastikan akan nonton bareng di Himpang Lime Habang pertandingan antara tim Matador Spanyol dengan tim Tango Argentina. Wah, ditunggu nih. Kalau kalian, untuk pendengar, kira-kira fans mana ya? Argentina atau Spanyol? Kira-kira siapa nih? Yang bakal juara ya di tahun ini, apakah Argentina ataukah Spanyol gitu ya pendengar ya. Jadi mungkin untuk Anda juga bisa menyaksikan nanti di Himpang Lime atau yang lagi kebetulan ya dari daerah lain yang sedang bermalam di Toboali, ini bisa salah satu tujuan juga nih untuk nonton bareng di Himpang Lime. Ada Bupati Bangka Selatan juga ya. Baik, untuk pendengar, dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan kebersamaannya. Dan jangan kemana-mana, kita hadirkan kembali lagu-lagu selanjutnya dari Nuka sampai kita tua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, dari milik Eliot David Afgandia yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan dengan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda yang enggak usai nanti. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an di kesempatan sore hari ini. Pendengar, kali ini dari lagu tembang religi The Massive, Taman Surgamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, nanti setelah lagu-lagu religi islami, kita akan rangkaikan langsung untuk Anda dengan pengajian suci Al-Quran pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat, membacakan surah Al-Mumtahanah oleh Qori'ah Tisma Yunita yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Sebelum nanti kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentra, satu informasi kami hadirkan untuk Anda berasal dari Nana di Sungai Liat. Tayang surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi nomor 016/SP4FAT/RK/1/2012 atas nama Ratna Yulis. Bahwa surat tersebut hilang dan sampai saat ini tidak tahu belum ditemukan. Bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi Nana di nomor 0811-6606-202. Demikian pendengar informasinya yang kami sampaikan untuk Anda. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哈，那就这会儿，哎呀，别，那不，

Pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit, atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one. But yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, selepas tadi kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Mimbar Agama Buddha, siaran ulang yang akan kami hadirkan ke ruang dengan judul Meditasi. Dan untuk pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, dan terimalah salam kasih dalam dhamma, Namo Sayang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, maupun semua pendengar RRI Sungai Liat, pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Pungki Arisandi SHG, penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yaitu tentang meditasi. Apakah arti meditasi dalam agama Buddha? Ada berapa macam meditasi dan apa saja jenis meditasi tersebut? Siapa saja yang boleh melaksanakan meditasi? Apakah tujuan melaksanakan meditasi? Dan apakah manfaat dari pelaksanaan meditasi ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya uraikan satu persatu. Jadi, Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia tetap berada di channel ini untuk mendengarkan uraian-uraian materi tentang meditasi. Tentunya meditasi itu tidak hanya terdapat di dalam agama Buddha, tetapi di agama-agama lain juga mengenal yang namanya meditasi, tetapi memiliki istilah tersendiri. Di dalam agama Buddha, meditasi itu adalah praktik di mana itu adalah sebagai alat untuk mencapai ketenangan, ya, untuk memperoleh kesadaran yang penuh dan juga pandangan yang terang. Di mana meditasi itu sendiri diartikan sebagai memusatkan pikiran pada satu objek. Di dalam agama Buddha, meditasi itu sendiri tentunya tidak terlepas dengan atau dari ajaran yang sudah diajarkan Sang Buddha, di mana meditasi itu sendiri ada dibagi menjadi dua macam. Meditasi di dalam agama Buddha itu ada dua macam. Yang pertama yaitu meditasi samatha bhavana atau meditasi untuk memperoleh ketenangan. Kemudian yang kedua adalah vipassana bhavana atau meditasi untuk memperoleh pandangan terang. Untuk yang pertama yaitu tentang samatha bhavana, di mana samatha bhavana itu sendiri memiliki arti yaitu meditasi untuk memperoleh ketenangan. Tujuan dari samatha bhavana ini itu sendiri yaitu yang pertama dapat menenangkan pikiran, ya, dapat meredakan stres, ya, bagi kita atau seseorang yang dari pagi sampai sore itu udah lelah berupa pikiran dan juga fisik mengenai pekerjaannya, ya, itu cara meredakannya bisa melakukan atau melaksanakan meditasi. Tentunya di dalam meditasi itu sendiri kita harus menenangkan diri kita sendiri. Kemudian kita mengambil salah satu objek. Dan saya pun juga pernah melaksanakan meditasi itu sendiri ketika badan terasa capek, pikiran juga terasa capek, terbentur dengan pekerjaan untuk merelaksasi atau merefleksi tubuh ini biar kembali fresh. Itu saya juga melakukan meditasi tetapi dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, antara 5 sampai 10 menit. Yang penting keadaan pikiran kita ini menjadi tenang dulu, menjadi seimbang dulu. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu mengembangkan konsentrasi, atau konsentrasi kita itu akan menjadi lebih tinggi, lebih besar. Jadi untuk mengingat segala sesuatu itu semakin lebih mudah, itu adalah bagian dari manfaat meditasi. Kemudian yang kedua yaitu vipassana bhavana, di mana arti dari vipassana bhavana itu sendiri adalah meditasi untuk mencapai pandangan terang, di mana Tujuan dari Vipassana Bhavana ini yang pertama yaitu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita melihat dari segi kebijaksanaan. Kemudian praktiknya kita mengamati objek fisik dan mental untuk memahami ketidakkekalan atau anicca, memahami penderitaan atau duka, dan memahami tiada inti yang kekal atau anatta. Kemudian Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan juga semua pendengar, di sini pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja yang boleh melaksanakan meditasi? Nah, tentunya di dalam agama Buddha semua boleh melaksanakan meditasi. Mulai dari anak-anak, ya, remaja, dewasa, ya, orang tua, semuanya bisa melaksanakan meditasi. Di mana sering kita jumpai di wihara-wihara ketika melaksanakan sembahyang, tentunya pasti akan setelah membaca parita atau membaca sutra, tentunya pasti akan melaksanakan yang namanya meditasi. Di mana kegiatan yang dilakukan di wihara maupun di cetia itu biasanya mereka menggunakan dua objek meditasi. Yang pertama yaitu objek metta atau mengembangkan cinta kasih universal. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan objek anyapanyasati atau memperhatikan keluar dan masuknya nafas. Kemudian apakah orang tua itu juga perlu melaksanakan meditasi? Tentunya sangat perlu sekali, ya. Tentunya sangat perlu sekali, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti orang-orang yang bekerja kantoran, ya, yang memeras pikiran, itu tentunya sangat, meditasi ini sangat membantu sekali untuk menjernihkan atau menyegarkan pikiran. Dan juga untuk orang tua tentunya ini juga sangat bermanfaat sekali, yaitu agar daya tahan atau daya ingatan itu bisa stabil, ya, dan juga mengurangi pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi meditasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, ya, remaja, dewasa, kemudian orang tua juga bisa melaksanakan meditasi tersebut. Kemudian apakah tujuan dari melaksanakan meditasi? Ada beberapa tujuan utama yaitu melaksanakan meditasi. Tujuan utama meditasi dalam ajaran agama Buddha bukanlah untuk mendapatkan kesaktian atau mendapatkan kekebalan, ya, atau kekayaan, ya, bukan seperti itu. Jadi tujuan dari meditasi itu bukan untuk mendapatkan kesaktian atau kekayaan, melainkan yang pertama yaitu menghilangkan kekotoran batin. Seperti yang kita ketahui, ya, di dalam tubuh manusia itu memiliki yang namanya kekotoran batin. Yang dimaksud kekotoran batin itu sendiri terdiri dari loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kegelapan batin. Dimana dengan meditasi ketika akar kejahatan itu kita bisa mengikisnya, ya, bisa mengikisnya, bahkan kita bisa melenyapkan tiga akar kejahatan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mencapai nibbana, di mana tujuan akhir dari umat Buddha yaitu mencapai nibbana. Nibbana itu adalah keadaan batin yang damai, ya, yang damai, terbebas dari siklus penderitaan atau samsara, itu nibbana. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan kesadaran penuh di dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya sangat penting untuk anak-anak usia pelajar, ya, dan juga orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau bekerja di kantoran, ya, itu sangat perlu untuk mengembangkan kesadaran penuh. Karena dengan kesadaran penuh ini seseorang bisa lebih mudah mengingat segala sesuatu, lebih mudah untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi mudah terkonsentrasi. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mengembangkan cinta kasih atau mengembangkan meta kita, di mana arti dari meta itu sendiri adalah cinta kasih yang universal, cinta kasih yang tidak memandang apapun, ya, tidak memandang siapapun, tidak memandang suku, tidak memandang golongan, tidak memandang agama juga. Jadi dengan pengembangan cinta kasih ini akan memperkuat perasaan welas asih dan penerimaan diri serta orang lain. Itu adalah tujuan dari melaksanakan meditasi. Kemudian untuk yang selanjutnya, apakah manfaat dari pelaksanaan meditasi itu sendiri? Manfaat dari meditasi itu sendiri, yang pertama yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental di sini bisa diuraikan tentang mengurangi stres, ya, mengurangi kecemasan, depresi, dan juga menenangkan pikiran. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kesehatan fisik, ya, di mana dengan meditasi ini bisa meningkatkan konsentrasi kita, ya, meningkatkan imunitas kita, dan juga bisa menyehatkan jantung kita. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kita akan memiliki kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan itu sendiri kita akan lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain, sehingga ketika berpikir, ketika berucap, dan ketika bertindak itu adalah dengan menggunakan kebijaksanaan. Jadi yang kita lakukan, yang kita pikirkan, dan yang kita ucapkan tentunya hal-hal yang bijak. Terus kemudian di dalam agama Buddha juga diuraikan, ya, diuraikan tentang posisi-posisi meditasi, di mana posisi meditasi itu tidak hanya dilakukan dengan duduk bersila, ya, tetapi di dalam agama Buddha ada 4 posisi atau cara praktik dalam melaksanakan meditasi. Yang pertama tentunya dengan sikap duduk, duduk bersila. Itu adalah sikap meditasi yang paling mudah dilakukan dan juga bisa dilakukan di mana saja. Kemudian yaitu ada juga meditasi dengan posisi berdiri. Ya, posisi berdiri, diam, mata dipejamkan, kemudian konsentrasi. Kemudian yang ketiga yaitu posisi berjalan, di mana meditasi berjalan ini tidak seperti umumnya pada saat kita berjalan, tetapi meditasi berjalan ini memerlukan latihan, ya, yang sangat sangat benar, karena sulit untuk dilakukan, karena apa yang ketika kita melangkah itu harus kita sadari, harus kita rasakan, sehingga meditasi itu sendiri bisa berjalan dengan baik, dengan benar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yaitu posisi berbaring, di mana meditasi dengan posisi berbaring ini seperti orang tidur, ya, akan tetapi bukan tidur, tetapi kesadarannya masih ada. Akan tetapi walaupun dia matanya terpejam, badannya berbaring, dia melakukan konsentrasi. Akan tetapi jika kita melakukan meditasi berbaring ini lebih cenderung mudah cepat tidur, ya, seperti yang pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, ya, dengan melakukan meditasi berbaring ini kita lebih mudah untuk cepat tidur kalau kita tidak benar-benar konsentrasi untuk melakukan meditasi. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, serta pendengar dimanapun berada, tentunya untuk melakukan meditasi ini tidaklah mudah, ya. Karena apa? Karena di dalam meditasi ini kita perlu guru khusus untuk melakukan meditasi tersebut. Jadi ada pelatihan-pelatihan khusus sebelum kita benar-benar fokus untuk melaksanakan meditasi. Kita perlu memiliki guru pembimbing khusus yang sudah ahli dalam bermeditasi. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu tidak akan menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan itu adalah meditasi yang benar, sehingga meditasi yang benar itu akan memiliki manfaat-manfaat yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu memiliki kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kebijaksanaan. Akan tetapi, jika kita beranggapan bahwa dengan meditasi kita bisa memperoleh kesaktian, memperoleh kekebalan, atau juga kekayaan, itu salah, ya. Karena itu bukan manfaat dari melaksanakan meditasi. Akan tetapi, manfaat meditasi yang benar yaitu adalah untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kebijaksanaan. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa meditasi itu memerlukan guru pembimbing meditasi yang benar-benar tepat, kemudian tempat yang memadai, biasanya jauh dari keramaian, ya, sehingga untuk konsentrasi di dalam melaksanakan meditasi itu lebih gampang, lebih mudah. Baik Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, demikian tadi mimbar RRI Sungai Liat pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diambil manfaatnya, dapat diambil hikmahnya, agar bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, orang lain, dan juga semua makhluk. Saya akhiri, selamat malam. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya.
1: Baik, pendengar, demikian kita hadirkan mimbar Buddha di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya pendengar, pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pada pukul 20 kita akan hadirkan dialog interaktif dokter menjawab yang akan dipandu presenter Nur Aisyah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam ini.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Reri Pro 1 Sengilat. Kali ini pendengar, tentunya di Bangka Belitung Malam, saya menemani Anda ya bersama rekan operator Reza dan Dian Ismu juga yang menemani Anda di hari ini 17 Juli 2026. Namun sebelumnya pendengar, sebelum ke program-program selanjutnya, kita akan hadirkan Sandiwara Radio, yaitu dari RRI Antambua dengan judul Jembatan Harapan. Selamat mengikuti.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
1: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
1: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
2: Baik, Pak.
1: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
1: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan menyeberang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.

0: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
1: Pak Guru, saya juga mau membantu.
2: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
0: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
1: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
4: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
2: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
1: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
0: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Senang sekali Bangka Belitung malam. Kali ini saya Naraisah menemani Anda. Dan tentunya juga di Ngobras, kali ini juga kita bakal berbincang-bincang ya, dalam program Dokter Menjawab. Ya, pendengar, untuk Anda juga dimana pendengar ya, bahwa yang namanya berbagai penyakit ini banyak banget pendengar ya. Dan salah satunya di malam hari ini ya, kita akan membahas topik yaitu untuk kesehatan tubuh kita. Yang paling penting juga ini gangguan tiroid. Karena kelenjar tiroid ini memang ukurannya kecil ya, berada di bagian depan leher, tetapi menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme kita, energi, detak jantung, suhu tubuh, hingga pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tapi sayangnya ini banyak banget orang yang gak sadar ya, termasuk saya sendiri sih sebenarnya ya, bahwa ternyata ada yang namanya gangguan tiroid. Nah, gejalanya seperti apa, terus biasanya timbul ini gara-gara apa? Nah, tentunya juga di malam hari ini ya, kita langsung bersama pakarnya, yaitu bersama Dr. Dodi Tri Permadi SPPD ya, selaku dokter spesialis penyakit dalam. Selamat malam Dr. Dodi.
7: Selamat malam, Mbak.
6: Iya. Dan tentunya juga Dr. Dodi akan menemani kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Beliau juga nanti akan menjelaskan apa sih gangguan tiroid ini gitu kan. Terus sejauh mana gitu fungsinya untuk tubuh kita, pendengar. Untuk Anda nanti yang mau bertanya juga boleh ya, setelah pemaparan Dr. Dodi di malam hari ini, pendengar, di 0811-7179-1111 ataupun di line telepon 943-01 dengan kodenya 0717. Nah, Dok, mungkin boleh nih dijabarin dulu kelenjar tiroid, terus fungsinya itu sepenting apa untuk tubuh kita. Silakan, Dok.
7: Ya, terima kasih. Selamat malam. Nah, saya Dr. Dodi ya. Nah, di sini saya coba jelaskan tentang kelenjar tiroidnya dulu ya. Jadi kelenjar tiroid itu adalah suatu kelenjar yang letaknya ada di bagian depan leher. Nah, bentuknya itu seperti kupu-kupu ya, Mbak Nur ya. Dan ukurannya tidak terlalu besar. Nah, tapi dia mempunyai fungsi yang sangat penting buat tubuh kita. Di mana kelenjar tiroid ini dapat menghasilkan hormon. Ada dua hormon, yaitu hormon T3 yaitu triiodotironin, dan juga T4 atau tiroksin. Nah, kedua hormon itu berfungsi utamanya untuk proses metabolisme tubuh di dalam tubuh kita. Jadi hormon ini sangat vital untuk tubuh. Nanti juga hormon ini juga selain untuk metabolisme tubuh, juga bisa untuk mengatur detak jantung. Kemudian juga sampai bisa berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya.
6: Oke, okay. Nah jujur ya dok ya, kalau kayak gangguan tiroid kan kadang-kadang orang tuh nggak menyadari gitu ya penderitanya. Biasanya hal apa nih? Kadang-kadang orang tuh nggak terlalu ngeh nih sama gangguan tiroid. Silakan dok.
7: Jadi pada dasarnya gangguan tiroid ini ada berbagai macam ya, Mbak Nur. Ada yang kelebihan hormonnya, ada yang kekurangan hormonnya. Nah itu nanti ada gejalanya masing-masing. Kalau yang kelebihan hormon tiroid itu istilah medisnya itu adalah hipertiroid. Nah hipertiroid ini untuk keluhan-keluhan utamanya biasanya dimulai dengan penurunan berat badan, kemudian tidak kuat dengan suhu yang panas di sekitar ya, sering berkeringat, kemudian ada badannya suka gemetar ya. Nah kemudian kalau yang kekurangan hormon tiroid itu istilahnya adalah hipotiroid. Nah itu kebalikannya gejalanya. Jadi dia suka lebih gampang capek, terus juga berat badannya cenderung naik, terus tidak tahan suhu dingin gitu. Jadi kadang memang kita kurang peka dan enggak karena banyak keluhan yang tidak khas ya ternyata ada gangguan tiroid seperti itu.
6: Oke, karena gangguannya ini enggak terlalu khas gitu ya dok ya. Jadi mungkin inilah akhirnya masyarakat tuh kurang ngeh lah gitu ya, kurang peka sama yang namanya gangguan tiroid. Nah dok, kalau untuk jenis gangguan tiroid yang paling sering ditemuin di masyarakat nih apa aja?
7: Selama yang saya tahu yang paling sering memang kasus-kasus yang hipertiroid ya, Pak ya. Karena memang datang ke kami itu biasanya sudah dominan, berat badannya turun banyak, kemudian terus juga gampang capek, terus tadi mudah tidak tahan dengan suhu panas. Nah, beberapa kasus juga memang sampai ada di sekitar lehernya itu sudah mulai ada pembesaran atau ada benjolan seperti itu. Nah, nanti harus kita periksa lebih lanjut seperti itu.
6: Oke, nah untuk hipertiroid ini kan tadi kalau kata dokter yang pastinya banyak ini turun berat badan langsung gitu ya. Kecuali kalau memang udah ada pembengkakan udah kelihatan gitu ya dok ya. Nah ini kalau yang udah banyak nih katakan udah pernah ditangani deh sama dokter sendiri gitu. Ini biasanya udah tipe berapa sih, udah parah kah atau mungkin masih bisa diobati gitu?
7: Beragam ya. Ada yang memang ya, ada yang memang masih di tahap awal sampai memang gejalanya sudah terlalu dominan ya. Tapi memang untuk gangguan tiroid ini sampai sejauh ini memang ada obatnya ya Mbak ya, bisa untuk menstabilkan kadar hormonnya kembali. Gitu.
6: Nah, kalau untuk penyebabnya nih, untuk seseorang ya akhirnya bisa mengalami gangguan tiroid, biasanya apa nih penyebab utama atau mungkin beberapa faktor yang bisa akhirnya bisa terkena mudah gangguan tiroid? Silakan dok.
7: Beberapa kasus itu memang kalau hipertiroid itu ada penyebabnya, salah satunya adalah dari autoimun ya Mbak Nur. Jadi memang ada jenis hipertiroid itu namanya adalah penyakit Graves ya. Jadi itu penyebabnya adalah autoimun. Dia autoimun itu adalah suatu penyakit di mana kita punya sistem pertahanan tubuh yang harusnya melawan benda-benda asing, dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Nah, pada kasus Graves disease itu yang diserang adalah kelenjar tiroidnya. Jadi terjadi proses autoimun di kelenjar tiroid, mengakibatkan terjadi hipertiroid, hormonnya jadi berlebih gitu.
6: Oke, itu yang paling utama ya dok ya. Nah, apalagi ini penyebabnya selain autoimun?
7: Beberapa penyebab lain dari hipertiroid itu sendiri bisa karena ada peradangan, karena infeksi di kelenjar tiroidnya, kemudian juga memang terbentuk nodul pada tiroidnya, atau bahkan kasus-kasus tertentu dia jadi keganasan pada kelenjar tiroidnya.
6: Oke, itu dia ya. Jadi kalau dalam dalam hipertiroid ini autoimun yang diutamakan gitu ya, dok. Yeah, ya. Biasanya penyebab
7: utama. Sering ketemunya
6: sering
7: itu.
6: Sering ketemu ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung ya di malam hari ini. Kita kalian telepon dulu ya, dok ya. Yeah. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam juga, Mbak Nur.
6: Oke, terdengar dokter suaranya?
7: Terdengar.
6: Oke, dengan siapa ini?
8: Dengan Zul Faizar di sini.
6: Oke, silakan Pak Zul Faizar sama dokter Dodi.
8: Ya, selamat malam Pak Dokter.
7: Selamat malam Pak Zul Faizar.
8: Ini Pak Dokter ya, saya di bawah ketiak ini malah muncul kayak ini kayak bengkak, tapi kayak lembut ya, tidak ini, tidak mengganggu lah istilahnya, tapi ada tidak nyaman kalau bengkak lah. Mm-hmm. Dari yang satu agak besar, yang satu agak kecil. Mm-hmm. Kalau dulu mungkin saya rasakan begini Pak Dokter, dulu saya kan atlet Pak Dokter ya, jadi senam dan sebagainya. Mm-hmm. Ya saya lakukan itu. Kalau sekarang ini kan tidak pernah senam lagi, tidak pernah apa-apa ini nimbul apa lemak atau apa, tapi saya tidak tahu juga Pak Dokter.
6: Oke, okay. Itu aja pertanyaannya Pak Zul Faizar.
8: Ya, ini okay. Apa termasuk kelenjar yang Pak Dokter cerita
6: tadi sebutin ya?
8: Juga Pak Dokter ya, saya pernah kadang-kadang merasakan di dekat leher ini kadang-kadang dia agak membengkakan, kalau dipijit kan kayaknya ada keluar air di sana.
6: Oh, ada keluar air ya Pak ya?
8: Tapi tidak mengganggu juga, kadang-kadang dia hilang juga.
6: Jadi timbul tenggelam ya?
8: Iya. Apa tuh yang Pak Dokter ceritakan tadi? Bagaimana ini Pak Dokter ya kalau ini okay. Terjadi?
6: Tapi ini airnya suka keluar nggak Pak? Maksudnya pas lagi timbul tuh airnya keluar apa enggak gitu?
8: Enggak juga.
6: Oh enggak juga. Oke siap.
8: Kita rasakan di dalam tuh kayak ada air keluar kalau kita pijit kan.
6: Iya, tapi kok enggak dipijit enggak ya? Aman ya?
8: Iya.
6: Oke, siap.
8: Hilang sama sekali.
6: Udah pernah konsultasi belum sama dokternya misalnya di situ?
8: Belum pernah.
6: Oh, belum pernah. Oh iya, jadi sekarang sekalian ya. Itu aja Pak Zul Faizar.
8: Iya, mohon penjelasannya Pak Dokter.
6: Siap. Oke, iya tadi dari Pak Zul Faizar ya. Nah, jadi dulunya atlet gitu dong. Yeah. Kayak sering angkat besi mungkin ya. Kalau saya kan angkat beban ya, beban hidup. Jadi ada di ketiak, kadang timbul tenggelam, tapi kalau bisa dipijit kadang-kadang ada airnya. Nah, ini seperti apa dok? Mungkin ini dulu ya, apa namanya tuh? Walaupun memang enggak langsung di screening ya maksudnya kan, tapi ini terlihat dari tanda-tandanya seperti apa dok? Silakan.
7: Iya, terima kasih ya Pak Zul Faizar ya pertanyaannya ya. Kalau dari penjelasan Bapak tadi memang masih banyak kemungkinan ya, kalau memang benjolannya yang muncul duluan di malah di ketiak, ada kita itu namanya punya kelenjar getah bening ya Mbak Nur ya.
6: Okay.
7: Nah itu salah satu lokasinya memang ada di ketiak. Nah beberapa kondisi itu bisa membuat kelenjar getah bening itu agak membengkak gitu ya. Bisa peradangan, bisa infeksi ya. Tapi kalau dihubungkan dengan gangguan tiroid, nanti itu harus dibuktikan dulu ya, masih tidak bisa dihubungkan secara langsung ya. Karena memang kalau kelenjar tiroid itu dia memang berdiri sendiri, dia letaknya memang hanya ada di depan leher ya. Dan dia bukan bagian dari kelenjar getah bening. Jadi kalau dari keluhannya Pak Faizar ya harus kita periksa lebih lanjut tuh ke untuk kelenjar ataupun pembengkakan di ketiaknya. Ada nyeri atau tidak, kemudian saat diraba itu mobile atau tidak, kemudian kemudian kulitnya bagaimana, ada kemerahan atau tidak, seperti itu, dan ya harus diperiksa lebih lanjut ya Mbak Nur ya.
6: Oke, dan tentu juga untuk pendengar ya, dipersilakan kembali ya di malam hari ini masih di Dokter Menjawab dan masih juga bersama Dokter Dodi ya selaku dokter spesialis penyakit dalam pendengar. Dan tentunya juga kita membahas gangguan tiroid tadi. Kalau kata dokter ini memang kalau untuk tiroid ini dia sendiri hanya di leher gitu ya dok ya.
7: Iya.
6: Tunggal lah katakan, bisa dikatakan seperti itu. Dan penyebab utamanya biasanya ini autoimun ya. Ya, dan untuk pendengar ya juga dipersilakan kembali 0811-7179-111 ataupun 943-01 yang mau bertanya lewat WhatsApp juga di pesan singkatnya juga boleh. Nah, dok, ini kan tadi juga sempat dispil ya sedikitnya hipertiroid sama hipotiroid kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk masyarakat nih biar gampang deh gitu ngebedainnya. Mungkin self diagnosis dulu kali ya. Mungkin, tapi sebenarnya enggak boleh ya. Sebenarnya bagusnya itu harus langsung konsultasi. Nah, tapi untuk pengetahuan sedikit deh gitu. Mungkin apa nih? Ini kayaknya hiper nih, ini kayaknya hipo gitu. Siapa tahu kan kalau hiper tadi mungkin udah kelihatan kali ya, langsung ada benjolannya ya. Nah, kalau hipo ini memang enggak kelihatan atau dari berat badan nih?
7: Kalau sebenarnya untuk kondisi hipertiroid ataupun hipotiroid itu bisa sama-sama terbentuk benjolan di lehernya Mbak Nur.
6: Sama-sama ya.
7: Iya, cuma nanti kembali ke gejala klinisnya ya. Tadi yang saya sampaikan kalau yang hiper itu dia cenderung yang berat badannya cenderung turun, terus gampang berdebar, gemeteran, terus juga mudah berkeringat seperti itu, tidak tahan kondisi panas. Nah, nanti kalau sedangkan kalau yang hipotiroid itu kebalikannya. Dia cenderung cepat capek, lemes, terus berat badannya tuh cenderung naik.
6: Oh, malah jadi gemuk ya.
7: Iya. Oke. Okay. Terus tidak tahan dengan suhu yang dingin seperti itu. Jadi nanti misal ada kondisi kita curiga kok rasanya leher kok agak kurang nyaman gitu ya.
6: Leher tuh langsung ada efeknya juga ya.
7: Misalnya misalnya saat kita sendiri coba raba, kita punya keluhan-keluhan seperti itu, terus juga misalnya lehernya kok diraba kok agak terasa ada membesar seperti itu ya.
6: Kayak benjolan gitu ya.
7: Itu kita ya bisa dilakukan konsultasi ya ke dokter seperti itu.
6: Oke, okay, nah tapi self diagnosis nggak boleh ya sebenarnya, tetap harus konsul ya. Tapi kalau ada tanda-tandanya ya, nggak ada salahnya dok ya, cepat-cepat langsung ya. Ya, dan kali ini kita ke WhatsApp dulu ya dok ya, sudah ada yang bergabung di 0811-7179-111. Selamat malam Pak Dokter, ini Novi di Sungai Liat. Dok, kalau saya ini ada gejala suka susah ngomong kadang-kadang. Iya, ini saya nggak tahu lah ada benjolan apa tidak, karena saya juga nggak berani. Cuman kalau merasa capek dan berat badan tubuh memang terasa turun. Umur saya udah 42 tahun. Oke, okay. Itu ya. Nah, kadang susah ngomong. Nah, efek nggak ya kalau tiroid ini? Maksudnya susah ngomong?
7: Untuk
6: ada nggak sih dok yang pernah ditangani gitu sama dokter?
7: Secara langsung tidak ya, tetapi bisa kalau memang pembesarannya sudah terlalu besar ya Mbak Nur ya. Karena nanti dia akan menekan, cenderung menekan ke belakang, ke bagian leher belakang. Di situ kan nanti ada laring, ada saluran pernafasan, ada saluran pencernaan ya, ada esofagus. Nah, di laring itu kan ada ini ya, ada lika vokalis itu pita suara ya. Kalau kasusnya memang sudah sangat besar, nah bisa jadi mengganggu bicara seperti itu ya. Tapi kalau belum, tidak membesar, harusnya sih tidak secara langsung jadi gangguan bicara seperti itu.
6: Oke, ini Mbak Novi bagusnya langsung konsul aja ya, karena susah ngomong gitu ya, susah. Oke lah, terima kasih ya. Ya, dan tentunya nih dokter, kan kalau ini kan benjolan ya yang terlihat bisa langsung gitu dok. Nah, kalau misalnya ini kelenjar tiroid ini sebenarnya seberapa bahaya atau mungkin bisa berpotensi menjadi kanker nggak sih?
7: Iya. Ada potensi ataupun memang dia ternyata memang kanker tapi di kelenjar tiroidnya Mbak Nur. Iya, nanti makanya kita kalau sudah ada gejala klinis seperti yang tadi saya sampaikan, ditambah lagi memang saat perabaan itu memang seperti ada benjolan, itu memang kita harus dalami ya. Nanti kita harus periksa dulu tadi yang kadar hormonnya. Bila diperlukan ataupun misal dalam kasus-kasus benjolannya terlalu cepat membesar, nanti kita cross check hormonnya. Ada tempat juga nanti kita bisa lakukan ultrasonografi atau USG pada lehernya, terutama pada kelenjar tiroidnya. Nah, nanti bisa kita pastikan dulu apakah dia hormonnya tinggi atau hormonnya rendah. Nanti juga beberapa pemeriksaan penunjang lain selain USG itu juga kita bisa melakukan namanya biopsi atau aspirasi jarum halus di kelenjar tiroid. Itu tadi untuk memastikan sel-sel tiroidnya itu apakah ada ke arah keganasan atau tidak, seperti itu.
6: Oke, ya, dan tentunya juga pendengar ini masih panjang sekali ya perbincangan kita di malam hari ini. Dokter menjawab, kita akan hadirkan dulu satu koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.5 Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama Dr. Dodi ya di malam hari ini, dan tadi juga masih kita membahas tentang gangguan tiroid. Nah, pendengar, Dr. Dodi ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Jadi untuk Anda yang mau bertanya juga dipersilakan 94301 ataupun di 0811-7179-111. Nah, dokter, tentunya juga kan kadang-kadang nih banyak orang juga mengira benjolan di leher ini pasti tiroid kayak gitu. Padahal belum tentu juga ya, Dok ya.
2: Iya, belum tentu, Mbak.
1: Belum tentu juga. Nah, ini biasanya biar enggak panik nih. Enggak panik. Wah, ini langsung tiroid. Wah. Gimana nih, Dok? Biar enggak pada panik nih, silakan.
2: Iya, sebenarnya memang kembali lagi kita harus sesuaikan dulu dengan gejala klinisnya ya. Tidak semua pembesaran di leher itu adalah gangguan tiroid. Cuma memang untuk secara lokasi organ terdekat ya, Mbak Nur, yang ada di leher itu, selain ada kelenjar tiroid di sisi atasnya itu yang letaknya di dekat rahang bawah itu, juga kita punya kelenjar air ludah ya, atau kelenjar parotis. Ada beberapa kasus juga yang memang ada pembesaran pada kelenjar ludah itu, kita kalau kita bahasa awam kita itu apa, gondongan ya.
1: Gondongan. Apa sih? Ada bahasanya lagi tuh.
2: Apa ya kalau di Bangka ini ya?
1: Babi. Apa sih?
2: Bengkak itu ya.
1: Oh iya, iya, benar.
2: Iya.
1: Mohon maaf ya pendengar ya. Bengkak babi ya disebutnya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul. Nah, kalau itu dia bukan tiroid ya, Mbak Nur, itu peradangannya ada pada kelenjar air ludah, kelenjar parotis.
1: Itu biasanya terapinya apa tuh? Hanya obat saja atau gimana?
2: Karena kasus terseringnya itu virus. Dia self limiting disease, dia akan sembuh sendiri. Nanti kita kasih terapi untuk menghilangkan gejala-gejalanya. Biasanya itu nyeri,
1: panas gak badannya?
2: Demam ya. Kadang juga menelan juga sampai sakit ya. Nah, kita berikan terapi untuk menghilangkan gejalanya. Nanti kita makan juga makan yang bergizi ya, terus istirahat. Kalau untuk kasus yang peradangan di kelenjar air ludah itu nanti bisa sembuh sendiri. Kalau untuk yang virus ya, seperti itu.
1: Oke, jadi itu dia ya. Memang baiknya langsung konsul ya. Tapi itu dia tadi, kalau mau ada bengkak atau apa yang nyebutnya Pak, yang bengkak lebih nih bahasanya.
2: Gondongan ya.
1: Nah, kalaupun gondongan kayak gitu, jangan langsung, oh ini tiroid, padahal belum tentu. Gitu ya. Ini tetap harus dikonsulin juga ya. Dan tentunya juga salah satunya tadi, kalau yang gondongannya apa, panas ya, sama susah nelen gitu ya, Dok ya. Nah, terus untuk pemeriksaan nih, Dok, untuk memastikan gangguan tiroid atau enggak, tadi ada pengecekan hormon juga ya. Nah, kalau untuk fasilitas di dokter nih, katakan di rumah sakit kita deh, baik swasta ataupun negeri, ini gimana untuk fasilitas pemeriksaannya sendiri, apakah sudah lengkap nih, Dok?
2: Iya, untuk di Bangka, di Bangka sejauh ini sudah cukup lengkap ya, Mbak Nur ya. Kita sudah bisa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk hormon tiroid, ada pemeriksaan hormon T4 tadi, terus juga hormon T3, dan juga nanti kita juga biasanya memastikan lagi hormon TSH atau tiroid stimulating hormone. Nah, itu nanti dua indikator itu, pemeriksaan T4 dan TSH, bisa kita jadikan untuk salah satu indikator diagnosis nanti ya. Apakah ada gangguan tiroid, apakah dia tipenya yang hipertiroid atau hipotiroid. Itu untuk laboratorium ya. Ya, sampelnya sampel darah ya.
1: Darah
2: di kita sudah banyak tersedia, baik di rumah sakit daerah ataupun di laboratorium swasta ya, atau di klinik swasta, beberapa sudah ada.
1: Jadi kalau untuk fasilitas alhamdulillah ya, untuk nggak usah mesti keluar Bangka gitu ya.
2: Sudah ada di sini.
1: Untuk obatnya juga alhamdulillah sudah tersedia gitu ya. Di cover kah BPJS apa non?
2: Di cover BPJS untuk terapi oralnya maupun jadi untuk kasus tertentu ya, misal pada kasus yang hipertiroid spesifik untuk tadi Graves' disease namanya ya, salah satu penyakit autoimunnya, kita bisa mulai dengan terapi oral dulu. Nanti kita evaluasi berkala, kita pantau untuk tanda dan gejala klinisnya apakah ada perbaikan atau tidak. Jika tidak perbaikan nanti ada pilihan terapi lain ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kita ke telepon dulu ya dok ya. Sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam.
3: Yo, selamat malam Mbak Aisyah.
1: Oke. Okay.
3: Selamat malam Pak Dokter Sodi ya.
1: Oke, okay, silakan Pak. Oke, okay, ini sama Pak Ramadan ya, benar nggak?
3: Iya.
1: Oke, okay, silakan Pak Ramadan dari Sorong.
2: Siap.
3: Malam ya Pak Dokter.
2: Malam Pak Ramadan.
3: Tanya kalau hipotiroid sama hipertiroid itu kan tadi dokter terangkan tentang sifatnya kan ya, ada yang ya, keberlawanan kan, jadi kedua-duanya kalau gejala yang paling paling mungkin akibat tidak dilakukan penanganan lebih awal atau tidak melakukan operasi lah. Itu paling berbahaya apa gejala yang paling bisa membuat pasien apa seperti apa gitu kalau dia tidak cepat apa
1: ada tidak cepat ditangani ya, ada kanker, stadium-stadiumnya kanker, tingkatannya gitu,
3: ada stadium 1-2 gitu, okay. Atau enggak beda atau beda dok. Apa kalau tidak ditangani lebih awal itu apa, apakah kayak kanker gitu stadium 1-2-3 kalau kanker kan stadium 4 kan sudah sulit kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ada enggak makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari kalau terdiagnosis terkena hipo ataupun hipertiroid itu.
1: Oke, itu aja. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Ramadan. Yo.
3: Terima kasih jawabannya Pak Dokter. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan nih dok ya. Tadi ada hipo dan hiper. Tadi kan memang berbeda terbalik ya untuk ciri-cirinya. Nah, cuman pertanyaannya gimana kalau misalnya tidak cepat ditangani gitu. Terus ada stadium-stadiumnya enggak kayak gitu, kayak kanker dan lain halnya. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, ada makanan yang harus dihindari tidak? Silakan.
2: Ya, terima kasih banyak ya Pak Ramadan ya dari Sorong ya Pak Nur ya. Jadi untuk kasus hipertiroid atau hipertiroid ini tidak ada stadiumnya ya Mbak Nur ya. Tetapi kalau memang kita dalam pemeriksaan lanjutan memang kita temukan ternyata di kelenjar tiroidnya itu hasilnya adalah keganasan, nah itu nanti ada stadiumnya, ada gradingnya. Tetapi kalau dia spesifik kasus hipertiroid, misal kasus yang tadi saya sampaikan, Graves' disease seperti itu ya, tidak ada stadium-stadiumnya. Tetapi kalau dibiarkan apakah berbahaya ya? Berbahaya. Jadi untuk hipertiroid atau hipotiroid itu memang harus segera diobati. Karena kenapa? Kalau pada kasus hipertiroid jika hormonnya itu tidak kita kontrol, kita biarkan, efek yang sangat berbahaya itu nanti akan terjadi gangguan yang paling bahaya itu di jantung. Jadi nanti otot jantungnya itu akan berdetak terlalu cepat sampai nanti dia iramanya tidak teratur. Nah itu untuk istilah medisnya ada namanya atrial fibrilasi seperti itu ya. Itu pada kondisi hipertiroid yang berat. Lalu juga ada kondisi namanya tiroid storm ya, badai tiroid. Nah itu juga sudah masuk ke kegawatan pada hipertiroid. Nanti muncul demam yang sangat tinggi. Terus juga sampai bisa penurunan kesadaran.
1: Pingsan apa bukan, beda lagi?
2: Beda lagi.
1: Ini lebih ke kayak lupa atau gimana?
2: Ya kesadarannya turun gitu ya. Tapi bukan tapi nanti ada gangguan tadi pompa jantungnya juga.
1: Dari jadi jantungnya itu ya dok.
2: Iya, jadi memang sangat berbahaya untuk Sebaliknya juga sama kalau pada kasus yang hipotiroid. Mm-mm. Karena kalau hipotiroid kan kita kekurangan hormonnya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Sedangkan hormon tiroid tadi kan sangat penting untuk proses metabolisme tubuh. Mm-mm. Jadi nanti jika dalam kondisi hipotiroid, mm-mm, tidak mm-mm segera kita terapi, mm-mm, tidak kita berikan hormon tiroid, mm-mm, gitu ya. Ya, nanti akan muncul kondisi, kalau di istilah medisnya ada namanya koma mix edem. Mm-hmm. Nah itu sama nanti juga bisa sampai sangat lemas ya, mm-hmm, bisa hipoglikemi, terus kadar garam darahnya juga sangat terganggu. Mm-hmm. Itu jadi sama-sama berbahaya.
1: Okay.
2: Jadi ya harus segera konsultasi gitu. Hmm. Ya. Hmm. Terus untuk pertanyaan yang kedua
1: makanan
2: ya.
1: Makanan yang harus dihindari kalau memang sudah terdeteksi ya tentunya.
2: Yeah.
1: Kalau yang sehat apa nih yang nggak boleh terlalu sering? Silakan dok.
2: Sebenarnya untuk makanan itu tidak ada makanan spesifik ya yang harus dihindari. Cuma memang yang sebaiknya tidak kita rutin konsumsi itu satu ultra processed food ya, seperti apa? Nugget, sosis, ya. Nah itu karena dia sudah terlalu banyak diproses dan juga banyak zat-zat tambahan, zat-zat kimia tambahan, memang itu harus dihindari. Kemudian juga mungkin alkohol ya, tidak diperkenankan terlalu banyak. Kemudian juga nah satu lagi itu memang kelenjar tiroid kita itu ada hubungannya dengan kadar yodium,
1: Mbak. Oh, garam ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi karena
2: memang
1: yang asin-asin dikurangin gitu.
2: Karena memang sebenarnya yodium itu dia berperan dalam proses pembentukan hormon tiroid tersebut. Dan sekarang kan memang garam kita itu garam beriodium. Jadi memang sebenarnya harus pas gitu ya. Untuk konsumsi garam beriodiumnya tidak terlalu banyak dan tidak juga kurang gitu ya.
1: Jadi kalau diganti nih sama sekarang lagi musim kan garam-garam himself salt dan yang lain halnya itu gimana tuh dok? Gak ngaruh juga?
2: Sebenarnya asal dia sudah ada kandungan iodiumnya
1: udah cukup lah ya.
2: Cukup.
1: Okay. Tapi jangan berlebihan ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi makanan yang katakan sudah terlalu sering diproses itu harus dikurangi juga ya. Alkohol sama garam juga. Ini baik yang sudah terdeteksi ataupun yang masih sehat ya dok ya?
2: Iya.
1: Goreng-gorengan?
2: Goreng-gorengan memang
1: enggak juga.
2: Hubungan langsung tidak ada. Sementara tidak ada hubungan langsungnya ya. Cuma memang untuk kondisi medis yang lain memang gorengan itu ya
1: hindari dulu lah.
2: Jangan terlalu sering ya. Utamanya memang untuk kasus-kasus dislipidemia. Dislipidemia itu gangguan metabolisme lemak darah ya. Nah, itu utamanya kalau gorengan. Nanti karena itu akan komplikasinya akan panjang, nanti akan mengganggu pembuluh darah, utamanya pembuluh darah otak dan pembuluh darah jantung. Jadi harus ada takarannya ya, secukupnya, jangan berlebihan, jangan setiap hari.
1: Nah kalau tadi minuman alkohol, kalau soda-sodaan gimana nih dok?
2: Ya soda-sodaan juga
1: pengaruh ya.
2: Sebaiknya dihindari juga dihindari, ya Mbak Nur ya, okay. Karena memang efeknya banyak ya kalau soda itu utamanya memang nanti untuk gangguan di fungsi ginjal. Karena nanti ginjal kita akan bekerja lebih keras ya untuk menyaring ataupun membuang sisa-sisa makanan. Nah itu makanya untuk minuman bersoda juga harus dihindari ya.
1: Oke, itu dia.
2: Terbaik memang air putih ya sampai
1: terbaik
2: ya.
1: Tetap harus air putih lah ya dok ya. Oke, nah itu dia pendengarnya di makanan dan minuman ternyata memang harus ada yang dihindari ya. Dan ya sesuatu yang berlebihan memang nggak baik lah ini kayak gitu ya dok ya. Tetap harus ada takarannya ya. Terus juga kalau memang sudah ada indikasi otomatis sebenarnya harusnya di stop ya dok ya. Kalau memang oh, udah nih hiper atau nggak hipo tiroid, udah jelas itu harus benar-benar dihindari gitu ya dok ya. Mm-hmm. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, dipersilakan kembali ya bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, masih ada sekitar 11 menit kembali, namun mungkin sebelumnya kita akan hadirkan dulu satu koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelia.

0: Berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, sudah di penghujung acara ya, tentang gak kerasa lagi nih ya, Pak Dr. Dodi juga terima kasih ya udah datang ya dokter ya. Nah mungkin ada pesan nih dari Pak Dokter sendiri untuk masyarakat ya agar lebih peduli terhadap kesehatan kelenjar tiroid, silakan dok.
2: Ya terima kasih Mbak Nur ya. Jadi memang kita harus dari pemaparan tadi ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada nambah wawasan gitu ya Mbak Nur ya. Jadi kita harus peduli dengan kondisi tubuh kita. Jika sudah ada tanda-tanda yang dirasa ya tidak seharusnya muncul gitu ya, harus segera kita periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekarang juga kan akses fasilitas kesehatan sudah cukup baik ya. Sudah puskesmas sudah ada di tiap kecamatan gitu ya, dan sudah banyak klinik-klinik swasta juga gitu ya Mbak Nur ya. Jadi jangan membiarkan keluhan ataupun tanda-tanda klinis yang sudah tidak normal tersebut ya, harus lebih peduli ya sama tubuh kita sendiri. Seperti itu sih.
1: Oke, ya, dan tentunya juga pendengar ya, ini juga sudah di penghujung acara. Terima kasih dokter ya. Terus juga tadi sudah ada yang bergabung juga ya. Ingat mana kelenjar tiroid, mana kelenjar getah bening ya. Tapi baiknya jangan self diagnosis, langsung aja kalau misalnya ada tanda-tanda ini. Apalagi yang tadi apa? Mobile ya, misalnya dia jalan-jalan gitu kelenjarnya, langsung aja nih konsultasiin sama dokter dulu ya, dokter paskes dulu, biasanya nanti dirujuk gitu ya, Dok ya. Nah terus juga tadi fasilitas untuk di Bangka Belitung sendiri alhamdulillah ya, untuk penyakit ini katakan di cover juga ya. Terus juga selain itu fasilitas untuk pemeriksaan detail pun sudah ada ya, sudah memadai seperti itu pendengar ya. Ya dan pendengar, semoga dengan mengenai gangguan tiroid ini juga memberikan pemahaman ya bahwa kesehatan tiroid ini gak boleh dianggap sepele, karena mengenali sejak dini, melakukan pemeriksaan apabila keluhan memang mengarah pada gangguan tiroid, serta mengikuti anjuran tenaga kesehatan, ini juga salah satu merupakan langkah penting untuk mencegah komplikasi dan menjaga kualitas hidup. Ingat bahwa perubahan berat badan yang gak wajar, terus mudah lelah, jantung berdebar, apa mungkin juga ada perubahan suasana hati, atau mungkin muncul benjolan nih di leher ya. Nah ini juga jangan diabaikan ya, semakin cepat gangguan tiroid terdeteksi, semakin besar peluang penanganan yang efektif. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar dan terima kasih juga untuk narasumber ya atas informasinya yang sudah dibagikan, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami di Pro 1.5 Lihat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Selamat mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lehat. Senang sekali ya saya bisa menemani di waktu istirahat Anda melalui program Ruang Rindu. Sebuah ruang kebersamaan yang menghadirkan lagu-lagu pilihan penuh dengan kenangan, kisah dan makna. Tentunya di sini kita juga bisa berbagi cerita ya, salam hangat serta lagu-lagu yang mungkin mengingatkan kita kepada seseorang, sebuah tempat atau bahkan momen yang indah yang pernah kita lalui. Ya, dan sebelumnya juga saya pengen menyapa keluarga Anda, sahabat, rekan kerja ya, atau mungkin seseorang yang spesial juga ya, Anda juga boleh sapa ya, kirimkan di pesan singkatnya di 0811-7179-111 ataupun di line telepon di 94301 nya di malam hari ini, pendengar. Ya, pendengar, kalau berbicara ruang rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu, saya mau tanya flashback sedikit deh, ada tempat enggak yang mungkin tidak pernah dan tidak bisa dilupakan oleh Anda ya, tempat favorit, entah itu tempat makan, tempat main, atau mungkin tempat yang katakan berkumpul bersama keluarga yang gak bisa dilupakan, silahkan ya, atau mungkin dengan orang spesial Anda ya. Kita ke line telepon dulu, 94301. Halo, selamat malam. Oke, mati lagi, sabar atuh, nanti tetap saya angkat ya, saya angkat terlebih dahulu ya. Tempat yang menurut Anda tuh momennya itu tidak bisa terlupakan, saya mau tanya nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Mbak Ica.
0: Sama siapa ini?
1: Biasa, orang Bangka Tengah.
0: Pak Azadin, sehat Pak? Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke deh Pak Azadin, flashback sedikit deh ya. Berapa tahun silam atau mungkin sampai sekarang juga masih sering mengunjungi satu tempat yang menjadi tempat favorit dan punya kenangan Pak Azadin, baik di Bangka Tengah ataupun di luar Bangka Tengah?
1: Ada.
0: Silahkan, di mana?
1: Pantai.
0: Di pantai. Pantai mana tuh?
1: Pantai Mataras. Itu kan kenangan waktu sama kawan-kawan masih bujangan dulu kan. Nah, tempat kita sering kumpul-kumpul ngobrol kan. Itu kalau Bangka Tengah ini adalah ya biasalah sama keluarga kan. Tapi udah jarang, saya udah gimana, udah malas gitu Mbak, udah nggak sepi dulu lagi lah.
0: Pantai mana tuh?
1: Itu Mataras kalau di Sungailihat.
0: Iya, kalau Sungailihat Mataras, kalau di Bangka Tengah maksud aku.
1: Kalau di Bangka Tengah ini yang jalan menuju ke...
0: Halo Pak Azadin.
1: Halo.
0: Yo, kalau di Bangka Tengah pantai apa namanya? Saya nggak tahu.
1: Kemilau, Kembang Kemilau.
0: Kembang Kemilau. Oh, oke. Ya, okay.
1: Itu juga Koba itu kan. Lebih Arung Dalam.
0: Oh, Arung Dalam ya. Oke, siap deh kalau gitu. Mau lagunya apa, Dung?
1: Lagu karena saya kurang apa lagu, pokoknya saya ngikut aja lah.
0: Ikut aja ya. Oke, siap deh. Salam sapanya boleh Pak Azadin.
1: Salam-salamnya buat Julia, Maria, Embera, Pak Bu, Bang Jota, Bang Rustam, Bang Jante, Bang Alek, kemudian Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan dari Kantung, Bang Ramadan di Sorong. Kemudian yang di RW di Gang apa itu ya, lupa, yang orang Jawa Timur, tapi orang Madura beliau, apa nama kawan dulu Pak.
0: Terus lanjut lagi Pak, silakan.
1: Kemudian pada siapa lagi ini, Ayu, Ria, Ibu Budesumi, apa lagi ya, Pak Puji, Pak Rian yang di Bangkal. Ini pokoknya pada semuanya lah Mbak, tanpa terkecuali. Dalam jadi salam buku jadi satu dengan warna benderanya merah putih.
0: Oke, siap deh.
1: Mbaknya selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Pak Azadin ini tempat favorit ini pantai di Bangka Tengah dan di Sungai Lehat. Ya, oke, belakang Pak Azadin. Halo, selamat malam. Halo. Mati lagi, suaranya hilang ya. Silakan 94301 ya. Kita angkat lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu
0: Bang Raisa. Yo, Bang Zulfaizar ketemu lagi nih.
2: Iya. Bang Raisa, sekarang berubah ya, agak ceria Pak Re, Mbak Nur ya. Kalau dulu agak merunggu.
0: sebenarnya harus aku bilang, boleh enggak?
2: Ya.
0: Biasanya kan aku jam-jam segini ngantuk. Nah, sekarang saya enggak ngantuk gitu. Ya, itu kuncinya. Terus suara tuh biasanya kalau gue sakit udah. Ya, udah pasti lesu itu. Enggak bisa ngapa-ngapain aku. udah sakit suara, udah flu dah itu. Enggak tahu ngapalah. Apa?
2: Mudah-mudahan tambah sehat.
0: Amin. Oke, langsung aja Bang Zulfaizar punya tempat favorit bersama orang tersayang, keluarga atau teman di mana?
2: Saya ini tidak ada ini, cuma sendiri aja. Mbak Nur punya masa kenangan tuh di pasar, Mbak Nur.
0: Ya, kenapa? Ada apa di pasar?
2: Saya senang di pasar, apalagi mau lebaran tuh ya, waduh rame.
0: Oh.
2: Tapi Mbak Nur ya, kalau di pasar misalnya mau makan, nyari restoran tuh yang deket-deket pasar daging kayak gitu. Banyak daging gitu kalau pesanan sop apa tuh. Itulah mungkin kenang-kenangannya di pasar lah.
0: Oke, bukan tawar menawarnya ya?
2: Jarang-jarang beli, paling minum kopi.
0: Siapa tahu kan tawar menawar gitu kan? Dari tawar menawar jadi turun ke hati, bukan ya?
2: Cuma minum kopi boleh.
0: Oh gitu. Ayo siap, dia pengen lagunya apa tuh?
2: Lagunya apa tuh? Kau dan aku satu dari Obi Mesang,
0: mana? Sebentar, aku.
2: Kau dan aku satu.
0: Oh, ya. Kau dan aku satu terlalu. Kau dan aku tar satu Obi Mesak ya. Oke, ada salam sapanya, silahkan.
2: Salam sapanya buat ini, buat Maria bersama kan di
0: Tuan. Yo.
2: Buat ini Bu Lezumi, buat Ibu Ori, buat Mbak Rindu,
0: Yoyai.
2: Buat Niko, buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung Timur, buat Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Pak Ria, buat Bung Jante juga di Belitung, buat Bel Tim, Pak Mbah Triyono, buat Mas Panci juga, buat Empera, buat Sergio Yohanes, buat ini Iota di Bangka Barat, buat Bung Ramlan juga, buat Pak Azadin juga, buat Suhamid, buat semuanya lah, Mbak Nuria mudah-mudahan pada sehat, Mbak Nuria juga mudah-mudahan diberkahi sehat selalu, Mbak Nuria bersama keluarga juga ya.
0: Yo, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfaizar beda pula ya, dia di pasar, lain kali. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Putra Banten di Sumsel, Mbak.
0: Waduh, ini Putra Banten tapi di Sumsel.
3: Iya.
0: Waduh, jauh sekali. Sumselnya di mana nih?
3: Di Musi Banyuasin.
0: Putra Bangka, oke, silakan. Bang Putra Bangka punya tempat favorito.
3: Banten.
0: Oh Banten, salah. Punya tempat favorito sama teman-temannya?
3: Kalau dulu tuh di itu Mbak, tempat lama tuh Karangborong Sarikadian.
0: Hah, di mana itu?
3: Di tempatnya di Provinsi Banten, Mbak.
0: Oh, apa itu tempat?
3: Pokoknya kita nyebrang dari sini di Merah lewat pinggir.
0: Apa kayak pantai gitu, kepulauan atau gimana?
3: Ya pantai aja, Mbak.
0: Oh, pantai aja. Oh iya iya.
3: Terus nembus sampai ke arah sana Tanjung Lesung, Mbak.
0: Oke, jadi naik lagi kapal gitu ya. Iya. Oke, mungkin ada kenangan tersendiri mancing mania di sana atau apa?
3: Ya kenangannya waktu muda kan sering ke situ, Mbak, ke pantai, Mbak.
0: Mancing, main atau cuma sekedar?
3: Ya, main aja lah. Okay. Kalau biasanya orang sana kan kalau mau besok hari puasa tuh hari pagi siang tadi tuh bacakan, Mbak. Makan ikan kan di pinggir pantai itu kan. Ya bawa daun kita, Mbak, makan di bawah daun di bawah kan. Jadi kita keliling makan tuh sambil jongkok di situ kan.
0: Oke. Jadi tapi pas momen mau puasa gitu ya?
3: Ya.
0: Oh iya iya. Ya
3: kalau kita waktu lebaran juga ramai juga, Mbak. Ya ternyata juga kemarin liburan kemarin bulan 6 juga pulang dari sana ramai juga, Mbak. Ya, kayak itu tempat wisata kan?
0: Oh iya,
3: orang
0: tempat wisata.
3: Orang Jakarta kan banyak juga ke situ, Mbak.
0: Iya, siap. Oke deh ini kalau gitu, sama Mbak Nur.
3: Oh, Mbak Nur. Saya kenal Mbak Nur ya.
0: Yo, sama-sama. Mau lagunya apa?
3: Ini aja, Mbak. Kugarekan cintaku, Mbak, dari Gomblo, Mbak.
0: Sebentar, pelan-pelan dari Gomblo. Bentar, pelan-pelan.
3: Kugarekan cintaku.
0: Oke, siap. Digadainya buat siapa? Salam sapanya.
3: Untuk yang lagi penyiar aja digadainnya.
0: Wih, sedih ge digadai. Oke, lapon. Makasih ya, Pak. Apa?
3: Untuk pendengar semua Persatu Bangka Belitungnya, salam kenal ya.
0: Siap.
3: Sementara ini bagus cuaca di sini, mungkin Bangka Belitung baru kena kurang lebih 1 minggu, Mbak.
0: Oh gitu.
3: Nah, jadi musim sini kan.
0: Jadi
3: pakai radio FM, Mbak. Jadi agak lumayan nih jauh jaraknya.
0: Pakai FM ini ya. Dapat ya, bukan AM ya?
3: Enggak dapat kalau AM.
0: Oke. Siap. Oke, thank you, makasih informasinya ya, Pak ya.
3: Sama-sama, Mbak Nur.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Putra Banten ya. 4 telepon dulu kita di malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Weh, ngapain kresek-kresek nak ya nih? Berase ku tengah nelpon kayak di mana gitu, di luar dunia, di luar bumi. Halo, ngapa jam nih? Pakai headset toh?
4: Ya.
0: Hah? Denginge, serius saya geser sedikit dong embera.
4: Ya.
0: Nah, macam tuh dong. Ngengeng, ku berasa ada alien, ada apa gitu kan. lagi denginnya, geser raginya. Embera. Gila denging lagi. Embera jangan deket-deket tiga, embera. Lah, sudah belum? Oke. Embera ada tempat favorit enggak bareng kawan-kawan, keluarga atau teman nih tersayang?
4: Enggak
0: deh, tempat-tempat favorit enggak ada.
4: Hah? Kelas.
0: Oke. Aduh, denging lagi. Denging. Oke, ya. Oke deh, mau lagunya apa nih Embera ini, karena masih denging terus nih. Halo. Oke, aku putusin nih Embera ya. Mohon maaf ya karena jujur saya ngerasanya kayak ada alien gitu. Bercanda ya. Tapi benar sih Embera ini ngedenging ya. Boleh nanti dicoba lagi telepon ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bung Yota di Bangka Barat. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Oke, silakan Bung Yota. Tempat favorit bersama orang tersayang, keluarga atau teman, di mana nih?
5: Ada lah, tapi yang ibarat untuk model Roni itu daerah Pantai Sibabe.
0: Di mana itu?
5: Daerah Desa Air Putih di Bangka Barat.
0: Desa Air Putih di Bangka Barat. Apa nih yang mungkin mencetuskan menempatkan hati karena itu jadi tempat favorit Bung Yota? Apa nih?
5: Dia tuh kan daerah situ dulu, Mbak. Mm-hmm. Mbak Ica nih, oh.
0: Iya.
5: Nah, dulu kan ada komplek UPTB Timah nih kan. Mm-hmm. Nah, jadi yang kawan-kawan kami kecil tuh tiap tahun reuni lah istilah.
0: Oh, reuninya sering di situ gitu ya.
5: Karena tidak jauh dari komplek Bendul dulu kan.
0: Oke.
5: Okay. Sampai sekarang masih terulang lah. Jadi kami yang lah pak mak nih kan, MTKB Bendul loh, sering kami ke situ kadang-kadang. Reuni, sambil reuni lah istilah kan. Pantai Sibabe.
0: Masih bersih sampai sekarang kalau Bung Yota pantau?
5: Oh, masih asli yang kami terakhir tadi di situ. Cuma ada lah yang ponton-ponton nih kan.
0: Oh, ada ponton sekarang, kalau dulu enggak ada ya?
5: Oh, enggak lah kalau zaman dulu itu, Mbak.
0: Oke, deh, mau lagunya apa nih Bung Yota?
5: Dari Brian Adam, Mbak.
0: Oke. Brian Adam yang mana? Terserah yang mana
5: judul,
0: aja.
5: Terserah kalau ada tuh Everything I Do.
0: Oke, ada Everything I Do-nya. Siap. Salam sapanya silakan.
5: Oke. Salam buat semua, misalnya Atok Beltim, Yulia, Erwan, Uji, Embera, Mbak Iren, Yandi, Nurhadi, Irwan, Maria, Niko, siapa lagi? Oh, Rindu, Rindu, kedua-dua Mbak Rindu, Mang Dalan, Bang Alek, Ibu Kori, Pak Azadin, Zulfikar, Bung Jante, Ria, Panji, Juanarip, siapa lagi? Oh, Ato, Ian, Ramlan, Bang Ramadan, Bang Leman, Pak Odo, Putra Sambas, Pak Jais. Selamat malam, Jak, buat kawan-kawan satu frekuensi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yota ya, sudah empat telepon. 5 malah ya tadi sama Embera. Cuman Embera karena denging-denging tuh, Embera mungkin bisa SMS ataupun WhatsApp lah ya, mau lagunya apa, karena ngedenging banget tadi. Atau kan nanti dicoba lagi ya. Kita dengerin dulu nih, ada lagunya untuk Anda pendengar ya. Kalau tadi di awal ada Pak Azadin, lagunya apa aja saya hadirkan dulu. Ada Pamungkas, Dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Selamat mendengarkan.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Reri Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kini kita ke line telepon kembali, ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Ini sama, ini Mbak Fauzan di Banyuasin.
0: Sebentar, Fauzan di Banyuasin. Oke, Bang Fauzan punya tempat favorit bersama orang tersayang, keluarga atau teman?
1: Tempat ya?
0: Tempat. Misalnya kayak kalau nggak pantai, restoran atau mungkin tempat main di mana gitu?
1: Saya rasa nggak ada Mbak ya.
0: Nggak ada ya, nggak ada tempat favorit gitu ya, kayak sengaja gitu nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Oke deh kalau gitu, mau lagunya apa nih Bang Fauzan?
1: Coba lagunya dari Tommy Jipisa boleh Mbak ya?
0: Sebentar Tommy Jipisa judulnya?
1: Untuk judulnya
0: Suratan.
1: Surat untuk kekasih aja Mbak.
0: Suratan ya?
1: Surat untuk kekasih.
0: Bentar, di sini nih suratan. Sebentar, surat untuk kekasih ada nggak ya? Ada suratan nih. Surat untuk kekasih. Sebentar, saya cari dulu. Oke, ada. Siap. Salam sapanya silakan.
1: Ya, kita salam sapa buat ini semua pendengar Pro 1 Bangka.
0: Nyoyai.
1: Salam sehat selalu. Ini sama Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Nur, sama Ica juga boleh, terserah mau manggil yang mana.
1: Mbak Nur sama Mbak Ica ya?
0: Iya, yeah, Nur atau nggak Ica, terserah mau manggil yang mana.
1: Iya, pokoknya buat Mbak Icanya selamat tugas sampai tuntas. Yang terjadi dengan selalu Mbak Ica ya.
0: Makasih.
1: Yang mudah segala urusannya.
0: Amin, doanya, doa yang baik juga buat Abang. Terus.
1: Ya itu aja Mbak Ica.
0: Yo, ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sebelum kita ke WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Dengan Akbar di Palembang.
0: Wow, jauh kali.
2: Iya, tapi bisa mendengar dari kita.
0: Aman, aman, aman. Wow, wong kita galo ini ya. Oho, meni makan pempek. Alhamdulillah. Makan pempek apa? Martabak har, bener nggak sih?
2: Iyo.
0: Iyo. Oh, iyo, pan kapal selam di sini ya. Aduh, sama lah, menyelam yo. Oke, bang. Jangan pakai bahasa Palembang, saya nggak bisa, nanti malu saya. Oke, okay. Bang Akbar punya tempat bersama orang tersayang, keluarga atau teman?
2: Apanya itu Pak?
0: Punya tempat favorit bersama orang tersayang, keluarga atau teman, misalnya tempat makan, pantai atau apa gitu?
2: Nggak ada Pak.
0: Nggak ada ya?
2: Cuma di rumah sendiri aja tempat santainya deh.
0: Nah, dede, rumah terindah lah pokok.
2: Iyalah.
0: Mm-mm.
2: Nggak jauh Pak. Habiskan uang nanti kita carinya susah-susah.
0: Oke, okay, siap deh. Mau lagunya apa, Dungs?
2: Lagunya pop ini ya.
0: Pop mancanegara boleh, pop Indonesia boleh, 80-90an boleh.
2: Ini bae, aku takut bae.
0: Dong apa takut mentu dosa nelpon lah men aku takut.
2: Iya, takut kehilangannya.
0: Dirimu apa kehilangannya?
2: Iya, takut kehilangannya makanya.
0: Dari siapa? Adanya dirimu di sini.
2: Saya tahu juga aku.
0: Waduh. Di sini adanya aku takut dari Republik.
2: Nah, ya itulah Mbak.
0: Mentakut dari sana telepon nak. Iya, aduh. Kok takut gue ngangkat telepon ini dari Pak Akbar nih.
2: Bukan takut kehilangan Mbak, bukan.
0: Aman, aman. Oke, salam sapanya silakan.
2: Salam-salam. Itu tadi ada kawan kita juga kan.
0: Yo.
2: Hei Pak. Kota Banten tadi masuk kan, Pak Ujan kan.
0: Terus?
2: Sudah tadi dari Mbak KB itu kan ada Mbak Juni ya kan. Kak Sakamura
0: itu. Iyo.
2: Ada peserta kawan-kawannya mungkin itu aja salam kenal ya Mbak ya.
0: Iyo.
2: Untuk Mbak juga ucapannya Mbak ya.
0: Iyo.
2: Salam sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Segala cara urusannya Mbak ya.
0: Amin.
2: Itu aja Mbak ya.
0: Iyo.
2: Salam pulang hati-hati Mbak.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Doa terbaik juga deh buat Pak Akbar.

0: di Palembang ya. Saya pertama kali Palembang dulu apa ya, makan martabak hardu deh kalau nggak salah. Terus saya kaget ya, ternyata kuah-kuah begitu ya. Saya bertahu tapi endul ya. Oke deh, kalau kita mendengar kita ke WhatsApp dulu ya. Teleponnya sudah, kita ke WhatsApp dulu. Kali ini WhatsApp ada Ruang Rindu dari Pak Jamil di pos penjagaan PT BPK Bangka Barat. Yo, Pak Jamil, sayang yo. Di sini dak ada Uut, salah. Oke, kenangan tak terlupakan masa-masa kecil ramai mati kesahang di Kebangka Selatan, Desa Bencah. Oh, gitu ya. Oke, lagi di Dores, salamnya kepada Bung Yoga, Pak Zadin, Yota kali ya. Ramlan, Mama Rindu, makasih. Oke deh, siap. Ini Dedi Dores ya. Titi DJ Dedi Dores. Benar enggak sih? Hati-hati di jalan. Doa restu. Jaman-jaman dulu aku itu. Oke, siap Dedi Dores, nanti dicariin ya. Terus juga di sini ada Andre di Payung. Yo, hai Nene, malam Mbak Nur. Kalau dulu aku tempat favorit sering dikunjungi itu Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, karena banyak amoy-amoy cikar. Ay oi oi oi. Apalagi asa malam Minggu banyak acara musik di sana. Pengen lagunya True Love dari By My Moon. Oke. Ben pacak di play ya. Oke, nanti kita cari dulu ya, lihat dulu ya. Salamnya buat semuanya aja, penyiarnya maupun pendengar prosa. Salam saya selalu buat Manur. Terima kasih dari Andre di Payung ya. Oke, makasih Bang Andre di Payung ya. Weh, segar men di Payung nih. Udah suak, udah hujan. Aman, men. Udah pernah kena banjir. Udah Payung kemana-mana. Oh. Yolah, kalau gitu pendengar ya, kita ke lagunya dulu di malam hari ini. Oke, kita telepon lagi ya. Sebelum kita ke lagunya dulu, halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Dengan Niko.
0: Aduh, Niko kok makin kesini makin kecil ya suaranya.
1: Masa sih?
0: Bener loh, makin mungil sekali. Kamu ini ngumpet di mana lagi nih?
1: Apa yang mungkin ya?
0: Entahlah, makin kesini makin menghilang-hilang-hilang gimana gitu.
1: Padahal kalau di radio mah, kenapa?
0: Aman.
1: Udah jelas dong.
0: Oh, jelas sih, cuma maksudnya kayak mungil banget gitu. Oke lah, saya coba-cobain aja lah. Oke, Niko punya tempat favorit bareng sama teman, sahabat, atau mungkin keluarga, atau mungkin orang tersayang?
1: Kalau di rumah, sih ya, kalau lagi favorit di teratur. Dulu kalau favoritnya di Tir Nangka gitu. Tir Nangka daerah Parung, Bogor gitu.
0: Iya.
1: Udah berapa kali udah ke situ. Kalau enggak ke Taman Safari
0: dulu. Oke, ke Taman Safari ya.
1: Sekarang ini yang deket-deket aja
0: paling di pantai. Yang deket-deket aja lah ya. Sadar diri, sadar umur ya. Jauh dikit kerokan.
1: Enggak juga.
0: Coba tahu kan, langsung minum si tolak angin itu ya. Enggak boleh disebut ya. Oke. Mau lagunya apa nih, Bang Niko?
1: Lagu dari Adele ya.
0: Adel yang mana?
1: Yang Set Fire to the Rim ya.
0: Set the Fire, oke, siap, salam sapanya.
1: Sudah lama juga sih, sudah tinggian ya, enggak masuk.
0: Pengen salam sapanya boleh?
1: Iya, bikin salamnya udah lama juga ya, kita ya. Buat itu dulu Ibu Tori sama Om Alex ya. Tadi buat Pak Yota, Pak Zadin, Pak Jalan Semir kan. Juga Pak Iwan, bedanya lah Pak Iwan, Pak Bandung, Pak Leman, Pak Leman, Pak Ramadan, juga iya yang di juga buat Ayu Ridu yang juga ya, juga buat Julia, Maria juga, juga buat Maria juga, buat ini buat Jan Arif sama anak-anak dia, ya buat ini semua aja lah.
0: Oke deh.
1: Satu lagi ya buat ini nih, Pak Romlah nama itu ya, apa ya, Mbak Tion. Bentar
0: juga lah,
1: cuma ke Kaisa nya ya. Salam sama adiknya ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih Kaisa ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Yuk, malam juga. Oke, itu ada Niko ya. Kita cus langsung dulu deh ke lagu-lagunya dulu pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, masih di Ruang Rindu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Masih kami hadirkan tentunya lagu-lagu kesayangan Anda ya, dan masih dengan topik tempat ya paling favorit bersama keluarga atau mungkin orang tersayang Anda di mana ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yo, sama siapa ini?
1: Dengan Leman, Mbak Ica.
0: Oke, sehat Bung Leman?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bung Leman punya tempat favorit bersama orang tersayang, keluarga atau teman? Sampai sekarang ya, atau mungkin yang dulu?
1: Biasanya ke pantai, Mbak Ica.
0: Oh, pantai Labuan, juga ya.
1: Pantai, ke objek wisata di bukit, dan juga di Dermaga Batu, taman, kota. Dan semuanya Mbak Ica.
0: Wih, banyak banget tempat favorit Bang Leman rupanya ya.
1: Semua suka lah Mbak Ica, yang penting yang indah-indah gitu Mbak Ica.
0: Oh gitu, oke deh kalau gitu. Lanjut dong, pengen nah lagunya apa nih?
1: Lagunya Ingin Kembali Mbak Ica.
0: Sebentar, dari siapa?
1: Judulnya Ingin Kembali Gusti Randa Mbak Ica.
0: Oke, siap, salam sapanya silahkan.
1: Iya, salam sapa-sapanya tadi ya. Saya juga bermonit di Sungai Let Mbak Ica. Jadi saya tidak tahu Mbak Ica. Ya, untuk Kang Ahmad Iwan di Bandung, Pak Iwan di Sungai Let, Bung Niko, Bang Jul, Bung Ale, Bung Hadi, Bang Jante, Bang siapa itu, Bang Yolat, siapa itu, lupa saya. Untuk Mbak Julia, Budi Sumi, Bung Rindu, Mbak Maria, untuk semua-semua sajalah tanpa kecuali. Itu saja Mbak Ica. Tugas itu Mbak Ica sampai tuntas, sampai selesai. Sampai jam 12 Mbak Ica. Oh ya Mbak Ica.
0: Yo, gimana?
1: Siapa main bola di, tadi pagi, nanti pagi jam 2?
0: Sebentar, saya lihat lu jadwalnya ini. Saya gak hafal jadwalnya soalnya. Sebentar, gitu, iya. Jadwal ini ya hari 9, masuknya ke 18 ya.
1: Iya, Sabtu.
0: Oke, jadwal tar, saya lihat di handphone dulu nih ya. Di tanggal 18 kita ya, 18 Juli ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, pagi ini bukannya nanti tanggal 19 ya. Oh, enggak, untuk tanggal 19 malam.
1: Iya.
0: Nanti Minggu ya, Minggu ini ada Perancis sama Inggris.
1: Oh, Minggu ya.
0: Minggu.
1: Jadi nanti pagi jam 2 enggak ada ya.
0: Nggak ada nih Minggu nih. Nih final 18 nggak ada nih, kosong 18 kosong semifinal. Oh, gitu. Ketika ini Perancis Inggris hari Minggu jam 4 subuh.
1: Oh gitu ya Mbak.
0: Jam 4 subuh, terus Senin final Spanyol dan Argentina.
1: Iya, minggunya gitu. Final Mbak Ica.
0: Okay. Deh kalau gitu.
1: Begini Mbak Ica, saya di kita di semuanya itu kok kadang-kadang nggak ada Mbak Ica, mati gitu digitalnya.
0: Streaming.
1: Waktu mulai pertandingan dimulai gitu jam 2 atau jam 4 gitu. Lalu saya pindah ke gelombang lain, ke Labuan Bajo ada gitu Mbak Ica.
0: Nggak pas awal mulanya aja, apa tengah-tengah?
1: Nggak awal.
0: Awal mulai. Aja, oke.
1: Awal mulai udah menghilang gitu Mbak Ica.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau yang gitu, yang Ica, dini hari atau yang pagi?
1: Yang jam 2 nya
0: yang dini hari berarti ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya.
1: Banyak yang hilang, tapi ada juga yang 1-2 ada hidup gitu Mbak
0: Ica. Oke, siap.
1: Kadang-kadang tadinya cari sampai selesai, saya tunggu-tunggu tapi hilang.
0: Oke, makasih ya masukannya ya Bung Leman ya.
1: Oke,
0: yuk, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Oke, dari Bung Leman ya. Kalau Bung Leman ini banyak banget di tempat yang difavoritin. Oke, baik, kali ini kita ke line telepon kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Yo, sama siapa ini?
2: Dengan Pak Isam dari Bangka Barat.
0: Siapa? Pak Isam?
2: Pak Isam dari Bangka Barat.
0: Wah, Isam, benar ya? Saya baru dengar soalnya.
2: Pak Isam.
0: Isam, benar ya? Oke.
2: Saya Beradom, Kecamatan Sipang Teritip, Kabupaten Bangka Barat.
0: Wah, dari Teritip jauh, Gi. Oke deh, Wah Isam, ada tempat favorit dah? Bareng kayak keluarga, orang tersayang, ataupun teman.
2: Sama-sama. Keluarga dan muda-mudi
0: Di mana tuh?
2: Tempat paling favorit Pak Isam di halaman Bagong Ben Berjoge-joge.
0: Di mana tuh?
2: Kasana Damben lah, di mana-mana.
0: Oh.
2: Di Pakar Pinang, di mana pernah juga di Pasir Padi, Pak Isam ikut Radio Ramama dulu.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Ya, pokoknya favoritnya kali ini panggung band atau panggung karaoke itu lah.
0: Oh, ada karaokean, rupiah. Ya,
2: Teluk Bayur ya.
0: Yo, lagu Teluk Bayur oke buat siapa?
2: Salam kepada semua pendengar tadi. Ucapkan salam kenal. Pak Isam rasa rindu. Di ruang rindu benar dengan cuma lihat Pak Isam belum dapat bertemu dengan penyiar di studio baik Bang Arif dan Bang Apa dan Bang semua-mua lah pokok salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ali Waisak tadi ya, benar ya, mohon maaf nih kalau salah. Wih, aku juga baru dengar nih ya. Waduh, banyak banget. Ini cowok semua ya malam ini ya. Biasanya ada yang cewek-cewek pada kemana ini ya. Aduh, pada menghilang kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan dulu nih beberapa lagu yang udah diminta oleh pendengar kita ya. Dan tentunya juga kali ini pendengar ada lagunya dari Gusti Randa dengan Ingin Kembali.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

harus diungkapkan ya. Apapun itu tempatnya, semoga menjadi tempat terbaik yang pernah Anda kunjungi, dengan orang-orang yang tersayang, dengan teman-teman yang bestie banget lah ya, atau bahkan bersama keluarga pendengar. Karena biasanya kalau kita ingin mengingat kembali sebuah memori, biasanya kita mendatangi ke tempat yang memang pernah kita kunjungi, pendengar ya. Jangan lupa juga abadikan momennya ya, karena kita tahu dengan kita berfoto gitu ya di tempat tersebut, terus juga kita mengabadikannya, dan itu akan jadi sebuah kenangan yang terus kita kenang gitu. Jadi memori, kalau kata Ari Lesmana sama Enau, ini sesi potret. Ya, karena potret ini juga mengingatkan kita ke beberapa tahun silam, atau bahkan mengingatkan kita ke masa-masa kecil kita ya. Nah, mungkin ada rumah nenek yang selalu jadi tempat perkumpulan ya. Atau mungkin juga ada rumah saudara yang kayaknya tuh pasti selalu ngumpul di situ ya. Kalau saya sih jujur, saya pribadi ada kayak satu rumah gitu, rumah saudara yang pasti dikunjungi ketika kalau liburan. Terus ada juga satu tempat momen yang pasti ngumpulnya tuh di situ gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang keluarga besar, ini biasanya dipilih tuh di tempat rumah orang yang dituakan dulu, pendengar. Dan itu suasananya berbeda, memiliki harum yang apa ya, maksudnya ciri khas, makanan yang ciri khas juga, yang terkadang tidak bisa kita lupakan. Ya, jangan lupa juga potret keindahannya untuk Anda yang masih bisa berkumpul bersama keluarga ya, karena memang dekat keluarganya, jangan lupa abadikan. Walaupun berjauhan, sekarang ada yang berbeda pulau mungkin, atau bahkan juga berbeda negara, bisa tetap menjadi momen yang bagus ya, dengan screenshot mungkin sekarang ya, video call screenshot. Ya, itu adalah momen-momen sesi-sesi potret yang terkadang juga mengingatkan kita gitu kan. Entah itu kita lagi di mana video call-annya, tapi mengingatkan kita pada memori-memori dengan orang-orang tersayang kita, pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi Sugi Borneo guna menemani Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan informasi kami hadirkan terlebih dahulu ya di malam hari ini pendengar, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, di mana juga di puncak musim kemarau, karhutla di Bangka meningkat signifikan. Puncak musim kemarau yang terjadi pada awal Juli berdampak terhadap peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka. Terdata sudah hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah sejak awal bulan ini. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka Zalfika mengatakan bahwa peningkatan sejak beberapa pekan ini hampir setiap harinya ada laporan karhutla. Bahkan mendengar kondisi cuaca seperti ini memang sangat rentan terjadi kebakaran karena dipicu lahan yang kering dengan angin yang cukup kencang. Selain itu juga pihaknya menjagakan personil armada, termasuk dua kejadian kebakaran pada hari ini yaitu daerah pekuburan Kemuja seluas kurang lebih 3 hektar dan Jaga Bahrin yaitu seluas 0,5 hektar pendengar. Ya, dan pendengar tentunya juga masih ada berita lainnya yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, antrian SPBU mengular. Bupati Markus minta warga hentikan panik buying. Ya, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Bangka Barat menjadi perhatian pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, dan bahkan pasokan BBM dari Pertamina tetap aman dan tidak mengalami pengurangan. Selain itu juga, di mana untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bangka Barat bersama Forkopinda telah mengumpulkan seluruh pengelola SPBU guna melakukan koordinasi. Pemerintahan juga menghimbau masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan, serta meminta SPBU memperketat pengawasan penyaluran BBM, maksudnya subsidi melalui sistem barcode. Pendengar. Baik, pendengar, tadi informasinya dua informasi di malam hari ini. Kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda.

The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, dan akhir terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

loh dari Jakarta ke Manado buat cobain olahraga.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perut 1 Sungai Net Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz 14-13 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali di pagi hari ini, edisi 18 Juli 2026. Kami hadir kembali menyapa Anda di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya tentunya pendengar Dudi R. Pramana dan rekan operator Gunawan dan juga Darussalam. Kami akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Oleh karena itu, jangan berpindah ke mana-mana. Tetap pantau dan ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Bangka Belitung Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu yaitu pengajian ayat suci Al-Quran di hari ini pendengar, yaitu surah Al-Insan oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Dan berikutnya insya Allah kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda yaitu kajian Islam Mutiara Pagi. Tentunya rangkaian acara lain juga akan kami masih hadirkan di Bangka Belitung Pagi, di antaranya Warta Berita Daerah, kemudian Bubble Pagi Ini, lalu Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dilanjutkan nanti kami akan hadirkan juga yaitu program Opini Publik dan juga terakhir musik dan informasi dalam lanjutan Bubble Pagi atau Bangka Belitung Pagi ini. Dari meja tugas tentunya pendengar, saya mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan selamat menikmati siaran kami di pagi hari ini Sabtu 18 Juli 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu Kaum Muslimin dan Muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program rutin kita, yaitu Kajian Islam Mutiara Pagi, edisi hari ini 18 Juli 2026. Kami tentunya turut mengundang Anda nantinya untuk berinteraktif, bergabung bersama kami di layanan telepon 0717943001, kemudian juga di WA 0811717911. Mengawali kebersamaan kita dalam Kajian Islam Mutiara Pagi di pagi hari ini, pendengar, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan terlebih dahulu tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Haji Ahmad Sapran SEMM, dengan taufik uhuwah membawa berkah. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bidikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarfi wal ihtiram. Amma ba'd. Sadaqallahul azim. Para pendengar RRI Sungai Liat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Sempurna, atas segala curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Hingga sampai detik ini kita masih dapat melakukan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya melaksanakan salat subuh berjamaah yang baru saja kita selesaikan. Dan saat ini kita lanjutkan dengan kegiatan tausiah mutiara pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Sungalia dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini sebagaimana diutarakan oleh pembawa acara tadi adalah ukhuwah membawa berkah. Di antara perkara yang dapat mengokohkan dan menguatkan agama Islam adalah ukhuwah. Ukhuwah Islamnya. Yaitu persaudaraan di antara sesama umat Islam. Ukhuwah Islamnya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Quran dan Al-Hadis banyak memberikan penegasan dalam masalah ini. Dengan jalinan ukhuwah Islamnya, maka akan terwujud persatuan umat Islam. Dengan perbuatan dan dengan kekompakan dan persatuan umat Islam, maka barisan umat Islam akan semakin kokoh dan kuat. Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dan komitmen dengan ukhuwah Islamiyah. Mereka saling mencintai, mengasihi, menolong dan menghormati. Meskipun terkadang mereka berbeda pendapat. Namun hal itu tidak membuat mereka saling benci dan menyesatkan satu sama lain. Mereka tetap berlapang dada dan menghormati perbedaan pendapat tersebut. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan senantiasa dijaga dan menjadi prioritas. Inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sehingga umat Islam menjadi kuat dan berjaya pada masa itu. Saudara-saudara, para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara dengan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara melalui sabda beliau, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud ayat di atas adalah bahwa semua orang beriman itu bersaudara dalam agama. Hal senada juga ditetapkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alim At-Tansil, bahwa makna ayat di atas adalah bersaudara dalam agama dan al-wilayah atau perwalian atau al-walaya atau pertolongan. Sedangkan Imam As-Samarqandi, muslimin seperti saudara dalam kerjasama dan tolong-menolong, sebab mereka di atas agama yang satu. Ditegaskan kembali, sedangkan menurut Imam As-Samarqandi, dalam tafsirnya mengungkapkan makna ayat di atas adalah kaum muslimin seperti saudara dalam kerjasama dan tolong-menolong, sebab mereka di atas agama yang satu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ukhuwah Islamiyah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'minu nulil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dhan. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga menegaskan dalam sabda yang lain bahwa orang beriman itu seperti satu anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Beliau bersabda, masalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi izastaka minhu un tada'alahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit, maka akan merasa sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar RRI Somalia dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, maka Allah akan memberikan banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama, merasakan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasun man kunna fihi wajada bihinna jalawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa ayyak roha ayya'uda fil kufri ba'da an anqazahullah minhu, kama yakrohu ayyakzafa finnab. Tiga perkara yang barang siapa mendapatkannya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Ia mencintai saudaranya dan ia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mendapat naungan dan perlindungan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ainal mutahabbuna bijalali al-yaumal zilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena keagunganku? Pada hari itu aku akan menaungi mereka, hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Yang ketiga, ketika kita menjalin ukhuwah Islamiyah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah puncak keutamaan tertinggi yang akan diraih oleh orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tajabbtum absussalama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian yang saling mencintai. Akan membuat kalian saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya, hanya kepada Allah kita lantunkan doa. Semoga kita bisa saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai dengan saudara kita seiman dan seagama. Dengan demikian, maka kita akan dapat merasakan manisnya iman, akan mendapat naungan dan perlindungan dari Allah. Kemudian yang paling berharga, yang paling kita nanti-nantikan adalah dimasukkan ke dalam syurga fil yaumil akhir nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada kita semua. Jika benar semata-mata dari Allah dan salah dari saya, oleh karena itu saya mohon maaf kepada para pendengar sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar tausiah pembuka yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan interaktif kita di telepon 0717943301 atau juga melalui WA di 0811-7179-111. Baik Ustadz, mengawali kebersamaan kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita, dari Pemalia di Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di lingkungan kami kadang ada tetangga yang hanya akrab dengan kelompoknya sendiri. Bagaimana cara membangun ukhuwah supaya hubungan antar warga ini lebih harmonis?
2: Oke, ya, baik.
1: Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya.
2: Cara menjaga ukhuwah sesama muslim itu banyak sekali akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika dia sakit, kita menjenguk. Ketika dia dapat musibah, kita hadir. Ketika dia kesulitan, kita bantu. Karena sesama muslim itu memang bersaudara sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau lengkapnya, paslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu jika dia berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian juga Rasul bersabda, innamal muslimuna ikhwan. Sesama muslim itu bersaudara. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasul bersabda, tidak sempurna iman seseorang ketika dia belum mampu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari kita galang persatuan. Kita jalin, kita tumbuhkan mahabbah di antara kita. Karena mencintai sesama itu adalah penyempurna iman. Di samping diwajibkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Itu yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut kembali Pak Ustadz di pendengar kita yang sudah bergabung melalui pesan WA. Terima kasih juga untuk Bang Budi di Merawang. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apakah menjaga silaturahmi dengan saudara sanak keluarga yang jarang bertemu tapi sering berkomunikasi melalui telepon, WA, video call, ini juga termasuk bentuk ukhuwah atau bukan Ustadz? Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Tentu sekarang kan kita sudah terbantu oleh teknologi-teknologi modern. Ketika kita dibatasi waktu, kemudian dibatasi tempat untuk bersilaturahim secara langsung atau bahasa modern direct communication, maka kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Itu pun sama, tetapi memang ketika kita punya waktu luang atau kita mungkin ada biaya untuk saling mengunjungi, maka itu akan lebih afdol. Karena ketika kita berjumpa kepada saudara atau siapapun saja kita bertemu dalam rangka kita silaturahim, maka akan terasa sekali bahagia dalam hati kita. Tidak pernah kita berjumpa saudara atau bertemu dengan saudara atau teman itu kita merasa susah. Terasa sekali kita bahagia. Kita bisa bercengkrama, saling berbagi. Dan kata Rasul, orang yang suka bersilaturahim itu dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya. Oleh karena itu, ya silaturahim memang boleh, boleh-boleh saja melalui alat komunikasi seperti HP seperti sekarang ini, tetapi juga jika kita punya waktu yang cukup, kemudian juga punya biaya, maka sekali-sekali alangkah baiknya kita bersilaturahim secara langsung kepada saudara-saudara kita itu. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, kita lanjut kembali Pak Ustadz, ada Bung Herman juga di Riau Silip ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dalam keluarga kadang ada perbedaan pilihan atau pendapat yang kadang-kadang membuat suasana dalam sanak saudara menjadi renggang. Nah, apa nasihat Ustadz agar uhuwah dalam keluarga ini tetap terjaga?
2: Iya, terima kasih. Iya, biasa dalam hidup ini kita berbeda pendapat itu dengan orang lain, apalagi dengan saudara. Tetapi perbedaan pendapat itu jangan sampai memutuskan hubungan kekeluargaan kita. Karena ketika kita memutuskan hubungan persaudaraan, maka kita berdosa. Oleh karena itu, jangan terlalu lama lah kita menyimpan sakit kepada saudara itu. Segera maafkan. Dan orang yang memaafkan itu sesungguhnya lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Jadi maafkanlah kesalahan saudara-saudara kita itu, apalagi kalau kesalahan kecil yang tidak prinsip. Jangan sampai melebihi 3 hari. Memang semua kita tetap mengalami itu di tengah keluarga, di dalam pergaulan, kadang-kadang kita berbeda pendapat. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu memutuskan hubungan. Karena ketika kita memutuskan hubungan kepada sesama, maka ternyata saat itu juga kita kehilangan rahmat Allah sebagian. Ya.
1: Baik Pak Ustadz, kita lanjut kembali. Masih ada satu pertanyaan lagi ini dari Fajar di Puding Besar. Assalamualaikum Ustadz, apa amalan sederhana yang bisa kita biasakan setiap hari agar hubungan dengan sesama ini tetap hangat dan uhuah?
2: Ya.
1: Ya, kemudian di telepon Ustadz ya, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli Dian ya di Pangkal Pinang. Ya. Ya, silakan Pak Rusli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembali ke belakang. Kita nih kalau sampai dendam kan jelas-jelas itu rasanya gimana ya pengakuan kita Islam ini. Karena Islam pun mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas kan gitu Ustaz. Jadi kalau sampai kita cumanya seperti saya katakan cuma soleh pribadi tapi soleh secara sosial kita abaikan. Kalau kita dendam pun jelas-jelas bahwa kita tuh tidak punya rasa kesolehan sosial. Saya begitu pemahaman saya Ustaz. Makanya rusak bangsa dan negara ini juga saya lihat menurut pemahaman saya Ustaz. Oknum-oknum itu karena tidak punya kesolehan sosial ini. Ya tampaknya kan kadang-kadang yang orangnya hebat, agamis, segala macam. Tapi kalau yang oknum koruptor itu jelas lah. Di mana kesolehan sosialnya? Kalau sampai nyolong uang negara. Jadi menurut saya Islam di Indonesia ini perlu diperbaiki. Bukan semuanya, tapi ada oknum-oknum yang perlu diperbaiki kesolehan sosialnya. Termasuk saya mungkin antaranya. Jadi kalau tidak seimbang kesolehan sosial dengan kesolehan pribadi, inilah penyebab kita saling gontok-gontokan menurut pemansing itu Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang baik. Pak Fajar tadi coba tolong ulangi.
1: Baik. Ya. Pertanyaan dari Pak Fajar tadi, apa amalan sederhana yang bisa kita biasakan setiap hari agar hubungan dengan sesama tetap hangat dan uhuah semakin kuat? Itu Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Ini kalau saya pribadi jangan terlalu lama kita saling menyapa. Kalau di tempat yang jauh kita saling telepon misalnya. Saling mengetahui apa kabar. Kemudian juga saling berbagi pengalaman. Kemudian juga tadi sama. Kalau dia dekat kita sering-sering berkunjung. Karena dengan berkunjung itu kita dan keluarga akan semakin terasa dekat hati dengan keluarga yang kita kunjungi itu. Kemudian juga saling memberi hadiah itu juga menjaga ukhuwah itu. Ketika misalnya anaknya ulang tahun atau cucunya ulang tahun, kita datang saling memberi, saling mengucapkan selamat, itu juga untuk menjaga ukhuwah kita. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah saling mendoakan saudara kita atau orang lain yang tanpa dia ketahui itu, kata Allah itu ganjarannya jauh lebih besar. Jadi biasakanlah kita saling mendoakan. Dengan demikian tentu orang lain juga akan mendoakan kita tanpa kita ketahui. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang jauh itu sempat meneteskan air mata untuk mendoakan kita, mendoakan kesehatan kita, keluasan rezeki kita, kesuksesan kita. Ini dapat kita ketahui ketika sekali-sekali kita berjumpa dengan mereka. Di tengah-tengah kita saling bercengkrama, ada saja yang tercetus. Berarti mereka sesungguhnya mendoakan kita tanpa kita ketahui. Di samping itu, di dalam Islam juga diajarkan untuk saling mendoakan sesama Muslim, bukan hanya saudara kandung kita. Karena Muslim itu bersaudara. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu perintah Allah. Jadi sesama Muslim, sesama orang-orang beriman itu saling mendoakan agar mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian besar tidak tahu bahwa kita itu mendoakan mereka. Karena dia juga termasuk dalam rukun khutbah malah. Di samping doa di dalam sholat kita juga ada. Kemudian dia termasuk dalam rukun khutbah. Sehingga setiap kita menjadi khotif, doa itu akan kita lantunkan untuk kaum muslimin dan muslimat dan seluruh orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, semacam ini bukan pertanyaan ya, komentar dari Pak Rusli dan ini teman saya, ini sering beliau ini rajin sekali ini mendengarkan tausiah saya, kemudian mengutip, disebarkan lagi. Terima kasih Pak, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Yang pertama, kalau dendam itu memang akan merusak diri kita sendiri, merusak kalbu kita, merusak hati kita. Dan dendam itu adalah salah satu pintu masuk bagi syaitan untuk merusak kalbu kita, untuk menjadi kalbun salim, hati yang damai, hati yang selamat. Nah, ketika ada dendam di dalam hati kita, sedikit saja masih ada dendam, itu menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi seseorang yang hati bersih dan tulus ikhlas. Di samping itu, orang yang dendam itu tidak akan ada rasa kesalahan sosialnya. Meskipun ada, tentu empatinya, pedulinya tidak sebesar orang yang tanpa dendam. Orang yang tidak memiliki rasa dendam itu, meskipun dia pernah disakiti, ketika orang atau seseorang yang menyakitinya itu ditimpa musibah, sakit misalnya, dia akan peduli, dia tetap empati, atau musibah yang lebih besar, pasti dia akan peduli. Kenapa? Karena dia merasakan, apabila musibah seperti itu menimpa kita, atau menimpa diri kita sendiri, bagaimana kita merasakannya. Oleh karenanya, untuk melatih empati dan peduli kepada sesama itu, kita rasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita itu. Dengan demikian, tentu kita akan turut memberikan perhatian, memberikan kasih sayang kepada sesama. Demikian juga, kalau hati kita itu bersih tanpa dendam, begitu mudah hati kita ini terketuk, terpanggil untuk membantu kepada sesama yang mengalami kesulitan. Misalnya saudara kita yang tidak mampu, hati kita akan selalu teringat kepada mereka. Wah, saya bisa hidup seperti ini. Alhamdulillah, nikmat dan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada saya. Tetapi sejatinya, masih banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan uang 10 ribu saja per hari tidak dapat. Mereka tidak punya apa-apa. Apalagi ada yang fisiknya sudah didera berbagai macam penyakit, sehingga dia tidak bisa lagi berbuat maksimal untuk mencari rezeki. Ada juga yang keterbatasan pengetahuannya, rezekinya juga itu-itu saja. Dan mereka ini akan dekat sekali, cinta sekali kepada kita ketika kita ada empati atau kepedulian kepada mereka. Meskipun hanya setahun sekali atau setahun dua kali, tetapi mereka selalu tercatat di hati kita, terdaftar di hati kita mereka itu, karena kita merasakan betapa sulitnya kehidupan mereka. Dan mungkin saja dulu kita juga pernah mengalami lika-liku kehidupan seperti itu. Oleh karenanya, untuk melatih kesalehan sosial kita ini, kita coba rasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak beruntung itu. Dan ini memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dan Rasul, ketika di sekitar kita ada yang kelaparan, maka kita ikut berdosa ketika kita tidak tahu ada yang kelaparan di sekitar kita. Oleh karenanya, mari kita berbuat semampunya untuk peduli kepada sesama sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita tidak bisa membantu banyak, bantulah semampu kita. Ya, tidak bisa membantu beras 10 kilo misalnya, ketika mereka tidak ada beras, bantulah sekilo atau dua kilo. Yang penting pada hari itu mereka bisa makan. Dan akhlak seperti ini sejak dulu dicontohkan oleh para orang tua kita. Padahal mereka ketika itu dalam kehidupan yang serba terbatas, tetapi mereka ketika ada saudaranya yang minta bantu, minta tolong, mereka rela berbagi apa yang mereka miliki, meskipun itu juga didapat dengan susah payah, karena mereka menyadari dan mensyukuri mereka masih bisa makan hari ini. Sementara saudara kita itu kalau kita biarkan, mereka betul-betul kelaparan. Jadi membantu orang, menolong orang, jangan menunggu kita kaya. Bantulah semampu kita. Ketika kita belum mampu, bantulah seadanya yang kita bisa. Kalaupun 5.000 rupiah pun tidak apa-apa, mungkin dia bisa beli makanan yang lain, ubi misalnya, agar mereka selamat dari kelaparan. Kembali ke kondisi negara ini secara makro, memang kondisi negara kita sekarang carut marut. Yang duduk di singgasana itu sebagian besar tidak amanah, tidak memiliki sifat jujur atau sidik, tidak memiliki sifat amanah. Kemudian juga mereka kecerdasan sosialnya juga kurang, karena mereka tidak paham bagaimana sakitnya rakyat di kelas bawah merasakan penderitaan, kesulitan ekonomi di era sekarang ini. Semuanya serba mahal, nilai uang kita tidak ada, bahan pokok mahal, semuanya mahal. Tetapi untuk mencari pendapatan atau mendapatkan uang begitu sulit. Oleh karenanya,
4: mestinya kebijakan pemerintah harus pro kepada rakyat. Harus betul-betul tahu kesulitan rakyat. Paham denyut nadi rakyat. Paham hati rakyat. Meskipun untuk kita, meskipun kita jauh di rantau, kita harus paham siapa-siapa saja anggota keluarga kita yang saat ini memerlukan uluran tangan kita, meskipun tidak banyak. Apalagi pemerintah, mereka akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka tidak jujur atau tidak sidik, tidak amanah dalam mengemban amanah, kemudian juga tidak adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Saat ini sungguh terasa keadilan itu hilang di bumi Indonesia ini. Kemana larinya? Pemimpin yang jujur, amanah dan bijaksana itu sulit ditemukan. Padahal semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Famay ya'mal miskola zaratin khairah wa may ya'mal miskola zaratin syarrah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, niscaya kamu akan melihat balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan, kemaksiatan yang kamu lakukan, niscaya kamu akan melihat balasannya, kata Allah. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita tingkatkan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan kita doakan para pemimpin kita ini bertaubat, menyadari kesalahannya. Apa yang mereka tentukan, mereka putuskan, banyak yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Banyak yang tidak dibutuhkan oleh rakyat. Kita doakan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun akan diperjawabkan di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma izin 'alin na'im dalam surat At-Takasur. Allah katakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu memperoleh nikmat itu dan dengan cara apa kamu memperolehnya. Dan kamu gunakan untuk apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal kita mencari rezeki akan dipertanggungjawabkan juga. Bagaimana cara kita mencarinya, memperolehnya. Apakah secara hak atau secara batil. Jika kita mencarinya secara hak, tidak cukup sebatas itu, tetapi kita harus menggunakannya secara hak pula. Apalagi apabila kita mencarinya dengan secara batil, walaupun kita gunakan secara hak, tetapi dia tidak bisa menghapus kebatilan. Tidak bisa kebatilan itu dihapus walaupun kita bersedekah, berinfak, tetapi apabila kita mencari rezekinya atau sumber rezekinya itu bukan sumber di jalan yang Allah ridhoi atau di jalan hak, maka percuma kita lakukan. Juga akan efeknya adalah memperbanyak dosa kita. Oleh karena itu mari kita, terutama saya sendiri, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita melalui pengajian, melalui mendengar tausiah, kemudian membaca kitab dan sebagainya. Mari kita perbaiki akhlak kita agar iman kita menjadi sempurna dan hidup kita menjadi bermanfaat atau besar manfaatnya kepada sesama. Karena sejatinya modal terbaik kita adalah empat perkara, yaitu yang terakhir adalah takwa kepada Allah. Atazawadu ba'inna khairuzza litakwa. Jadi kesimpulannya, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita tingkatkan terus ilmu kita agar kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Ilma darajat. Sesungguhnya orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajat, beberapa derajat di antara kamu. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang punya bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika benar semata-mata hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika salah itu tanggung jawab saya pribadi sebagai manusia biasa, manusia yang dhaif, manusia yang terbatas, manusia yang tidak punya ilmu, manusia yang serba kekurangan dan diliputi oleh berbagai kelemahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Haji Ahmad Sapran ini menjadi penutup juga di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Di hari ini kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk tetap bisa membersamai kita dalam kajian Islam Mutiara Pagi edisi-edisi berikutnya. Kami akhiri kebersamaan dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Oh iya, nggak boleh, karena HET sudah diterapkan kan, terutama beras itu nggak boleh ini, nggak boleh di luar itu. Kalau kita sih, kalau misalnya harga terlalu tinggi.
2: Dari Penang, Malaysia. Okey, kedatangan ke sini saya wakil dari tim Enduroland, Kira Adventure yang dari off-road dari Malaysia.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pelaku usaha diminta tidak memainkan harga dengan memanfaatkan fenomena cuaca El Nino. Rider asal Penang, Malaysia, ikuti kegiatan delegasi Ride Jelajah Belitung 2026.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Mengawali kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pelaku usaha diminta tidak memainkan harga dengan memanfaatkan fenomena cuaca El Nino. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Oh iya, nggak boleh, karena HET sudah ditetapkan kan, terutama beras itu nggak boleh ini, nggak boleh di luar itu.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta para pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan fenomena El Nino demi memainkan harga komoditas pokok, terutama beras. Pemerintah menegaskan akan terus mengawal stabilitas harga dan pasokan di pasar. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Bangka Belitung, Edi Kurniadi mengatakan, pelaku usaha dilarang keras untuk menjual beras di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Edi menjelaskan hingga saat ini belum terjadi lonjakan harga yang signifikan di wilayah Bangka Belitung, namun sebagai

0: langkah antisipasi jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, Disperindak Babel telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Menurut dia, berdasarkan monitoring rutin yang dilakukan ke gudang-gudang distributor, ketersediaan barang memang berputar dengan cepat.
1: Oh iya, nggak boleh, karena HET sudah ditetapkan kan, terutama beras itu nggak boleh ini, nggak boleh di luar itu. Kalau kita sih, kalau misalnya harga terlalu tinggi, salah satu upayanya kita mungkin sambil si harga itu operasi pasar. Kalau nggak, kita pengawasan ke pasar-pasar. Kalau harga nggak ada. Di kami ya, kalau memang ada harga yang di luar harga eceran tertinggi, ya laporkan saja ke Satgas Pangan.
0: Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto membuka sekaligus memimpin fokus grup diskusi lanjutan dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi atau KIE bencana yang merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan gubernur tentang rencana kontingensi atau RENKON, bencana banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Dalam arahannya, Provinsi Bangka Belitung memiliki karakteristik wilayah yang menyimpan potensi bencana seperti hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan. Dampak fenomena El Nino yang terjadi secara berulang, kata Sekda, harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan antisipasi melalui perencanaan yang matang demi keselamatan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, di Biniruan di RRI.
2: Pendengar, rider asal Penang, Malaysia, ikuti kegiatan delegasi Ride Jelajah Belitung 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Dari Penang, Malaysia. Kedatangan ke sini saya wakil dari tim Indoroland.
4: Komunitas motor trail asal Penang, Malaysia turut ambil bagian dalam kegiatan delegasi Ride CRF Rally Indonesia Jelajah Belitung 2026. Kehadiran 8 rider dari negara jiran tersebut menjadi salah satu bukti Belitung mulai menarik perhatian sebagai destinasi wisata petualangan. Perwakilan Enduroland Malaysia, Anorehan Desa, mengatakan pihaknya datang ke Belitung setelah mendapatkan undangan khusus dari Presiden CRF Rally Indonesia. Ia membawa 8 peserta dari Penang untuk ikut merasakan langsung jalur adventure yang ditawarkan Pulau Belitung. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak destinasi menarik untuk kegiatan off-road. Sebelumnya, ia bersama komunitas telah menjelajahi sejumlah wisata seperti Bromo di Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Padang.
3: Dari Penang, Malaysia. Kedatangan ke sini saya wakil dari tim Enduroland, kira adventure yang dari off-road dari Malaysia. Saya bawa peserta 8 orang dijemput khas oleh Om Tajul, Presiden CRF. So, dengar kabar Belitung ini terlalu indah, terlalu bersih. Jadi kami di Malaysia ingin meneroka lagi sejauh mana keindahan seperti yang digambarkan. InsyaAllah kami akan bersama-sama meneroka Belitung. InsyaAllah.
4: Anorehan memastikan seluruh peserta dari Malaysia akan siap mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Mengikuti berbagai kegiatan off-road membuat mereka tidak membutuhkan persiapan khusus untuk menghadapi jalur yang telah disiapkan panitia. Sementara itu, Presiden CRF Rally Indonesia Tajul Arifin mengatakan kegiatan Legacy Ride CRF Rally Indonesia Jelajah Belitung 2026 dimulai dari kantor Bupati Belitung dengan menempuh rute sekitar 150 km pada hari pertama. Salah satu titik yang menjadi tujuan peserta yakni kawasan tambang open pit yang menjadi ikon Belitung. Di lokasi tersebut, peserta juga melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama masyarakat. Menurut Tajul, kegiatan ini bukan hanya sekedar ajang berkendara, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan potensi wisata alam kepada para pencinta adventure di berbagai daerah.
5: Hari ini saya membawa member-member CRF Rally Indonesia dari seluruh tanah air, ada dari Jawa, Sumatera, ada dari Padang, Bali, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan spesial dari Malaysia, Penang, Enduroland, Penang.
4: Jul menilai selama ini destinasi adventure di Indonesia lebih banyak dikenal melalui Lombok, Sumba, Flores maupun Bali. Padahal Belitung memiliki potensi alam tidak kalah menarik untuk dijelajahi. Ia berharap kegiatan tersebut membuka peluang promosi wisata Belitung ke wisata petualangan agar semakin dikenal hingga ke tingkat internasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan informasi berikutnya, pendengar, 8.433 titik lampu penerangan jalan dibutuhkan di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Nah, untuk jumlahnya untuk kebutuhan kita sampai dengan tahun 2026 ini kurang lebih 8.433 titik.
7: Kebutuhan lampu penerangan jalan di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2026 tercatat mencapai 8.433 titik yang tersebar di berbagai ruas jalan dan kawasan permukiman. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Epran mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 3.637 titik lampu telah tersedia dan terpasang. Sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan di lapangan.
6: Nah, untuk jumlahnya untuk kebutuhan kita sampai dengan tahun 2026 ini kurang lebih 8.433 titik. Nah, berdasarkan data yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, yang untuk tersedia yang sekarang sudah melakukan pemasangan itu kurang lebih di angka 3.637. Jadi untuk kekurangannya kita masih membutuhkan sekitar 4.796 untuk pemasangan untuk penerangan jalan yang ada di Kota Pangkal Pinang, khususnya di jalan kota ya.
7: Menurut Epran, upaya penambahan lampu penerangan jalan terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat terutama pada ruas jalan yang masih minim penerangan, serta kawasan permukiman yang membutuhkan fasilitas penerangan memadai. Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Perhubungan juga terus melakukan pendataan dan pemetaan wilayah menjadi prioritas pemasangan lampu penerangan jalan. Langkah ini dilakukan agar distribusi penerangan dapat menjangkau seluruh wilayah kota secara merata. Selain pemasangan titik baru, pemeliharaan dan perbaikan lampu penerangan jalan yang telah terpasang juga menjadi perhatian guna memastikan seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat. Pemerintah berharap penambahan lampu penerangan jalan secara bertahap dapat mempercepat terpenuhnya kebutuhan 8.433 titik lampu sehingga kualitas pelayanan publik dan keselamatan pengguna jalan di Kota Pangkal Pinang semakin meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar ikhtiar spiritual pembangunan daerah, Pemkab Belitung Timur menggelar kegiatan munajat dan doa bersama. Septria Ningsih, RRI SP Belitung.
8: Peserta munajat kita ramai, terutama dari OPD-OPD lah.
9: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali menggelar kegiatan munajat dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual dalam mendukung pembangunan daerah Belitung Timur. Kegiatan yang sempat tertunda selama bulan Juni 2026 itu kembali dilaksanakan dengan dihadiri dari jajaran OPD, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan bahwa kegiatan munajat merupakan agenda rutin dari pemerintah daerah yang bertujuan memohon keberkahan dan juga kemajuan bagi Belitung Timur.
8: Dari hati nurani yang paling dalam, khususnya pegawai dan simpatisan munajat, dengan tim munajat, semuanya berkolaborasi untuk sama-sama mendoakan Belitung Timur ini lebih maju ke depan. Kita lewatkan munajat ini sampai selesai masa bakti Kamarudin Mutan hari ini untuk menjabat sebagai wakil bupati. Mudah-mudahan yang kita inginkan itu adalah Belitung Timur yang berubah.
9: Selain itu juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga berencana menggelar munajat akbar di lapangan terbuka dengan melibatkan perwakilan dari masjid, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dari seluruh kecamatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan warta berita daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Belitung. Informasi berikutnya, pengisian jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang berproses. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Masih berproses menggunakan skema manajemen talenta. Masih berproses.
11: Pengisian jabatan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus berproses. Menurut penjabat Sekda Babel, Ferry Aprianto, proses pengisian jabatan tertinggi bagi aparatur sipil negara, ASN di tingkat daerah ini akan menerapkan manajemen talenta atau mantel. Ferry menjelaskan melalui sistem manajemen talenta ini, komite talenta akan menyaring dan menentukan siapa saja yang dinilai layak untuk menjadi suksesor pada jabatan yang tengah lowong tersebut. Nama-nama yang terpilih sebagai suksesor nantinya akan diusulkan secara resmi untuk mengisi jabatan sekda tersebut.
10: Masih berproses menggunakan skema manajemen talenta. Masih berproses di komite talenta. Nanti kalau sekda ini kan talentanya kan ada salah satu dan berproses. Ya nanti berproses lah siapa yang menjadi suksesor dari seluruh pejabat yang ada. Namanya suksesor itu ya. Yang akan diusulkan menjadi jabatan itu.
11: Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hida Ersani mengklaim jika dengan menerapkan manajemen talenta itu lebih irit dibandingkan dengan seleksi terbuka atau shelter.
12: Ya, itu nanti ke depan kita udah pakai talenta, karena biaya irit. Kalau ini kok mahal ini ya, hampir 400 juta ini, satu elang itu. Ya, jadi risiko tinggi. Maka kita sudah diberi kepercayaan oleh PKN.
11: Pemprov Babel, kata Hidayat, pihaknya sudah diberikan kepercayaan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk manajemen talenta dan itu pemilihan jabatan bisa tanpa biaya. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
2: Sebagai informasi terakhir, pendengar, Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mendapat kuota 95 penerima sertifikat rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
13: Berjenjang ke provinsi, kalau kita kemarin
14: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mendapat kuota 95 penerima sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR tahun 2026. Program tersebut sebagai bagian dari penguatan sektor perumahan. Kepala BPN Kabupaten Bangka, Handri Uswander, mengatakan kuota 95 penerima tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13: Ini lagi berprogres semua. Yang pertama, terakhir kami rapat kemarin, Pak. Kita Bangka ini kalau berdasarkan data yang diserahkan ke kita, targetnya 95, Pak. Dapat datanya dari provinsi ya, yang melalui Kabid Survei dan Pengukuran. Kita dapatnya dari situ, hasil koordinasi Kakanwil melalui Kabid Survei ke provinsi.
14: Namun menurutnya, berdasarkan analisa untuk penerbitan sertifikat, jumlahnya bakal jauh berkurang karena beberapa penerima sudah memiliki sertifikat melalui program yang lain. Ia mengatakan program tersebut menyasar tiga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi penerima bantuan perumahan pemerintah seperti BSPS, penerima FLPP, dan masyarakat yang membangun rumah secara mandiri. Penerima program ini tidak dipungut biaya selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat penerima BSPS dapat langsung mengajukan sertifikasi melalui kantor pertanahan dengan membawa dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung yang harus dilampirkan disesuaikan dengan kategori penerima program sertifikasi gratis tersebut. Penerima program BSPS cukup melampirkan bukti sebagai penerima bantuan perumahan dari pemerintah. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi dan mengawali pagi hari ini. Setelah tadi kami sudah hadirkan pilihan informasi dalam Warta Berita Daerah, kali ini kami akan hadirkan kembali informasi untuk Anda yang juga akan kita bahas di program kita Opini Publik di pagi hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan puncak musim kemarau. Karhutla di Bangka meningkat signifikan. Puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal Juli 2026 berdampak terhadap peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Bangka. Terdata sudah hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah sejak awal bulan ini. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalpika Amya, mengakui peningkatan terjadi sejak beberapa pekan terakhir, hampir setiap hari ada laporan karhutla. Ia menjelaskan kondisi cuaca panas seperti sekarang sangat rentan terjadinya kebakaran karena dipicu lahan yang kering dan angin yang cukup kencang. Pihaknya menyiagakan personil dan armada termasuk dua kejadian kebakaran pada kemarin, pendengar, yakni di wilayah pekuburan Kemuja seluas kurang lebih 3 hektar dan Jada Bahrin 0,5 hektar. Kabid Damkar Satpol PP Bangka Esi Yanuar menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan dari kebakaran di musim kemarau ini. Nah, itu informasi pertama yang akan kita bahas nanti dalam program kita Opini Publik di hari ini. Jadi untuk Anda silakan saja nanti bergabung bersama kami di telepon interaktif kita dan juga di WA, yaitu di nomor 0717943001 atau di 0811779111. Dan juga untuk yang kedua yang akan kita bahas nanti, yaitu terkait dengan pasokan BBM di wilayah Provinsi Bangka Belitung, di mana sudah disampaikan oleh Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan. Ini memastikan penyaluran BBM atau bahan bakar minyak di wilayah Bangka Belitung ini tetap berjalan optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait antrian panjang BBM di sejumlah SPBU, termasuk juga di wilayah-wilayah seperti Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka, bahkan Kota Pangkal Pinang. Nah, persoalan tersebut mencuat dalam program Halo RRI Pro 1 Sungai Liat pada 12 Juli kemarin, Jumat 12 Juli 2026. Pak Zadin ini menyampaikan dari Bangka Tengah, menyampaikan bahwa antrean panjang terjadi di beberapa SPBU. Ia juga mengungkapkan harga BBM di tingkat pengecer ini sudah mencapai 17 hingga 18 ribu per liter, ya. Nah, oleh karena itu Rusminto, ya, selaku siapa ini? Ia mengatakan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina ini terus melakukan monitoring penyaluran, melakukan build up stok di SPBU dengan konsumsi tinggi, serta mempercepat distribusi apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi menanggapi hal tersebut tadi, Area Manager Communication Relation dan CSR Sumbaksel Rusminto, ya, kepada RRI menjelaskan, dari hasil pantauan di lapangan, antrian yang terjadi dipengaruhi tingginya permintaan BBM dalam beberapa waktu terakhir sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada jam dan lokasi tertentu. Nah, jadi ini juga akan kita bahas seperti apa kondisi terkini mungkin di SPBU atau di eceran sekitar tempat lingkungan Anda. Apakah harganya masih cukup tinggi, melambung tinggi untuk tingkat eceran? Dan juga untuk antrian seperti apa nanti. Silakan nanti bergabung bersama kami, ya, pendengar, di telepon ataupun juga di WA. Kami hadirkan kembali beberapa pilihan lagu untuk Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang. Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja itu.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan